Pro 2. Gimana ini pendapatnya kamu? Karena kan emang sempat panas banget ya, antara kerajaan Inggris, terus juga Prince Harry dan juga Meghan Markle. Menurut kamu gimana teman Pro 2?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hai, aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara.

Memperadu waktunya untuk update lintas barengan sama Raya Alifa. Di pagi hari ini teman Memperadu 2 di Jalan Diponegoro, tepatnya di depan Gedung RRI Bandung, dari kedua arah terpantau cukup lancar nih ya. Walaupun biasanya di jam-jam segini itu macet, tapi kayaknya karena teman-teman Memperadu 2 yang sekolah udah mulai libur, ini benar-benar mengurai banget kemacetan di pagi hari. Tapi mungkin numpuknya pas siang ya, karena jalan-jalan ya. Dan terus teman Memperadu 2 ini ada juga di Jalan Surapati. Nah kalau Jalan Surapati ini lurus ya, terus ke Jalan Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja pada pagi ini tetap atau cukup padat di beberapa titik seperti perempatan dan juga lampu merah nih teman Pro 2. Dan kalau kita melihat ke arah Tol Paster, yang padatnya ini justru yang masuk ke arah Kota Bandung. Siapa tahu kamu adalah salah satu wisatawan yang masuk ke Kota Bandung, dia juga mau say hi buat kamu teman Pro 2 yang baru datang ke Bandung. Dan pasti teman Pro 2, buat kamu juga yang punya update lalu lintas di arah Kota Bandung, boleh banget ya langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung tag kita di story di Instagram @pro_bdg.

0: pohon tumbang.
1: Hah? Oh, pohon tumbang enggak? Kan Avatar mah 4 elemen. Angin, air, api, sama tanah.
0: Ini bukan bahas Avataran. Ini bahas pohon tumbang.
2: Meskipun pohon tumbang bukan termasuk bencana alam, lebih tepatnya kepada akibat dari bencana seperti angin kencang, hujan lebat, gempa bumi, dan lain-lain, kita tetap harus waspadai pohon tumbang dengan cara, pertama, waspadai saat di jalan dengan mengetahui rute dan mengurangi kecepatan. Kedua, parkirkan kendaraan kamu di tempat aman, tidak di area terbuka, apalagi di bawah pohon besar. Lalu, pantaulah keadaan cuaca setiap hari. Dan terakhir, pastikan kamu tetap tenang ketika berkendara saat cuaca buruk.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96.

Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Fit Tegar Rajasa. Di film Teman Tegar Maera ini saya berperan sebagai Tegar. Tegar mengucapkan selamat ya untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026.

masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9.

0: banget itu.
1: Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtracknya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka. Pokoknya dua itu.

Setiap tahun banjir datang tanpa banyak bicara, tapi apakah kita sudah siap? Jangan tunggu air naik untuk mulai bertindak. Bersihkan saluran air di rumah dan lingkungan. Pindahkan barang berharga ke tempat lebih tinggi, simpan dokumen penting dalam plastik tahan air, siapkan tas darurat berisi pakaian, makanan ringan, senter, obat-obatan, dan radio kecil. Ketahui titik evakuasi terdekat, catat nomor darurat, latih keluarga kamu untuk siap kapan saja. Jangan tunggu banjir datang, kesiapan hari ini bisa menyelamatkan hidup esok hari. Siaga sebelum bencana, tangguh saat bencana.

New Town Pro 2, siapa nih yang kemarin Sabtu dan juga Minggu lagi movie marathon atau series marathon nih teman Pro 2? Pasti nih buat kamu yang emang suka banget sama nonton series ya, pasti gak ketinggalan sama Avatar The Last Airbender yang lagi tayang di Netflix mulai 25 Juni lalu. Nah ini teman Pro 2, di series ataupun season kedua dari serial ini, jadi itu memang memperlihatkan lebih dulu dalam cerita musim kedua, dan juga yang masih diperankan oleh Gordon Cormier dan juga Zuko masih diperankan juga oleh Dallas Liu. Dari teman Pro 2, selain pendalaman karakter, tim produksi itu juga mempunyai strategi dalam menentukan elemen spesifik yang harus diadaptasi dan juga serial animasi aslinya ke format live action. Karena mereka juga harus berhadapan nih dengan keterbatasan kapasitas saat produksi pas pengen ngewujudin visi kreatif yang ambisius. Tapi benar ya, kadang kita mungkin punya gambaran terhadap suatu film atau series itu tuh kayak A. Tapi ternyata setelah di lapangan, kita tuh harus merelakan beberapa hal untuk tetap mencapai A, tapi mungkin enggak sesuai dengan bayangan kita, ya enggak sih? Nah, tapi teman Pro 2, buat kamu sebagai fans dari Avatar The Last Airbender, menurut kamu gimana nih series dan juga season keduanya? Boleh di-spill dong opininya kamu di 0812-6020-9696 atau juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_bdk. By the way, pagi hari ini juga mau say hi nih buat Zulia di Jakarta. Hai. Oke, Zulia pengen request lagu tapi nanti aku puterinnya di Pro 2 Hit List ya. Nanti kamu jangan lupa untuk request lagi, oke? Terus juga teman Pro 2 di pagi hari ini juga ada dari 1774. Hai, Kak. Dan masih teman Pro 2, Nia masih barengan sama Raya Liva di Spodoh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik.

0: Setiap tahun banjir datang tanpa banyak bicara, tapi apakah kita sudah siap? Jangan tunggu air naik untuk mulai bertindak. Bersihkan saluran air di rumah dan lingkungan. Pindahkan barang berharga ke tempat lebih tinggi, simpan dokumen penting dalam plastik tahan air, siapkan tas darurat berisi pakaian, makanan ringan, senter, obat-obatan, dan radio kecil. Ketahui titik evakuasi terdekat, catat nomor darurat, latih keluarga kamu untuk siap kapan saja. Jangan tunggu banjir datang, kesiapan hari ini bisa menyelamatkan hidup esok hari. Siaga sebelum bencana, tangguh saat bencana.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Ya teman Pro 2, masih barengan sama Lili Fadis pada selamat pagi teman Pro 2. Kalau ngobrolin soal Piala Dunia 2026 ini emang seru banget teman Pro 2, karena di akhir-akhir bulan Juni ini dan nanti di awal bulan Juli itu udah masuk ke babak 32 besar yang juga udah dirilis nih untuk jadwal pertandingannya. Karena memang semakin menyempit teman Pro 2 ya, jadi pengen tahu nih gimana sih kira-kira pendapat dari Kang Edwin di pagi hari ini. Jadi Kang Edwin adalah seorang pengamat sepak bola. Kita bakalan saya hai dulu ke Kang Edwin. Halo Kang, selamat pagi.
4: Halo Teh, selamat pagi.
0: Selamat pagi Kang. Ngobrolin soal babak 32 besar Piala Dunia 2026. Gimana nih menurut Kang Edwin sendiri, dari babak kemarin sampai dengan babak sekarang, permainannya cukup memuaskan gak nih menurut Kang Edwin?
4: Oke, jadi Piala Dunia yang ada di sini itu benar-benar Piala Dunia pertama yang diisi oleh 48 tim ya gitu. Jadi sampai peringkat 3 pun, 8 peringkat 3 terbaik pun bisa lolos ke 32 besar gitu. Jadi sampai pertandingan terakhir di fast group itu semua tim juga sangat-sangat pengen menang gitu ya, karena jadi peringkat 3 itu bisa lolos ke 32 besar. Terus yang menarik lagi adalah adanya semifinal terlalu dini nih antara Jepang lawan Brazil di 32 besar. Itu yang bikin mungkin para pengamat sepak bola atau teman-teman yang mengikuti Piala Dunia kali ini agak menyayangkan gitu ya, aduh kenapa Brazil sama Jepang ketemunya sekarang gitu ya. Terus ada lagi Maroko versus Netherlands di 32 besar. Nah semalam itu kan udah main antara Kanada dan Afrika Selatan ya. Last minute goalnya Kanada di menit 92 akhirnya bisa meloloskan Kanada ya ke 32 besar untuk pertama kalinya selama keikutsertaan Afrika.
0: Kita
4: Kanada
0: kasih tepuk tangan dulu ya Kang ya.
4: Iya.
0: Kasih efek tepuk tangan dulu ya. Oke, lanjut Kang, silakan.
4: Nah, jadi di 32 besar ini benar-benar menarik ya, karena banyak negara seperti kita tahu sendiri KVVR dengan Fozinhanya tuh kiper yang punya 14 juta followers dalam 3-4 hari.
0: Wah, iya itu benar-benar viral banget dan kayak ya, benar-benar cepat banget pertumbuhannya ya Kang.
4: Betul, itu fenomenal banget untuk Fozinha di usianya yang 40 tahun tapi bisa tampil menawan gitu ya saat melawan Spanyol di fast group dan akhirnya ketemu Lionel Messi ini nanti di 32 besar. Jadi banyak kejutan-kejutan yang mungkin buat para pemain sendiri atau para pendukung di negaranya yang baru lolos di Piala Dunia kali ini tuh jadi semakin semangat gitu ya nontonnya, karena akhirnya negara kecil seperti Cape Verde bisa ketemu negara sang juara bertahan gitu ya, Argentina, dan ada Lionel Messi gitu sih. Jadi emang berapa pertandingan di 32 besar dan di fast group kemarin tuh banyak yang kejutan lah gitu. Jadi akhirnya beberapa tim seperti Brazil dan Jepang harus ketemu di 30 besar, itu sayang banget ya gitu. Padahal keduanya dicalonkan jadi semifinalis katanya kemarin tuh gitu.
0: Oke, jadi akhirnya karena memang dua negara besar itu ketemu jadi kayak aduh, berarti harus memilihnya terlalu cepat gitu ya, yang mana
4: iya,
0: yang masuk gitu ya Kang ya.
4: Betul, iya sayang banget sih gitu. Terus ngelihat beberapa tim negara besar juga kan seperti Spanyol gitu kan punya pemainnya yang sangat-sangat mumpuni ya di setiap dirinya, tapi ternyata nggak terlalu moncer juga nih di fast group, tapi akhirnya kan lolos gitu. Terus tadi yang tadi saya sebut Cape Verde bisa jadi runner up group di debutnya di Piala Dunia kan itu pencapaian yang luar biasa ya. Kebayang itu kalau Indonesia gitu yang masuk ke situ, wah mungkin libur nasional kayaknya.
0: Luar biasa banget kayaknya. Iya benar, kayaknya benar kata Kang ini ya. Langsung libur kayaknya kita yang untuk nonton.
4: Iya. Karena dengan lolos aja kan nggak usah mikirin menangganya, udah lolos aja udah sejarah gitu kan.
0: Iya benar.
4: Udah gitu lawan Messi gitu kan nantinya di 32 besar.
0: Wah, gitu. Semoga kita bisa segera menyusul ya Kang ya, mungkin di next Piala Dunia ya Kang ya. Amin.
4: Iya, mudah-mudahan 2030 ya Taya.
0: Amin ya Kang ya, semoga kita berdoa bareng-bareng nih teman Pro 2 ya. Nah, dari pertandingan babak 32 besar ini, kalau dari Kang Edwin sendiri yang paling excited itu menonton pertandingan apa lawan apa nih Kang?
4: Nah itu tadi yang Brazil Jepang ini dengan Belanda Maroko, karena keduanya benar-benar tim besar lah gitu bisa dibilang, apalagi Brazil dan Jepang ya. Jepang lagi-lagi menggendong Asia nih setelah teman-temannya pada gugur dari Korea Selatan.
0: Perwakilan Jordania, tunggal ya Kang ya.
4: Iya, Uzbekistan pada gugur, tapi Jepang lagi-lagi menggendong Asia ya, makanya aduh ini bisa nggak ya lolos gitu lawan Brazil. Tapi kan ngelihat Brazil juga di fast group, dia babak di match pertama dia imbang lawan Maroko, di match keduanya langsung 3-0, match ketiga 3-0. Nah, itu juga patut di waspadai gitu kan oleh Jepang, karena ternyata Brazil kembali menemukan irama permainannya gitu di bawah Carlo Ancelotti gitu tahun ini. Dan Carlo Ancelotti juga kan bisa diketahui ya pelatih sekali Ancelotti yang udah mungkin 6-7 Liga Champion di level klub, dan baru pertama kali megang negara nih, megangnya Brazil, dan permainannya cukup menarik gitu. Makanya Brazil-Jepang nanti malam jam 11 itu, jam 00 kalau di Indonesia itu mungkin jadi pertandingan yang patut ditonton, wajib ya, dan pasti akan banyak penonton itu nanti di pertandingan Brazil-Jepang malam nanti gitu. Oh, pasti itu sih iya yang sih, paling menjedot. Rating tertinggi itu kayaknya.
0: Kayak nanti di jam 12 langsung peak gitu ya yang nonton ya, Kang gitu, ya. Oke, berarti pertandingan yang Kang Edwin tonton ini dua-duanya ada di besok ya Kang, di Selasa ada Brazil versus Jepang dan juga ada Belanda dan juga Maroko. Nah, kalau tadi udah ngobrolin yang Brazil dan Jepang, nah kalau Belanda Maroko sendiri ini menurut Kang Edwin bagaimana nih Kang, menurut pengamatan Kang Edwin?
4: Maroko kan di 2022 itu masuk jadi semifinalis ya, itu pencapaian mereka yang terbaik banget gitu. Dan lihat di grup fast group juga dengan Brazil, menahan imbang Brazil lalu mengalahkan Haiti dan Skotlandia dengan skor yang meyakinkan, yaitu lagi-lagi Belanda Maroko. Jadi saya tuh, kita kan Indonesia tuh sebagai titisan dalam tanda kutip Belanda lah gitu ya, ke Belanda-Belandaan nih. Tapi karena lihat Maroko sebagai negara Timur Tengah dan mungkin mayoritasnya Muslim, kita kan mau nggak mau jadinya tertarik gitu ya.
0: Ada ikatan emosional gitu ya, Kang ya.
4: Gitu. Jadi pas ngeliat Belanda, wah ini lawan timnas senior kita lah gitu ya, timnas pusat kalau sebutannya buat netizen Indonesia. Nah jadi menarik juga kalau misalnya ngelihat Belanda Maroko nanti malam setelah pertandingan Brazil lawan Jepang ini, karena di sisi lain Maroko sebetulnya tidak sekuat di musim 2022 kemarin ya, di Piala Dunia kemarin, karena sekarang Hakimi juga mungkin sudah tidak terlalu bisa menggendongnya si Maroko ini. Tapi ada Saibari di strikernya, terus ada beberapa pemain sayapnya juga yang bagus. Nah, Belanda ini menarik nih, karena Belanda ini kan sebetulnya dijagokan tapi nggak dijagokan juara gitu ya. Beberapa musim di Piala Eropa, di Piala Dunia, punya pemainnya yang bagus, punya pemainnya yang top tier gitu, tapi saat mulai kompetisi mungkin mentoknya 16 besar, gugur kayak di 2022.
0: Oke, jadi memang diharap diprediksi akan masuk ke berapa besar tapi enggak jadi pemenang gitu ya, Kang ya.
4: Belanda tuh selalu gitu, makanya ini langsung dikasih Maroko kan di 30 besar. Coba kalau dia bisa ngelewatin Maroko kan nanti kemungkinan ketemunya Kanada nih. Nah, itu kan harusnya di atas kertas itu bisa lebih mudah lah untuk masuk ke perempat final. Makanya tantangan pertama Belanda ini untuk membuktikan bahwa dia negara besar yang melawan Maroko ini nanti malam di 32 besar ini gitu.
0: Wah, kayaknya besok Kang Edwin sibuk ya Kang, dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi.
4: Iya, benar saya marah.
0: Karena semuanya di besok ya teman Pro 2 ya.
4: Besok.
0: Oke. Okay. Nah, kalau dari nih Kang, dari negara-negara yang nanti tuh akan tampil ya, akan bertanding di babak 32 besar, yang mungkin Kang Edwin sendiri sebagai pengamat sepak bola itu cukup kaget nih negara ini bisa masuk ke 32 besar itu negara mana dan kenapa nih Kang?
4: Yang pertama jelas Cape Verde ya.
0: Itu memang sangat ini banget itu. Ya, mind blowing ya.
4: Betul. Gak disangka-sangka pas pertandingan pertama Spanyol kan, wah ini mah kayaknya hancur ini. Wah, bisa nahan imbang Spanyol itu udah pencapaian banget gitu kan. Jadi mereka tuh satu-satu tim yang di fast group itu tidak kalah dan tidak menang, tapi lolos.
0: Oke. Gitu. Jadi dia lurus-lurus aja ya, ibarat orang lurus-lurus aja ya.
4: Imbang terus. Nah, udah gitu ada Cape Verde yang pertama, yang kedua Norwegia. Norwegia itu kan betul-betul punya Haaland ya, kalau teteh tahu, mungkin pendengar RRI tahu. Udah gitu, nah Norwegia ini sebetulnya sebagai kuda hitam nih, banyak yang menjagokannya, dan ketemunya juga nanti di 32 besar Pantai Gading kan, secara di atas kertas, walaupun Pantai Gading apa tim yang selalu masuk lah gitu ya ke Piala Dunia langganan, tapi menghadapi Norwegia yang punya squad yang lagi top tier banget nih, ada Haaland, ada Odegaard. Itu menarik juga tuh pertandingan yang ke 32 besar di pertandingan Pantai Gading versus Norwegia itu. Jadi yang saya lebih penasaran ya tentu selain tadi Belanda Jepang, Belanda Maroko, ini ngelihat Norwegia sama Cape Verde apakah bisa melewati halangan di 32 besar, terutama Cape Verde yang akan menghadapi Argentina gitu ya.
0: Wah, bener, langsung tim gede ya.
4: Kalau bisa lolos itu udah sih, itu udah udah aja kasihlah juaranya ke dia.
0: karena dia sangat-sangat unpredictable banget ya Kang, kalau ya, dari gitu tuh, pengamatan ya. Kang Edwin juga ya. Nah, oke deh Kang Edwin, ini terakhir dari Kang Edwin sendiri, menjagokan ya. Siapa sih buat bisa memenangkan Piala Dunia?
4: Ya, di awal tuh saya sebetulnya udah kangen banget ya lihat Brazil ngeraih gelar ke-6-nya tahun ini gitu ya, setelah sekian lama, karena sepak bola itu identiknya Jogo Bonito, samba dari Brazil dulu, terakhir kita ngeliat itu mungkin 2010 ya, 2014, main di rumah sendiri malah hancur, 2018 ngelolos grup aja enggak, wah jadi pengen banget lihat Brazil dengan skuad yang sekarang harusnya sih, dan ada pelatihnya Carlo Ancelotti, harusnya bisa lah tembus ke minimal di semifinal, nanti semifinal mungkin tinggal berdoa-doa aja nih lawannya bukan Argentina gitu kan, karena Argentina juga tanpa disadari punya magisnya Lionel Messi gitu ya di timnya gitu. Jadi kalau saya menjagokan Brazil sih, tapi sayangnya ketemu Jepang, aduh, padahal saya juga sebagai penduduk Asia gitu kan ya, mendukung Jepang buat melaju sampai sejauh mungkin. Tapi kalau ngejagoin Brazil saya untuk juara teh.
0: Oh, oke deh kalau gitu. Karena memang Kang Edwin juga melihat Brazil nih kayaknya lagi coba comeback ya di Piala Dunia tahun ini ya. Kang Edwin lagi coba comeback stronger ya teman Pro 2 ya. Tapi karena lawannya Jepang, kita lihat bareng-bareng kali besok ya Kang ya. Bagaimana nih? Nanti bener. Nanti malam, nanti tapi malam, jatuhnya besok ya.
4: Besok lah kurang lebihnya, no.
0: Bener ya, jadi kalau kamu yang ulang tahun teman Pro 2 di hari besok, tenang aja, banyak juga kok yang masih bangun untuk nonton dan dengerin Piala Dunia. Oke deh, Kang Edwin terima kasih banyak ya Kang, seru banget pagi hari ini. Mudah-mudahan tadi juga teman Pro 2 mendengarkan dan juga bisa ikutan semangat dari Kang Edwin untuk menghadapi dan juga nonton dan juga dengerin ya teman Pro 2 pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Terima kasih Kang Edwin, selamat pagi.
4: Ya, sama-sama Teh, selamat pagi.
0: Selamat pagi Kang. Oke teman Pro 2, waduh ini kayaknya Kang Edwin emang besok kayaknya harus menyimpan tenaganya untuk nonton ya teman Pro 2. Dan juga pasti kamu juga bisa dengerin teman Pro 2 untuk Piala Dunia itu lewat RRI Pro 1 di seluruh Indonesia dan juga RRI Programa 3. Jadi kamu bisa dengerin juga sambil kamu juga menebak-nebak kira-kira siapa nih yang akan maju ke babak selanjutnya. Nah kalau kamu teman Pro 2, kira-kira siapa nih pertandingan apa maksudnya yang paling kamu tungguin di babak 32 besar Piala Dunia 2026? Nah, boleh dong di-spill jawabannya kamu ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM pastinya ke Instagram di @pro_angka2bdk.

kamu? Ternyata salah satu latihan fisik yang paling mudah dilakukan adalah berjalan kaki. Nah, sayangnya banyak dari kita justru memilih menggunakan kendaraan meskipun hanya bepergian ke tempat yang dekat. Padahal nih, menurut para pakar kesehatan, andai kita mau berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kita bisa mendapatkan berbagai manfaat kesehatan. Dengan berjalan kaki, kamu bisa mengurangi stres, menurunkan berat badan, mencegah diabetes, bahkan bisa meningkatkan sistem

aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Teman Prodo masih barengan sama Raya Liva dan sekarang waktunya untuk ngobrol di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Di pagi hari ini, kalau tadi kita udah ngomongin soal Piala Dunia, tapi di pagi hari ini kita bakalan ngobrol soal gimana caranya buat bisa bahasa Jepang dan juga tahu budaya Jepang dengan mudah di teman Prodo. Di pagi hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Kang Opi Imam Hanafiyah. Jadi Kang Opi ini adalah owner dari PT Fuji Karya Nusantara dan LPK Hinode Abadi Indonesia. Kita bakalan sapa dulu Kang Opinya. Kang Opi, ohayou gozaimasu, Kang.
1: Ohayou gozaimasu.
0: Wow, bener ya Kang ya kayak gitu ya, sapaan pagi ya. Salam kenal, Kang Opi. Oke, kita kan bakal
1: selamat pagi gitu, ohayou gozaimasu.
0: Oke, hai, hai itu iya ya Kang berarti ya.
1: Oh iya, hai itu ya, kadang saya suka latah pakai bahasa Jepang, maaf.
0: It's okay, Kang. Dai jobu. Oke. Nah, kita bakalan ngobrolin soal gimana sih caranya, Kang, untuk bisa menguasai bahasa Jepang dan juga budaya Jepang. Tapi pengen tahu dulu dong, kalau dari Kang Opi sendiri, mulai interest di bahasa dan juga budaya Jepang itu tuh tepatnya kapan, Kang?
1: Tertarik di bahasa sama budaya Jepang, pasti ya. Basic semua orang di Indonesia itu banyaknya dari manga atau anime gitu. Jadi kalau saya suka dulu waktu SD suka ke tempat penyewaan komik gitu di Flintstone ada namanya di sana SD tahun 1995 gitu suka nyewa komik ke sana suka komik Doraemon, Dragon Ball dan lain sebagainya di situ. Oh ini menarik nih kalau misalkan diikutin budayanya gitu. Terus akhirnya SMA coba-coba ikutan beasiswa buat ke Jepang tapi gagal. Akhirnya masuk ke salah satu universitas swasta bahasa Jepang di Bandung. Terus udah kayak gitu lulus deh. Terus akhirnya ya karena terpaksa harus belajar dan karena suka juga jadi akhirnya menggeluti lah di bidangnya sampai akhirnya kuliah di Jepang begitu dan kerja di Jepang juga gitu.
0: Luar biasa. Berarti Kang Opi ini pernah kuliah di Jepang waktu itu ya Kang? Ya di mana Kang tepatnya?
1: Iya. Di Bunkyo University di daerah Saitama teh.
0: Wow, keren banget teman Pro 2 ya, luar biasa. Itu ambil jurusan apa Kang Opi?
1: Karena Henyusei itu extension dari di Bandungnya itu D3 jadi lanjutin di mana di Jepangnya itu extension ke S1. Jadi di Bunkyo University itu jurusan bahasa dan budaya Jepang, teh.
0: Wow, luar biasa teman Prodo. Berarti kita benar-benar bertemu dan juga ngobrol dengan orang yang sangat tepat nih ya. Okay, nah berarti nih kalau Kang Opi sendiri sekarang berarti nih Kang kesibukannya yang berkaitan juga dengan pastinya kan bisnisnya Kang Opi juga sekarang mostly ke arah sana gitu ya Kang ya. Berarti kesibukannya apa aja nih Kang Opi?
1: Kesibukannya yang berhubungan dengan Jepang itu setiap hari saya attend tamu orang Jepang dan penerjemah sebagai penerjemah di pabrik juga salah satu pabrik garment. Jadi itu setiap hari pakai bahasa Jepang, terus email-emailan juga pakai bahasa Jepang, chattingan juga pakai bahasa Jepang gitu semuanya. Terus kadang saya juga jadi volunteer ngajar di beberapa yayasan atau di komunitas-komunitas yang pengen belajar bahasa Jepang khususnya conversation gitu teh. Aktivitas harian kayak gitu.
0: Okay. Jadi memang sangat ini banget ya Kang, sangat benar-benar ada di passionnya Kang Opi banget berarti ya luar biasa teman Pro 2.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, keren banget. Nih Kang kalau misalkan teman-teman Pro 2 juga pastinya kan banyak banget lah kalau kita lihat di Indonesia juga orang yang suka dengan bahasa Jepang dan juga budaya Jepang. Gimana sih Kang caranya untuk bisa kita tuh lebih gampang loh untuk bisa memahami bahasa Jepang dan juga budaya Jepang versinya Kang Opi gimana?
1: Nah gini ya, jadi Teteh kalau misalkan mau bisa sesuatu atau mendalami sesuatu berarti harus suka dulu ya Teh ya. Jadi pertama itu harus suka sama Jepangnya itu sendiri secara global. Terus udah kayak gitu suka juga dengan bahasa Jepangnya Teh gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua ngebanyak-banyakin dengar lagu-lagu Jepang, terus udah kayak gitu belajar nerjemahinnya kata per kata gitu. Terus udah kayak gitu nonton film, drama dan lain sebagainya gitu. Kadang saya kalau misalkan, bukan kadang, selalu saya kalau misalkan di aplikasi nonton di apa namanya di TV itu dubbingnya saya pakai bahasa Jepang teh, walaupun itu drama Korea ya gitu. Soalnya saking nggak mau ngerusak telinga teteh gitu.
0: Jadi memang gitu. Versinya Kang Ope adalah untuk fokus gitu ya Kang, berarti ya ke satu tujuan itu. Nah kalau dari Kang Ope sendiri pernah nggak sih Kang ngerasa kayak mungkin ada rasa-rasa kayak ah pengen coba bahasa lain deh, pernah nggak Kang ada perasaan seperti itu?
1: Untuk saat ini saya pengennya sih bahasa China ya, cuman ya karena apa namanya, karena ada kanjinya juga sama, terus udah kayak gitu ada beberapa klien juga yang dari China gitu, pengen juga merambah atau menambah skill bahasa juga ke China. Tetapi dikarenakan sekarang di lini bisnisnya semuanya Jepang, jadi nggak bisa kepecah ke China teh gitu. Nanti aja itu mah buat yang lain.
0: Oke, jadi memang lagi dipersiapkan dulu, tapi lagi cari dulu waktunya ini ya Kang, untuk bisa fokus ya Kang Opi. Nah Kang, kalau dari pengalaman yang Opi sendiri, ketika belajar bahasa Jepang dan juga bahasa Indonesia, apakah menurut Kang Opi tuh ada mirip-miripnya atau benar-benar berbeda sama sekali?
1: Sama apa teteh?
0: Sama bahasa Indonesia nih Kang, antara bahasa Jepang dan bahasa Indonesia.
1: Bahasa Jepang sama bahasa Indonesia, itu SPOK-nya kebalik, teteh.
0: Oh, kebalik. Gimana tuh, Kang, kalau bahasa Jepang, Kang?
1: Iya. SKOP. Jadi, kalau misalkan subjek, predikat, objek, dan keterangan, gitu. Jadi, kalau misalkan, contoh ya, watashi no namae wa, nama saya. Harusnya kan bahasa Indonesia, nama saya.
0: Nama saya,
1: ya. Nah, kalau bahasa Jepang, watashi, saya, no, namae, jadi
0: saya nama. Gitu. Nah, jadi dibolak-balik gitu. Ya, Kang. Ya.
1: Iya.
0: Wow, gitu. Itu benar-benar balik banget, teman Pro 2.
1: Nanti bakalan terbiasa sih sebenarnya, teteh, kalau misalkan setiap hari digunakan ya. Tadi, apa namanya, ngelanjutin yang tadi, harus suka, terus udah kayak gitu, harus benar-benar kalau misalkan kita punya kosakata baru, vocab baru, itu harus benar-benar diajarin atau disombongin ke orang-orang teh gitu.
0: Gitu.
1: Jadi gitu. Jadi kalau misalkan contoh nih ya, kita dapat apa namanya kosakata baru gitu di anime atau misalkan di drama gitu ya, itu langsung apa namanya pakai aja gitu. Jadi di jalanan atau di teman gitu, di kantor gitu, atau misalkan nanti pas ketemu sama orang Jepang gitu.
0: Oke. Jadi pokoknya ketika tahu sesuatu hal yang baru, itu harus dicoba untuk diobrolin gitu ya Kang, diomongin ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah Kang, kendala dari teman-teman pasnya kalau misalkan mau belajar bahasa baru itu kan biasanya lebih kayak ke malu ya, takut salah, atau misalkan takut kayak dikira ah sombong banget nih sosok pakai bahasa lain gitu. Nah kalau dari Kang Opi sendiri, dari pengalaman Kang Opi, gimana caranya buat bisa overcome perasaan itu Kang?
1: Iya, jadi sebenarnya yang pertama harus cari dulu apa namanya lawan bicara yang bisa bahasa Jepang juga. Itu yang bisa mengkoreksi. Terus udah kayak gitu, kalau misalkan nanti misalkan di mahasiswa, adik-adik mahasiswa atau misalkan adik-adik yang masih sekolah gitu, itu harus diberanikan diri aja gitu. Jadi walaupun misalkan ada kecaletot atau misalkan salah partikel gitu ya teh ya, misalkan partikel ni sama de itu ada ya, sama-sama artinya di gitu ya, tetapi kalau misalkan ni itu hanya menerangkan tempat, tapi de itu ada aktivitas gitu ya. Nah kalau misalkan pada saat kecaletot nggak apa-apa, yang penting mah diri sendiri sadar, oh ini maaf ini salah gitu. Jadi langsung dari diri sendirinya juga diperbaiki, atau misalkan lawan bicaranya berani mengkoreksi gitu. Pada intinya mah berani teh, berani dulu begitu teh. Jadi nanti biarkan diri sendiri yang mengkoreksi dan teman-teman lain yang udah jago bisa mengkoreksi gitu.
0: Oke. Nah, Kang, kalau ngobrolin soal belajar bahasa juga dan budaya Jepang, menurut Kang Opi sendiri memang harus nih, kita misalkan kayak ikut kelas atau ikut pelatihan, ataukah bisa autodidak nih, Kang?
1: Iya, otodidak juga tidak masalah sama sekali, Teteh. Asalkan misalkan ada acara-acara misalkan di X atau di Threads gitu, atau misalkan di Instagram gitu, komunitas-komunitas yang belajar bahasa Jepang gitu untuk conversation dan lain sebagainya, itu bisa ikut juga di situ gitu, karena banyak juga yang apa namanya yang lulus kalau di Jepang itu JLPT, Japanese Language Proficient Test, itu atau misalkan TOEFL-nya gitu ya Teh. Itu yang belajar otodidak juga, belajar otodidak terus lulus juga banyak Teh gitu. Jadi ya secara teori sih oke, tetapi secara conversation itu harus nyari lawan bicara atau nyari komunitas-komunitas yang bisa apa namanya jadi lawan bicara kita dan mengkoreksi apa-apa yang sudah dipelajari sama kita gitu melalui lisan gitu Teh.
0: Oke, jadi tetap harus yang namanya kita walaupun belajar yang otodidak tetap harus ketemu juga sama orang-orang yang belajar bahasa Jepang yang sama ya Kang ya, biar tadi bisa saling koreksi dan juga saling ngobrol gitu ya. Karena kalau kita ngobrol betul, sendiri agak sulit
1: misalkan,
0: ya.
1: Apa di kampus-kampus atau misalkan di sekolah-sekolah LPK gitu, mereka pada suka download beberapa aplikasi apa namanya untuk tukar bahasa, misalnya orang Jepang pengen belajar bahasa Indonesia, orang Indonesia pengen belajar bahasa Jepang, dan gitu ada yang koryu gitu Teh.
0: Jadi memang benar-benar ada fasilitasnya, jadi tinggal kita nih teman Pro2 yang cari dan juga pastinya mengoptimalkan ya Kang ya dari aplikasi yang udah ada. Dari Kang Obi nih Kang, mungkin tadi yang belum sempat disampaikan soal belajar bahasa Jepang dan juga budaya Jepang yang tadi belum sempat disampaikan ke teman Pro2 Kang, silakan jika pengen disampaikan Kang Obi.
1: Iya, pada saat kita sudah jago atau merasa bisa, kalau misalkan kita ngajarin teman adik kelas atau misalkan teman-teman seangkatan yang kurang, itu mah wajib hukumnya, karena semakin kita sering mengajarkan orang lain, itu kosakata dan partikel itu bakalan nempel, semakin nempel di kepala kita, di otak kita, begitu. Jadi jangan ragu dan jangan pelit ilmu untuk mengajarkan bahasa Jepang, karena semakin banyak diomongin, semakin banyak kita ngasih tahu orang lain, ngajarin orang lain, itu bakal semakin nempel ke kita. Jadi bukan hanya teman kita atau adik kelas kita yang jago, tetapi kitanya jadi semakin jago begitu.
0: Nah kalau teman Pro2 pengen kenalan sama Kang Opi, boleh di-spill gak nih Kang sosial medianya? Karena seru banget ya dengar perjalanan dan juga passionnya Kang Opi ini tuh seru banget ya. Boleh gak Kang di-spill sosmednya?
1: Iya, di Instagram aja, OPPI titik Hanafiah, Hanafiah, Opi titik Hanafiah, itu Instagramnya. Jadi nanti ada, kadang saya juga suka live gitu ya, untuk ngajarin conversation kelas, tapi malam-malam sih habis beres kerja gitu. Gitu, jadi suka ada live di IG atau misalkan di TikTok juga sama gitu. Suka live gitu, nyari stranger aja gitu yang random gitu pengen ngomong ngomong bahasa Jepang gitu Teh.
0: Gitu. Jadi teman Pro2 juga yang punya penasaran gitu ya Kang ya, dan juga mungkin udah punya basicnya mau cari lawan bicara untuk ngobrol, bisa ke Kang Opi ya.
1: Bisa banget Teteh sama teman-teman yang lainnya.
0: Jadi kalau gitu Kang Opi, terima kasih banyak Kakang udah sharing di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi Kang Opi sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru nih, apalagi ya Kang buat teman-teman Pro2 juga yang punya keinginan untuk belajar bahasa Jepang dan budaya Jepang, atau bahkan kuliah di Jepang kayak Kang Opi ya.
1: Iya, betul.
0: Deh kalau gitu, terima kasih Kang Opi. Mudah-mudahan nanti next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kang ya.
1: Iya, sama-sama Teteh. Makasih juga waktunya.
0: Sama-sama
1: makasih
0: Kang. See you. Kalau dadah apa Kang bahasa Jepang ya Kang Opi?
1: Jane.
0: Jane, Kang Opi.
1: Hai, Jane.
0: Wah, seru banget ya teman Pro2. Kayaknya jadi pengen belajar bahasa Jepang deh, selain belajar bahasa kalbu ya kayaknya ya. Buat kamu juga teman Pro2, kira-kira buat kamu yang interest sama bahasa Jepang sama budaya Jepang juga, boleh dong di-spill apa sih yang bikin kamu suka sama bahasa Jepang dan juga budaya Jepang. Boleh di 0812 6020 9696, atau juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_bdk.

kamu? Ternyata salah satu latihan fisik yang paling mudah dilakukan adalah berjalan kaki. Nah, sayangnya banyak dari kita justru memilih menggunakan kendaraan meskipun hanya bepergian ke tempat yang dekat. Padahal nih, menurut para pakar kesehatan, andai kita mau berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kita bisa mendapatkan berbagai manfaat kesehatan. Dengan berjalan kaki, kamu bisa mengurangi stres, menurunkan berat badan, mencegah diabetes, bahkan bisa meningkatkan sistem

0: Aduh, ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.
2: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

Ya teman Pro 2, finally ini ada yang bakalan tour lagi, yaitu adalah band Muse yang dia tuh bersiap untuk tour konser global selesai merilis album ke-10 The Wow Signal di bulan Juni ini nih teman Pro 2. Diambil dari laporan NME terkait dengan wawancara dengan Bellamy di London. Jadi rencananya tuh rangkaian tour ini tuh bakalan dimulai di Amerika Utara pada tanggal 2 Juli nih teman Pro 2. Kayaknya Juli sibuk banget ya, ada world tour juga, terus ada World Cup juga. World apa lagi nih yang belum di bulan Juli ya teman Pro 2. Terus juga katanya nih bakalan diinfoin juga di Inggris dan Eropa tuh akan mulai tournya di bulan November tahun 2026. Dalam ke-10 dari Muse yang memuat 10 lagu termasuk lagu terbaru Cryogen, Hexagons, juga The Dark Forest, Simmering Scars, dan juga lagu Hush yang nampilin Ellie Goulding, diproduksi oleh produser music dan Lancaster dan juga Alex von Korff nih teman Pro 2. Ngomongin soal tour, pasti kita juga punya dong tour-tour dari idola ataupun penyanyi-penyanyi favorit kita yang kita tungguin. Nah, kalau versinya kamu lagi nungguin tournya siapa nih teman Pro 2? Boleh dong di spill di 0812-6020-9696 atau juga boleh di DM Instagram @pro2bdg. Aku juga pengen say hi nih buat Teh Mira. Halo Teh Mira, yang juga udah ini ngirimin video. Ya mana nih Teh Mira stiker-stiker lucunya? Kamu boleh di spill dong Teh Mira di pagi hari ini ya, biar kita makin semangat juga pastinya.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari Medan ke Galawan, dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Pemberita pertama di Info Pro 2 stasiun yang bersama Raya Alifa. Grup 80s baru saja memuncaki tangga lagu dunia dengan Golden Hour Part 5. Yang merupakan comeback dan juga memiliki single utama Bad. Dan segera setelah dirilis di 27 Juni lalu, 80s ini mini album maupun lagu tersebut langsung menunduki puncak tangga lagu di berbagai negara di seluruh dunia.
1: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Aktor dan juga komedian Eddie Murphy akan kembali menjadi pengisi suara Donkey dalam spin-off film animasi populer Shrek yang berjudul Donkey yang akan dirilis pada tanggal 30 Juni tahun 2028. Film ini disutradarai oleh Charlie Bean yang juga pernah terlibat di The Lego Ninjago Movie dan juga film live action Lady and the Tramp. Dan juga setahun sebelum Donkey masuk ke bioskop, Universal dan juga DreamWorks akan merilis Shrek 5 pada summer tahun 2027 mendatang. Bahkan aktris Zendaya juga dikabarkan akan bergabung dalam jajaran pemeran film Shrek 5, garam saudara Conrad Fernand dan juga Walt Dorn.
1: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Penyanyi Biba Dubi ini akan segera merilis album studio keempatnya Pylon yang akan rilis pada bulan September mendatang. Dan bersamaan dengan peluncuran ini, ia merilis single terbaru Sun Has Set yang menawarkan sisi musik Biba Dubi yang paling berat dan juga bertenaga karena memadukan music grunge, Midwest emo dan juga rock alternatif era 90-an. Dan juga rencananya album Pylon ini akan dirilis di bawah label Dirty Hit dan juga Interscope Records.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

YouTube teman Pro 2, Re bakal mulai baca ini dari requestan teman-teman Pro 2 ya di WhatsApp Pro 2 Bandung, karena kita udah masuk pastinya ke Pro 2 Hitlist berarti jam 12 siang. Di pagi hari ini teman Pro 2 ada dari Bang Fahri. Halo Bang Fahri. Teraya, apa nih? Pengen buatin lagunya dari NSYNC dong ya, masuk playlist komputer Pro 2 hari ini. Lagi hampa aja dengerin lagu NSYNC itu ya. Oke, aku puterin lagunya yang Bye Bye Bye ya Bang Fahri ya, biar kayaknya semangat deh kalau denger lagu ini, iya gak sih? Terus juga teman Pro 2 di pagi hari ini ada dari beberapa teman-teman Pro 2 nih yang request di hampir saat yang bersamaan, pengen request lagunya Sabrina Leanor yang Haha katanya. So buat teman-teman yang request lagunya Sabrina Leanor yang Haha nih, repoterin buat kamu ya. Jadi bisa barengan deh dengerin lagu dari Sabrina Leanor yang Haha ini, ya gak sih? Terus juga Raya juga mau say hi nih buat dari mana tadi chatnya ya? Oh ini nih, dari Kak Zulia di Jakarta. Hai, salam buat kakak penyiarnya dan juga di Angies di seluruh Indonesia. Pengen muterin lagunya dari Angie Carvalho yang Remuk. Oke deh, kalau gitu reputin lagunya spesial buat teman-teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 juga pasti yang pengen request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu, yuk langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung untuk DM ke Instagram di @pro2bdg. Atau buat kamu yang dengerin lewat aplikasi RRI Digital juga bisa gunain feature live chat untuk bisa request lagu yang pengen kamu dengerin di Pro 2 Hitlist yang hari ini.

0: Halo, kenalin nama saya Elizabeth Salta. Di film Teman Tegar Maira, saya berperan sebagai Maira. Di sini saya mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai pemegang siaran terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI Sepak Bola Dunia 2026. Indonesia.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kocak banget, Ay.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tau, Ray. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketungan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini sehalaman aja.
2: Stoikisme.
0: Ah, dah nih, Ray. Bosen.
1: Waduh, Yan. Kurang-kurangin deh kayak gini. Takut kena brain rot, tahu? Walau ini cuma bahasa gaul, belum ada istilah medisnya, brain rot atau pembusukan otak tuh bener adanya. Orang jadi gak fokus, gak bisa baca atau nonton video panjang karena kebiasaan nonton video pendek dan gak berfaedah.
2: Emang? Iya ya?
1: Iya, tapi gak ada waktu terlambat. Mulai sekarang, kamu bisa batasin tuh waktu layar HP kamu. Tonton konten yang panjang dan berkualitas. Kasih waktu diri kamu istirahat dari HP. Latih lagi otak supaya fokus. Terus yang paling penting itu ngobrol sama orang di dunia nyata.
0: Gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang juga kali.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ih, kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tanggap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda. Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jam Tangan Pro 2 Raya bakal puterin lagi nih teman Pro 2 yang udah request di WhatsApp Pro 2 Bandung. Ada dari Fahmi, katanya pengen puterin lagunya dari Dona Maulah yang Juni. Spesial banget karena nih udah bulan Juni udah mau selesai kan Kak. Padahal aku tuh lahirnya di bulan Juni. Oh, apakah kamu Gemini? Dan juga teman Pro 2 di siang hari ini ada juga dari Ayu pengen puterin lagunya dari Tensi yang Bintang 5. Oke deh kalau gitu aku puterin lagunya spesial buat kamu.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Youth Moment Pro 2. Hai, masih bareng sama Relifa pastinya di Pro 2 Hit List. Di siang hari ini teman Pro 2 ada dari WhatsApp Pro 2 Bandung yang pengen puterin lagunya Kendrick yang masih seperti dulu. Oke deh, kalau gitu ya puterin lagunya ya. Terus juga teman Pro 2 di siang hari ada dari Lara. Halo Lara. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Selamat siang, siang juga Lara. Mau izin request lagu dari Olivia Rodrigo dong yang Vampire. Oke deh, kalau gitu dapetin lagunya spesial buat teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Teman produser lagi di jam 11 lewat 57 menit akan dikumandangkan azan zuhur di wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pradua. Oh my god, Bandungnya panas pisun, luar biasa. Kemarin minggunya aduh edion pisun juga teman Pradua macetnya. Sekarang panasnya yang pisun-pisun, tapi enggak apa-apa teman Pradua. Happy banget apapun kondisinya, Bandung kan selalu memelukmu kalau kata Perungguma ya. Rangga juga bakal memeluk kamu teman Pradua dari suara ini sampai di jam 6 sore nanti. Stay tune only on Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: Waspadai bahaya kebocoran gas beracun di lingkungan sekitar kamu. Gas beracun bisa menyebar cepat, tidak berwarna, dan sering tidak berbau. Tetap tenang dan lakukan langkah berikut. Pertama, segera menjauh dari sumber kebocoran. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan kain basah atau masker. Ketiga, bergerak ke arah yang lebih tinggi dan menuju area terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Keempat, hindari penggunaan api atau listrik yang bisa memicu bahaya tambahan. Jika kamu mengalami pusing, batuk, dan sesak, segera cari pertolongan medis. Keselamatan kamu adalah prioritas, tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap menghadapi keadaan darurat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

Selamat siang teman Produa. Di siang hari kayak gini, kayaknya lagi enak ya kuliner-kulineran di Bandung teman Produa. Selain minuman-minuman yang segar, kayaknya makanannya juga tuh patut buat kita coba dan jelajahi. Belakangan ini kalau orang tuh lagi doyan banget sama ubi teman Produa. Ubi ungu ya. Ubi ungu yang pakai maca dalamnya, kalau enggak yang keju, ternyata enak banget sih, enak itu. Sebenarnya itu udah viral dari bulan-bulan Ramadan ya. Cuman kayaknya aku tuh baru akhirnya berani buat nyobain, berani buat jajan. Asik berani sih ya. Kayak ada kesempatannya kayak habis Ramadan aja gitu. Dan ternyata enak pol. Enak banget. Risol sekarang udah macem-macem. Dulu makan cuma isinya sayur doang. Sekarang mayones, mozzarella, ya ampun. Kagak ada gitu isi kunci mobil orang ketinggalan gitu, siapa tahu ya. Tapi teman Produa, ngomongin soal kuliner, di jam setengah satu ini juga kita bakal ngobrol barengan sama owner makanan. Ini cluenya makanannya tuh bulat, biasa ada di SD juga, dan inovasi dari makanan yang biasa ada di luar negeri. Penasaran apa? Stay tune only on Produa FM, teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat siang teman Pro 2. Rangga Hadiansyah di sini. And yes, teman Pro 2. Di siang hari ini Rangga jadi benar-benar bikin kangen ke zaman Rangga SD teman Pro 2. Karena salah satu makanan yang ada di depan Rangga ini adalah makanan yang sering banget Rangga jajan waktu pas Rangga sekolah atau SMP gitu teman Pro. Ini makanan khas Jepang. Ada takoyaki dan Rangga udah barengan sama owner dari Takoyaki Megumi, ada Teh Rida Sri Wahyuni. Hai, assalamualaikum, selamat siang Teh Rida. Halo.
5: Ya, waalaikumsalam ya.
4: Wah, luar biasa. Selamat datang di Pro 2 Bandung ya Teh ya. Luar biasa, ini udah dibawa langsung teman Pro 2 produknya, gokil, gokil. Takoyaki Megumi ya?
5: Iya.
4: Wah, itu yang di mana ini tuh? Ada Teh biasa jual online atau ada offline-nya juga atau gimana?
5: Aku jual online sama offline. Kebetulan aku tuh ngisi beberapa apa sih lapak yang ada sampai 10. Kebetulan kemarin kan teman juga Kak Ria gitu. Dia yang punya lapak apa
4: serba
5: sih?
4: 10.000. Serba 10.000.
5: Jadi dia sebagai jembatan juga alhamdulillah memfasilitasi UMKM seperti saya untuk mengisi produknya.
4: Gitu. Dan nanti bikin ini satu boxnya 10.000 juga sama ini.
5: 10.000 walaupun sekarang serba mahal ya.
4: Iya loh Teh. Gimana
5: tapi
4: tuh?
5: Kita masih sama kualitas dan kuantitasnya enggak pernah dirubah sama sekali, tetap kayak
4: Iya. Takoyaki Megumi.
5: Iya.
4: Ini dari kapan jualan Takoyaki Megumi?
5: Saya produksi Takoyaki Megumi itu kebetulan udah jalan mau 2 tahun Kak. Sama suami.
4: Megumi itu apa artinya Teh?
5: Megumi itu artinya keberkahan.
4: Wah, masya Allah, luar biasa.
5: Alhamdulillah menjadi berkah.
4: Wah, keren. Tapi sebelum Teteh punya usaha takoyaki ini, dulu sempat usaha yang lain atau ini adalah usaha pertama kali?
5: Sebenarnya sih saya backgroundnya sebagai nakes ya Kak, perawat.
4: Masih tapi?
5: Enggak, kebetulan kan karena terjun ke usaha ya, jadi saya memilih untuk resign.
4: Oh, jadi fokus ke sini.
5: Kayak gitu. Alhamdulillah setelah ya mengambil keputusan untuk resign.
4: Iya, iya.
5: Ya maksudnya tuh lebih maju lah ke depannya.
4: Karena tadi jadi lebih ngefokus.

0: Habisin ini juga. Ah,
1: kayak gitu.
0: Oh, tapi enggak ada apa background di masak atau apa, chef gitu dulunya gak atau gimana sih. Suami atau apa?
1: Dadakan, Kak. Kebetulan suami itu orang Karawang. Terus saya juga kebetulan asli orang Cimahi.
0: Okay.
1: Nah, kita tuh pindah ke sini
0: ke Bandung tuh.
1: Ke Bandung dekat orang tua. Terus kebetulan pas udah selesai riset jadi perawat itu, saya tuh mikir kayaknya pengen nyoba deh usaha. Terus udah gitu kata suami, ya udah kita coba aja. Nah, kita tuh udah banting setir, Kak, sebelum usaha takoyaki teh. Pernah usaha jualan bakso, terus jualan jus, minuman, terus buka konter juga. Terus setelah itu kebetulan kan lagi viral tuh, booming ya. Sekarang sarapan serba 10.000 di mana-mana. Nah, kata saya tuh itu jadi peluang deh kayaknya. Saya pengen coba masukin takoyaki bikinan saya. Kan awalnya tuh suka banget makan takoyaki. Terus iseng-iseng ngeracik lah kayak gitu. Terus ada lapak serba 10.000 yang ada di Cimahi.
0: Oh, oke.
1: Saya iseng masukin, alhamdulillah saling support dari dukungan orang tua. Ya udah enggak apa-apa, katanya teh coba aja.
0: Coba dua aja masukin saat itu. Gitu. Oke. Di 2024 berarti saat itu.
1: Iya, 2024 akhir November kalau enggak salah. Terus udah gitu yang enggak punya background keahlian masak, tapi waktu itu ya udah nyoba-nyoba dulu aja. Alhamdulillah, maksudnya teh langsung di
0: rame gitu,
1: sukai, antusias banget yang peminatnya tuh. Produksi tuh awal-awal kita ngerintis sama suami tuh berdua masak, Kak. Paling 100. Terus udah gitu teh selain takoyaki juga aku produksi pisang keju, puding, tapi
0: masih sekarang?
1: Enggak sih, karena sekarang lebih fokus
0: mending ke, fokus satu tapi kuantitasnya terus banyak dan kualitasnya gitu ya.
1: Alhamdulillah terus meningkat di akhir tahun tuh. Jadi 800 kuantiti sehari.
0: 800 pack.
1: Ya, pertama tuh dua orang sama suami, dibantuin juga sama ada yang karyawan satu orang, nambah satu lagi. Terus lama-lama kelamaan alhamdulillah dari tim takoyaki ada dari packing, produksi, terus dari pengiriman sekarang totalnya 15 orang.
0: Wow, keren. Tapi sempat ini dulu nggak? Sempat rugi dulu gitu nggak sih teh? Waktu takoyaki atau malah yang bakso dan lain-lain saat rugi ini?
1: Rugi, Kak.
0: Yang takoyaki juga?
1: Enggak, dari yang sebelumnya, dari usaha sebelumnya. Kita rugi jualan bakso tuh mungkin kita nggak ada maksudnya teh?
0: Nggak balik lagi gitu modalnya?
1: Udah emang nggak ada pengalaman dari jualan bakso yang itu, ya udah. Ya maksudnya tuh nyoba yang lain, nggak patah semangat ya. Terus udah gitu teh nyoba lagi ke yang lain, sampai habis modal ya berapa puluh juta gitu dari uang pesangon suami tuh. Terus udah gitu sebelum ya menemukan resep takoyaki ya maksudnya teh, ya pengalamannya ya kita gagal dulu.
0: Oh, tetap sampai ya
1: habis,
0: gitu.
1: Kita habis sampai berapa puluh ya maksudnya tuh ya maksudnya
0: sampai puluhan juta lah gitu kayak udah ludes lah gitu akhirnya memulai takoyaki ini.
1: Terus udah gitu enggak patah semangat. Udah gitu ya udahlah. Ya maksudnya tuh iseng-iseng nyoba alhamdulillah maksudnya teh sekarang ada ya maksudnya tuh keberkahan. Makanya kenapa saya namain takoyaki Megumi sama artinya keberkahan Megumi itu. Soalnya sampai ada di titik ini tuh ya maksudnya tuh alhamdulillah kita bisa ya maksudnya teh bisa beli sesuatu yang kita pengen.
0: Wow, dari takoyaki.
1: Iya, dari takoyaki.
0: Maaf ya aku nanya soal pernah rugi atau enggak, karena menurut aku orang kan kalau ngebahas soal UMKM wah oke enakin, tapi mereka tuh harus tahu juga, kita tuh pendengar tuh harus tahu kalau kita tuh harus struggle dulu gitu kan ya untuk capai kalau titik ini tuh gitu.
1: Kalau usaha pasti ada ruginya dulu sebelum itu sukses.
0: Tetap ya pasti ya. Wow, keren, salut banget nih. Tapi paling banyak berarti sekarang berapa sampai berapa? Pernah sehari bikin berapa box hitungannya atau apa? Atau pieces hitungannya?
1: Pieces, ya, sama aja box juga. Kalau misalkan sekarang sehari 650 paling banyak. Kalau pas waktu kisaran 2004 sampai 2005 kemarin tuh alhamdulillah kadang tembus 800. Paling banyak dulu tuh awal-awal 900, karena kenapa kak kuantitinya banyak, kan dulu tuh lapak serba 10.000 belum banyak. Nah sekarang ada di mana-mana, jadi pesaingnya mungkin ya lebih itu. Kadang kan misalkan produk kita ada di sini dekat, jadi mungkin orang-orang tuh ya udah yang terdekat aja. Kalau dulu kan jarang lapak serba 10.000 tuh, sekarang kan ada di mana-mana.
0: Gitu. Jadi mungkin pesaing yang orang-orang pada bikin lagi juga ada gitu ya. I see. Wah keren banget, salut jujur. Tapi ini 10.000 isinya berapa?
1: Isinya 6.
0: Teh ini gak rugi, sorry maaf aku potong, kayak gak rugi kan 10.000 loh. Maksudnya kayak apalagi sekarang bahan baku lagi lumayan gitu loh.
1: Dan walau juga dulu tuh 22.000, sekarang sepaknya aja 27.500 ini tin wall.
0: Si wadahnya?
1: Iya, tempatnya aja udah 27 naik.
0: 27 sekarang plastiknya. Ya ampun.
1: Tapi kita maksudnya tuh biar konsumen gak kecewa, ya produk kita tetap di kuantitasnya disamain kayak dulu, gak ada yang dirubah dari segi adonan, dari segi isinya, dari segi apa sih topping dan segalanya juga kayak gitu.
0: Keren. Produksi gimana sekarang? Ada di masih di rumah, udah bikin rumah produksi atau gimana?
1: Kebetulan kan orang tua tuh punya kontrakan, Kak. Nah, jadi kontrakannya tuh aku sewa buat tempat produksi
0: di Bandung di sini.
1: Di Cimahi.
0: Oh, yang di Cimahi itu. Ya.
1: Jadi aku bedain khusus packing sama produksi kayak gitu.
0: Oh, cuman sekontrakan itu disewa nyewa aja kontrak gitu kok.
1: Tempat itu.
0: Oh, ke keluarga. Oh,
1: ya, ke orang tua,
0: orang tua. Oke. Jadi rumah produksinya udah di situ lah ya gitu. Ya. Wow, luar biasa. Jadi sejauh ini udah jalan hampir mau 2 tahun lah ya.
1: Iya.
0: Dan sangat ini ya, sangat luar biasa sekali ya berarti ya.
1: Alhamdulillah.
0: Keren, mantap. Tapi kalau offline-nya kan tadi di ini ya, di mana namanya itu?
1: Di lapak-lapak.
0: Di lapak-lapak sampai 10.000. Iya. Kalau online-nya ada atau bisa kayak gitu, bisa bikin kayak teh aku mau ada acara nih gitu. Bisa kayak gitu.
1: Kebetulan kita juga kalau misalkan ada acara apapun ya, kita pernah ngisi kayak wedding.
0: Oh, bisa ya tenan gitu ya.
1: Menerima pesanan. Kalau misalkan ada acara misalkan ulang tahun apapun itu, kita bisa nerima pesanan.
0: Gitu, bisa juga. Dan berarti kalau offline mah teteh enggak bikin takoyaki Megumi sendiri gitu buat gitu, enggak, jadi masih di apa nyebar di pasaran lah gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi produsen lah berarti ya. Oke. Seru teman Prodo buat kita bahas, penasaran juga pasti teman Prodo. Dari tadi kita ngebahas soal prosesnya Teh Rida gimana ngebangun takoyaki Megumi ini dari nol, dari sempat rugi dulu berpuluh-puluh juta juga sampai sekarang alhamdulillah Allah udah kasih keberkahan yang lebih bahkan ya Teh ya. Dan nanti kita bakal bahas juga produknya ada apa aja, pasti teman Prodo penasaran banget ya. Stay tune only on Santai Siang Prodo Bandung.
2: Prodo FM, Santai Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Prodo FM.

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya?
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget. A few moments later.

0: ya, mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
1: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Masih di Santai Siang Pro 2 Bandung, teman Pro 2 masih barengan sama Rangga Diansyah dan juga Teh Rida, owner dari Takoyaki Megumi. Kalau kamu sering lihat teman Pro 2, takoyakinya sering ada di serba 10.000 di lapak-lapak yang tersebar di area Bandung Raya dan juga Cimahi. Nah, inilah beliau ownernya. Teh, aku penasaran nih, apalagi banyak teman Pro 2 tuh anak-anak muda yang pengen gitu, terus kayak gak kepikir akhirnya bisa ada berapa lapak yang diisi sama takoyaki itu berarti kurang lebih?
5: Alhamdulillah, yang sebelumnya dari nyicil 6 lapak, 10 lapak, 15 lapak, sekarang udah 90 lapak nyebar di area Cimahi
4: lapak,
5: dan Bandung.
4: Menyebarkan ini nih, menyebarkan takoyaki nih, 90 keren. Nah, ini caranya, ini kan jadi salah satu teknik marketing loh, dan gak semua orang tuh bisa sampai sebanyak, dan orang trust, para pemilik lapak juga trust sama brandnya kita gitu atau produk kita. Gimana Teteh nawarin ke para pemilik lapak kalau Teteh punya takoyaki ini saat itu caranya?
5: Alhamdulillah, kebetulan kan kurir-kurir kita tuh diajarin dulu ya, kalau misalkan kita ngirim tuh gak asal ngirim aja. Jadi mereka sambil cari lapak. Aku tuh bisa alhamdulillah banyak lapak sekarang dibantu sama kurir. Alhamdulillah kurirnya tuh antusias juga, ngebantu, saling support ya kak, bisa sampai sebanyak ini. Jadi kurirnya tuh kak, kebetulan saya mau ngisi takoyaki ke lapak ini nawarin. Misalkan dia ngisi ke Dipati Ukur, DU misalkan sejalan sama ITB, terus udah gitu teh dia nawarin kayak gitu. Jadi
4: dinyari,
5: gak secara langsung saya juga langsung itu.
4: Tapi lewat beberapa karyawan juga.
5: Bisa dari sosial media juga. Saya tuh sebelum banyak juga kadang mantengin TikTok tuh, IG kayak gitu, nyari serba selapak serba 10.000. Terus dikontak lah sama saya admin-adminnya. Alhamdulillah, ya maksudnya tuh yang punya lapaknya pada welcome, nawarin, ya udah kak boleh ngijinin, kayaknya tuh nanti tinggal kirimin testernya aja ke lapak kayak gitu. Kalau udah testernya dikirim, nanti katanya dikonfirmasi bisa atau enggaknya.
4: Wih, keren, keren. Sekarang kita ke produknya coba. Aku boleh minta tolong, Laras pengen lihat mana tuh yang mau boleh aku pengen lihat nih. Coba. Dan boleh ceritain sedikit juga ada produknya apa aja, bedanya apa aja dan lain-lainnya, silakan Teh.
5: Kita alhamdulillah produksi itu ada 3 varian ya kak. Variannya tuh ada varian takoyaki pedas, terus ada takoyaki mentai, sama takoyaki original. Original tuh sausnya dipisah. Kadang yang gak suka pedas ya, kayak misalkan
4: wah,
5: anak-anak
4: aku banget tuh.
5: Bisa dipisah tuh kayak gitu.
4: Itu takoyaki yang original.
5: Ya original.
4: Kalau dalamnya kan takoyaki itu suka macam-macam ya. Ada ikan, ada keju. Kalau itu gimana isian?
5: Isinya sosis semua kebetulan.
4: Sosis semua. Lah sebelum itu tolong bukain, maaf. Malah ngerusak packaging. Itu yang original. Setelah itu ada yang mana lagi tadi tuh? Yang mentai apa tadi punya?
5: Ya mentai. Bikin takoyaki mentai juga. Sama yang varian pedas. Itu buat yang suka pedas.
4: Buat yang suka pedasnya ada. Nah ini tapi kalau yang isian, kalau yang dibuka di lapak-lapak yang 10 ribuan itu, yang tersebar itu isinya semua beragam juga atau cuman kayak sosis doang atau apa gitu?
5: Beragam kak, tapi kalau untuk takoyaki mentai lebih kebanyakan aku nyimpennya di Bandung. Kayak di daerah Bandung, tapi kalau untuk daerah Cimahi, Perkopoan kayak gitu banyaknya nyimpen varian takoyaki pedas sama takoyaki original.
4: Ini takoyaki mentai ini ya?
5: Iya, boleh dicoba.
4: Isinya berapa sih kalau takoyaki mentai?
5: Kalau takoyaki mentai itu 3 ya isinya. Untuk takoyaki pedas sama original isinya 6. Kenapa sih? Misalkan nanya kok beda ini isinya 3, karena dari sausnya juga mentai mahal lumayan.
4: Iya benar, benar banget. Tapi ini 3 aja udah luar biasa banget, 10.000 loh di dimsum aja.
5: Iya
4: kan, dimsum aja kalau dibanding dimsum mentai aja kan sampai 25.000 kan ya. Wow, keren. Ini adalah takoyakinya teman Pro 2 di depan Rangga. Kalau kamu lihat nih, Rangga gambarkan ini ada yang takoyaki pakai saus mentai. Itu pakai packaging itu apa sih namanya? Kalau kertas apa yang kayak gini tuh?
5: Itu aluminium foil. Kalau yang ini tin wool, pakai tin wool.
4: Tin wool kayak plastik tapi lebih tebel gitu teman Pro 2. Dan ini pasti safety banget dan gede pisan takoyakinya teh. Seriusan ini 10.000 segini teh?
5: Iya.
4: Ya ampun. Nah ini memang pedas ya?
5: Ya, yang pedas.
4: Oh gitu. Ini saya pengen ngelahap juga sekarang juga nih rasanya.
5: Ada sumpitnya.
4: Ada sumpit. Nanti saya lahap deh teman. Nanti teman Pro 2 tadi cuma ngomong apa nih penyanyi ngunyah-ngunyah doang katanya kagak ngomong. Oke, Ini kalau Teteh sendiri selain di lapak offline 10 ribuan, ini buka di ini enggak kayak di food-food gitu loh, di online food ya?
5: Buka, tapi maksudnya tuh kurang peminatnya.
4: Oh.
5: Kebetulan kita enggak terlalu fokus ke itu sih.
4: Oke. Okay.
5: Gokulnya
4: gitu-gitu.
5: Lebih fokusnya ke kadang ada yang misalkan lagi produksi, jajan langsung ke rumah kayak gitu.
4: Anak-anak tetangga hampirin gitu ya.
5: Gitu.
4: Oh, berarti walaupun sekarang di dunia sekarang yang maksudnya udah serba digital, nah, ternyata enggak melulu kayak pasti bakal sukses di digital, ternyata ini malah lebih ramai di offline gitu ya.
5: Iya. Kebetulan aku aja nggak punya Instagram sama TikTok itunya, apa sih
4: takoyakinya ini.
5: Makanya orang-orang pada nanya kan punya brand sendirilah takoyaki Megumi kok nggak ada sih, nggak nemu. Jadi kalau misalkan pesan langsung ya paling
4: ke WhatsApp Teteh pribadi
5: ya, lewat saya kayak gitu.
4: Oh, ini seru nih kalau kayak gini. Aku lihatnya kayak buat acara kantor, kalau kayak buat yang birthday daripada bingung ngasih apa, beli aja segini. Tapi bisa custom.
5: Bisa.
4: Contohnya aku pengen paketnya cuma berapa ribu, pengen cuma 2 gitu. Gitu bisa ini ya. Cuma 2 ini 2 takoyaki atau 3 gitu.
5: Kalau misalkan mentai bisa, tapi kalau misalkan untuk budget pedas sama original kalau 2 biji atau 3 biji kayaknya kurang
4: nanggung ya.
5: Nanggung
4: juga ya, enggak kenyang juga mungkin 2 biji doang. Tapi kalau buat di tenan nikahan itu gimana teh konsepnya?
5: Konsepnya kayak prasmanan lagi. Jadi tim kita maksudnya tuh bikin terus udah gitu disimpan kayak gitu, tinggal ngambil aja yang datang tuh tamu undangannya. Jadi misalkan si takoyakinya yang udah matang, kita nggak langsung sausin sama kasih taburan katsuobushi atau mayo sesuai dengan seleranya masing-masing. Jadi mereka ngambil sendiri kayak gitu, diracik sendiri. Jadi kita kalau udah matang ya tinggal disimpan aja di tempatnya.
4: Dan ini nih takoyaki Megumi dibuat dari tangan sendiri ya, saat itu awalnya iseng, sekarang udah luar biasa teman berdua ya. Nextnya pengen diapain teh untuk takoyaki Megumi? Brand ini mau teteh bawa kemana? Pengennya atau punya cita-cita seperti apa?
5: Pengennya kedepannya punya outlet sendiri yang lebih besar, tempat produksi juga yang lebih nyaman. Terus bisa lebih apa ya, naik lagi kuantitinya. Terus untuk yang punya lapak mungkin meskipun dengan adanya banyaknya lapak sekarang bisa sukses, karena tanpa mereka saya juga gak akan bisa sampai sekarang kayak gini, produksi gitu. Banyak kayak gitu. Jadi saya selalu berdoa semoga kedepannya pengusaha UMKM khususnya yang punya lapak bisa terus, ya maksudnya teh bertahan lapak-lapaknya sampai seterusnya.
4: Wow, luar biasa. Tapi alhamdulillah sejauh ini kalau lihat yang lapak tuh pada rame terus ya, karena memang pasarnya tuh kan sekarang orang-orang lagi pada seneng olahraga pagi ya. Orang pada kerja pagi, sekolah pagi ke sana ya arahnya. Keren. Mantap. Terima kasih banyak Teh Rides Ruhayuni, owner dari Takoyaki Megumi.
5: Sama-sama.
4: Ini kalau mau teman Pradua pengen nyobain, berarti cari aja di lapak-lapak 10.000 terdekat rumahnya gitu aja ya.
5: Oke. Okay. Pokoknya yang ada lakban hijaunya. Kalau ini kan produknya Takoyaki Megumi tuh kalau di perlapakan saya tulisin Takoyaki Megumi, ada deskripsinya. Takoyaki Megumi Takoyaki isi sosis katsuobushi. Kalau ini kebetulan spesial saya bikin.
4: Wih. Itu isi apa yang itu? Yang itu?
5: Sama sosis, cuma ini brand stikernya beda gitu. Kalau di lapak tuh Takoyaki isi sosis taburan katsuobushi, ada deskripsinya kak.
4: Kalau ini spesial
5: kan stiker,
4: keren. Ya, terima kasih banyak sekali lagi teman Pradua, jangan lupa buat jajan takoyaki Megumi, apalagi buat kamu mungkin yang malah kepikiran buka usaha serba 10.000, nah kamu bisa ambil produk takoyakinya, bisa ke Teh Rida ya. Tadi bisa hubungi kemana, Instagram atau WhatsAppnya Teteh mungkin?
5: Boleh Instagram Rida yang tertera tadi, SW08
4: Rida SW08. Okay.
5: Terus sama nomor kontak.
4: Okay. Mungkin. Boleh. Nanti ada di Instagram juga ya berarti nomor kontaknya. Okay. Jangan langsung aja ke Instagramnya teman Pradua. Tapi kalau kamu bingung nyari Instagramnya di mana, kamu tinggal langsung aja ke Instagramnya Pradua Bandung, karena kita juga udah tag Teh Ridanya juga ya di @pro2bdg. Terima kasih banyak Teh Rida. Sehat selalu, lancar selalu, sukses selalu juga buat usahanya. Dan abis ini kita bakal cicip-cicip teman Pradua buat takoyakinya.
0: Pradua FM, santai siang di Pradua FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pradua FM. Teman terbaik.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat datang di Piala Dunia 2026. Langsung saja kita panggil Lionel Messi. Lionel Messi menggocek Arhan Pratama.
1: Terlalu Indonesia ya, terlalu Indonesia. My God, Lionel Messi. Aduh. Tapi teman Prado, Piala Dunia makin seru nih. Udah babak 32 besar ya, kali kamu belum ngikutin ya, kali nontonnya final doang. Nanti bagian udah rame langsung nge-story-in. Selamat juara. Ngikutin dari awal, cepetan, seru teman Prado, jujur seru banget. Sekarang udah masuk ke babak 32 besar. Tadi malam itu menang teman Prado, Afrika Selatan menang kalah 0-1 dari Kanada. Kanada menang di menit akhir 90 tambah. Keren banget. Kanada gede milik ya Kanada ya. Keren Kanada asli. Tapi Afrika Selatan banyak orang yang bilang ini mainnya emang tim cuma modal semangat doang. Jadi modal spirit semangat, gak tahu gimana gitu ya strateginya. Tapi gak apa-apa, yang penting semangat. Tapi aku setuju teman Prado, itu namanya adalah permainan mindfulness gitu. Tapi di malam hari ini juga bakal ada pertandingan yang sangat seru, yang menurut aku tuh kamu wajib begadang sih teman Prado demi pertandingan satu ini. Jadi di malam nanti jam 12.00 akan ada Brazil melawan Jepang. Apakah Brazil akan Brazil atau Jepang akan Jepang gitu ya. Ini sebenarnya pertemuan terakhir tuh Jepang menang lawan Brazil. Tapi kalau dilihat dari sekarang, jujur Jepang nih kuat banget sih. Tapi Brazil lagi cukup on fire juga. Menurut aku sih kalau Brazil main yang gak terlalu serius, Brazil siap-siap aja kalah dibantai sama Jepang. Saya masih agak ngejagoin Jepang gitu loh teman Prado, gak tau kenapa ya. Karena Jepang ini keren, kalau ibarat kata di karakter-karakternya silent killer gitu loh. Mereka tuh gak terlalu diunggulkan seperti Prancis atau apapun, tapi mereka silent killer menurut aku. Keren, jujur Jepang keren, dan Indonesia kenapa ketemu Jepang mulu. Nanti lagi Jepang kalau ketemu Indonesia tolong jangan mainin pemain kedua juga, jangan. Mainin pemain akademi aja kalau bisa, susah banget, bagus, terlalu bagus ini Jepang. Terus teman Prado, selain Jepang di jam 3 pagi nanti bakal ada Jerman melawan Paraguay. Ini seru juga nih, Jerman sebelumnya kalah sama Ecuador, unpredictable. So, harus ketemu Paraguay. Kalau gue rasa sih ini Jerman pasti bisa menang ya 2-0 ya teman Prado. Dan di jam 8 paginya seru nih buat ini nobar pagi. Nogi-nogi ada Belanda versus Maroko. Pertandingan sangat seru juga ini. Panas juga ya, karena Belanda lagi on fire. Maroko gak usah ditanya teman Prado. Lagi bagus-bagusnya juga sama. Kalau menurut kamu di Piala Dunia ini kamu masih jagoin siapa teman Prado? Tadi Rangga cuma infoin 3 pertandingan yang akan main nanti malam ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai buat kelewatan, ikutin keseruannya Piala Dunia. Tapi kalau Rangga aku enggak suka nonton subuh, ya udah enggak apa-apa. Kamu dengerin aja setiap infonya di Pesta Bola Dunia RRI yang selalu kita suguhkan setiap harinya soal Piala Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Halo, saya Mubaroka mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin radio RRI Sepak Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat siang teman Pro 2, masih barengan sama Rangga Hadiansyah. Di siang hari ini teman Pro 2, so something special banget ya. Rangga hari ini kedatangan sama pendengar Rangga yang paling kecil ya, yang paling bungsu. Ada Zizu, say hi dulu Zizu, hi.
1: Hai.
0: Wih, keren. Kamu mau berenang ya?
1: Iya, mau berenang.
0: By the way, ini teman Pro 2 yang suka dengerin Rangga siaran, biasanya suka ada yang request namanya Zizu, dan ini Zizu lah teman Pro 2 kita ketemu akhirnya hari ini ya. Zizu, ini kan aku lagi ngomongin segmen soal olahraga juga nih. Kenapa kamu suka olahraga renang?
1: Karena ya gak keringetan gitu.
0: Oh, gak keringetan. Tapi kan panas gitu loh. Atau kamu yang di indoor gitu renangnya?
1: Outdoor.
0: Oh, yang di outdoor. Tapi enak banget ya renang ya?
1: Iya.
0: Wah, saya jadi pengen renang juga. Nanti renang dah teman Rodo gara-gara Zizu nih. Zizu mau request lagu apa? Biasanya request di radio kan? Sekarang request langsung sini depan aku.
1: Yang Gitaf.
0: Yang mana judulnya?
1: Satu-satu.
0: Ya, Gitaf satu-satu. Asik. Siap, nanti aku puterin ya. By the way, teman Rodo ya, masih ngebahas soal olahraga juga ya. Ngomongin renang ini, benar-benar Zizu setelah bilang renang, Rangga jadi kepikiran kapan terakhir gue renang ya teman Rodo ya. Karena renang tuh jadi salah satu olahraga yang favorit. Terus diantara semua olahraga, ketika pas zaman sekolah, olahraga apa praktek malas, tapi renang gaskeun walaupun nyebur doang, kagak bisa gaya yang lain ya. Ternyata memang manfaat renang sendiri teman Pro itu banyak banget ya. Pertama, itu bisa bagus buat kesehatan jantung kamu dan juga paru-paru kamu. Terus dia bisa membakar kalori walaupun keringatnya kayak gak kelihatan, benar kata Zizu tadi bilang. Tapi nyatanya kalau berenang selama 1 jam tuh dia bisa mencapai hingga 400-700 kalori ngebakarnya teman Pro 2. Terus bisa membentuk otot juga. Keren tuh memang renang tuh. Dan banyak juga, bahkan renang tuh jadi salah satu bentuk terapi, rehabilitasi juga. Bahkan mengelola stres lewat renang ataupun mengatasi insomnia lewat olahraga renang. Seru banget, dan Rangga udah lama gak berenang juga teman Pro 2. Kalau kamu punya rekomendasi tempat berenang, kasih tahu ya teman Pro 2. Ataupun kalau kamu mau ngajak duel lomba berenang sama Rangga, gas. Sejauh ini gue udah punya gaya batu.

Halo pendengar, saya Sandrog, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat siang teman Pro 2. Masih barengan sama Rangga Hadiansyah. Happy banget teman Pro 2, aku akhirnya bertemu dengan Zizu, adik gue teman Pro 2. Zizu lagi di jalan, lagi dengerin gak ya? Hati-hati di jalan ya Zizu sama mamanya Zizu. Maaf banget Rangganya gak ngasih apa-apa, tapi Zizunya kesini udah bawain makanan. Makasih banyak. Ditunggu Zizu, nanti kamu main lagi kesini. Kalau kamu main kesini lagi, nanti kita tukar kado gitu ya. Nanti Rangga bawa anak ayam. Rangga di rumah banyak anak ayam soalnya. Rangga gak bisa ngasih apa-apa. Maaf banget ya teman Rodo. Rangga cuma bisa ngasih yeping aja. Kerjaannya yeping lah. Kerjaannya ngomong terus teman Rodo. Tapi kamu punya gak sih teman yang banyak ngomong juga teman Rodo? Dan ternyata itu tuh ada arti atau kepribadian orang yang sering banyak ngomong. Ya orang tuh kayak sampai dia tuh gak pernah berhenti bicara. Dia tuh kayak sampai terus ngomong, kalau gak di stop tuh dia ngomong tuh gak berhenti-berhenti. Atau bisa dibilang juga ada yang disebut cerewet juga, yang gak bisa ngontrol gitu teman Pradu ya. Tapi ternyata orang-orang seperti itu tuh, dia tuh ada artinya atau ada kepribadiannya. Yang pertama, orang yang kayak gitu biasanya dominan. Jadi beberapa orang yang banyak ngomong tuh biasanya tuh dia pengen dominan. Dia kalau kata orang-orang tuh dia karakternya alpha gitu. Gitu. Yang kedua, haus validasi dari orang lain. Jadi berbicara terlalu banyak tuh emang gak semua sama ya, tapi beberapa orang tuh pengen banyak bicara kayak gitu tuh bisa dibilang haus validasi. Itu maksudnya dia kayak ya perlu pengakuan lah teman Pro 2 dengan apa yang dia bicarakan, dengan apa yang dia utarakan gitu. Yang ketiga, jangan salah, orang yang sering ngomong bisa jadi dia yang paling kesepian. Jadi dia tuh kayak butuh ruang gitu, ketika dia akhirnya punya ruang buat ngobrol, di situ dia ngabudah sabudah-budahna gitu kalau kata bahasa Sunda mah. Nah, tapi ada sisi negatif lainnya. Aku ada di satu momen teman Pro 2 sampai kita tuh molor waktu setengah jam, ada orang curhat yang maksudnya tuh di momennya tuh emang kita tuh harus momen curhat saat itu tuh, tapi dia kelamaan. Jadinya semua lewat. Jadi maksudnya tuh kayak kita harus bisa baca situasi. Nah, kadang beberapa orang doyan ngomong yang lebih banyak tuh dia enggak tahu situasi gitu. Kadang memang harus seperlunya dan secukupnya aja gitu. Ada juga yang bilang caper nih teman Pro 2. Terus dia nutupi rasa cemas. Orang yang banyak ngomong tuh memang biar kayak enggak kelihatan kalau dia lagi cemas, lagi sedih atau lagi apapun gitu. Dan yang terakhir, orang yang terlalu banyak bicara itu dianggap impulsif karena mereka kesulitan menahan dorongan untuk segera menyampaikan. Jadi kayak dia pengen kayak duh gue pengen ngomong, gue ngomong aja dah, gitu. Padahal kan bisa ditahan dulu gitu. Ya sebenarnya kalau bicara atau enggak, menurut aku tuh bisa dilatih ya. Karena kebetulan walaupun aku suka doyan yapping, apalagi di radio kayak gini teman berdua. Tapi kalau lagi ada di momen kayak aku kumpul ke orang yang cukup banyak, terus baru aku tuh bakal diem dulu, aku bakal mencoba lihat dulu aku bisa masuk nggak, aku bisa masuk ke sebelah mana, aku bisa bercanda ke sebelah mana gitu. Jadi nggak langsung nyeping memperkenalkan diri gue, enggak, gue tuh jarang, malah gue tuh bisa dibilang pemalu. Walaupun kata orang gue, lu siaran kan ngomong, kalau ngomong ketemu orang baru gue malu juga, deg-degan juga teman Pradu gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, kita mau banyak bicara juga, tapi jangan bicara doang tapi nggak ada aksi. Upsi.

0: Lagi belajar nih.
1: Hah, sok serius banget sih. Ngapain juga sih belajar tentang tangga bencana?
2: Iya, belum tentu juga bakalan ada bencana.
0: Ih, pelajaran tangga bencana dari usia muda itu penting banget. Karena Indonesia merupakan kepulauan dengan potensi bencana alam sangat tinggi loh. Khususnya untuk bencana alam gempa bumi, letusan gunung berapi, dan juga tsunami.
3: Halo, saya Mbu Aroka. Mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin radio RRI Sepak Bola Dunia 2020.

0: Selamat siang teman Pradu ya. Piala Dunia 2026 semakin seru aja ya, semakin banyak beragam ya, keseruannya teman Pradu ya, kayak kipernya Tanjung Perak tuh ya, apa ya buatnya? Tanjung Perde, Cape Perde. Tapi kalau Indonesia bagus Tanjung Priuk, berarti Cape Priuk ya, Cape Priuk. Itu Cape Perde ini kipernya kan siapa? Fuzina itu kan sampai dibuatin gambar dia gitu, mural gede gitu di Tanjung Verde teman Pradu ya. Tapi ini jangan salah, jangan-jangan datang dari Argentina teman Pro 2. Yoi, the one and only, siapa lagi, the real God, Messi. Bayangin teman Pro 2, Argentina ini meresmikan patung raksasa Lionel Messi. Keren. Ini gue belum nyebutin ukurannya ya. Setinggi, setiap 3 detik berhenti gue ngomongnya biar deg-degan. Setinggi 26 meter, gokil. Patung Lionel Messi, walaupun sebenarnya nggak mirip ya. Lebih mirip siapa ini? Wah, nggak mirip sebenarnya ya. Tapi ini karya seorang seniman, jadi kita harus akui juga teman Rodwa kehebatan dan kekerennya. Sebenarnya gue tuh sempat baca beritanya, tuh gue nggak percaya kayak, wah ini AI kali, wah ini bohong kali. Ternyata bener. Dan beratnya tuh 70 ton. 26 meter tuh setinggi apa ya? Lebih tinggi dari bangunan rumah itu teman Pradua. Jadi ini memang ya bagi rakyat Argentina, jadi WNR, warga negara Argentina. Lionel Messi ini, Bang Messi itu bukan sekedar sepak bola teman Pradua bagi mereka. Dia tuh sudah menjadi sebuah simbol kebanggaan nasional, bahkan orang-orang memenggulingkan presiden demi Messi yang naik ya. Oh enggak, oh enggak. Tapi memang ini jadi simbol kebanggaan nasional dan bisa bilang simbol kebangkitan sepak bola Argentina gitu. Setelah beberapa tahun gak juara, akhirnya juara. Terus sekarang Lionel Messi mainnya masih cemerlang terus, nyetak gol mulu. Nah sebagai penghormatan, Argentina itu resmiin sebuah patung raksasa di kawasan Cutralco di Patagonia. Dan itu 26 meter 70 ton yang tadi Rangga sebut. Dan ini menjadi salah satu ikon wisata terbaru di sana, mengingat warisan sang kapten ini tuh sangat ditunggu dan sangat di... hargai gitu bagi semua orang yang senang sepak bola juga, khususnya di penjuru dunia. Makanya banyak orang bilang bersyukur banget kita hidup di zaman sekarang yang bisa melihat Lionel Messi dan Ronaldo yang kuatnya. Tapi tetap satu ya, Messi dan juga Ronaldo untuk adu-adu kekuatan mereka benar-benar keren sih, jujur. Bercanda ya Bang Dodo ya, tapi keren banget teman Pro 2. Dan itu patungnya sebenarnya udah diresmiin kurang lebih 10 hari yang lalu dan langsung jadi salah satu monumen terbesar yang didedikasikan untuk seorang atlet di Argentina. Keren. Keren, keren, keren. Buat seniman patungnya, respect, bikin segede gitu. Ini mantep banget. Itu tuh siapa sih, ada artis Indonesia, siapa sih karya influencer tuh yang dia nikahnya tuh bikin patung gitu buat istrinya?
1: Ansekar
0: ya? Rofi ya, Rofi Sekar ya? Ya. Oh iya, itu yang nikahnya pakai, dia ngelamarnya dibikin patung besar gitu. Keren teman Perdua. Ini pengen banget dong gini dibikinin patung gitu. Boleh enggak sih teman Perdua request bikinin patung? Tapi di Indonesia patung gede gini jarang ya buat sosok yang siapa gitu selain pahlawan-pahlawan. Terus kalau gue tuh mikir kalau didapat patung segede gini, ada tempat khusus gak gitu? Kalau gue pengen bikin patung bentuk gue gitu teman-teman berdua, tapi di rumah gue sendiri, jadi tempat wisata untuk keluarga gue, itu bisa gak kalau gitu? Kalau gak bisa ya udah sih gak apa-apa teman-teman berdua.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Gebrakan film selalu ada aja teman mempro 2 ya. Avatar season 2 udah ngegebrak lagi rame juga ya. Spider-Man di bulan Juli nanti teman mempro 2. Dan nanti di beberapa tahun ke depan ini bakalan ada film Srek. Kasih tahu teman mempro 2 film Srek. Itu tuh. Srek yang warna hijau teman mempro 2. Tapi kadang karakter-karakter film yang berwarna gini tuh cukup ini ya, memorable teman mempro 2. Jadi kayak contoh Krishna ungu, terus biru ya, Krishna biru. Terus tuh karakter yang warna biru lagi tuh apa sih? Yang gede tuh. Bukan itu, bukan Shrek, ada yang warna biru tuh. Smurf. Terus yang kuning-kuning itu siapa? Bukan, ya selain Minion ada yang kuning-kuning tuh. Siapa namanya tuh? Bukan, masa lo. Bukan SpongeBob, yang kuning, semua kuning yang suka memprediksi Donald Trump. The Simpsons. Nah, kali ini Shrek teman mempro 2. Sis agak aneh. Si Shrek ini tuh ternyata bakal ada spin-off-nya teman mempro 2. Kan kalau Shrek ini terkenal dengan si bajunya tuh gaya-gaya kayak Viking, Asterix, Obelix gitu ya. Dan ini spin-off-nya tuh gak akan nyeritain dia, tapi nyeritain Donkey, seorang kedelai. Gue udah nahan seekor keledai. Jadi si Donkey ini tuh bakal jadi salah satu spin-off-nya Shrek yang ditunggu-tunggu, walaupun tayangnya masih lama di 2 tahun lagi ya teman mempro 2. Catat dari sekarang kalau bisa ya, 30 Juni 2028. Jadi film ini bakalan diisi suaranya sama Eddie Murphy. Eddie Murphy itu adalah seorang aktor dan juga komedian dari Amerika, dan dia udah pasti terkenal banget teman mempro 2. Keren sih itu jujur. Dan ini filmnya bakal disutradarai sama Charlie Bean. Dia adalah sutradara dari live actionnya Lady and the Tramp. Terus produsernya tuh dari produser Kung Fu Panda yang keempat teman mempro 2. Dan proyek ini tuh digadang-gadang jadi salah satu proyek yang sangat ditunggu juga. Apalagi ini adalah spin-off dari ceritanya Shrek, dimana Shrek kan yaudah ngebawa dia punya sahabat keledainya. Nah si keledainya ini diceritain lah gimana awal mulanya dia menjadi keledai dari kecilnya sampai akhirnya dia menjadi Donkey ini. Patut ditunggu teman-teman. Kira-kira selain Shrek ini film mana lagi yang sangat ditunggu spin-offnya?

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

Ardiansyah teman Produe ya. Yang pertama dari ajang Piala Dunia 2026 di mana Kapten Marquinhos meyakini kualitas serangan tim nasional Brazil bisa menyulitkan pertahanan Jepang ketika kedua tim bertamu dalam pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Houston Stadium di hari Selasa pukul 00 waktu Indonesia bagian barat. Brazil mempunyai dua penyerang cukup produktif yakni Vinicius Junior dan juga Matheus Cunha, dan Vini juga menjadi pencetak gol terbanyak tim Samba saat ini dengan 4 gol dari 3 pertandingan fase grup. Sementara Cunha sudah 3 kali menjebol gawang lawan dari 3 pertandingan. Info Pro 2.

Informasi berikutnya, teman Pre2 pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, menargetkan bisa berada dalam kondisi fisik prima ketika tampil di MotoGP Jerman yang berlangsung di sirkuit Sachsenring pada 12 Juli mendatang. Marc menjalani balapan utama MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada hari Minggu kemarin dengan hasil yang kurang menjanjikan. Jawara bertahan tersebut hanya mampu finish di urusan ketujuh setelah gagal bersaing untuk memperebutkan posisi terdepan menyaingi Ai Ogura, Raul Fernandez, dan juga George Martin yang secara berurutan memperoleh podium pertama, kedua, dan juga ketiga. Info Pro 2.

0: Informasi terakhir teman Pradua, vokalis Muse Matt Bellamy menyebut grup musik itu tengah mempersiapkan fisik dan teknis menjelang tur konser global seusai merilis album ke-10 berjudul The Wow Signal di 26 Juni 2026 kemarin. Dalam laporannya, Bellamy di hari Minggu kemarin yang mengatakan rangkaian tur ini dimulai di Amerika Utara pada 2 Juli 2026, disusul di Inggris dan juga Eropa pada November 2026.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

0: Hai, aku Liodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Masih bareng sama Rangga Adian, teman Pro 2 di sore ceria Pro 2 Bandung. Dan gue ini war teman Pro 2, Rangga masih bakal nemenin sampai di jam 6 sore nanti. Tapi sebelum itu teman Pro 2, Rangga mau informasiin dulu. Saat pagi kita akan dengar kumandang azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athuhu maqaman mahmudanilladzi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Selamat sore teman Predue, and yes, this is Sore Ceria. Sore ceria teman Predue, benar-benar punya berita yang bikin kita jadi ceria banget. Kan biasanya kalau ke luar negeri sekarang harus ke Jakarta mulu ya, gue udah kayak, wih gue udah kaya, kayak yang sering aja gue aneh. Teman-teman gue kali ya, gue mah nggak sering gitu. Tapi orang yang kalau harus ke mana-mana tuh harus ke Jakarta dulu, ke bandara. Kalau itu tuh sebenarnya kayak walaupun dapat tiket bandara atau tiket pesawat murah, tetap pulang pergi Bandung Jakartanya tuh ya kita mungkin perlu sampai 500.000 teman produk kalau naik travel tuh. Travelnya sampai bandara langsung. Kan lumayan ya harganya. Tapi insya Allah teman Pradua ini mas, semoga aja kita berdoa baik-baik ya teman Pradua. Kamu siap-siap lagi bisa terbang langsung dari Husein, langsung dibuka rute ke luar negeri. Yes. Yes. Yes. Biasa aja gak usah lebay gak sih. Tapi gue happy banget teman Pradua. Jadi nih, kabar gembira buat kita semua. Jadi kita gak usah repot-repot lagi jauh ke Jakarta, ke CGK itu, karena Bandara Husein kabarnya akan kembali dibuka teman Predue. Jadi Kementerian Perhubungan atau Kemenhub baru aja ngasih arahan resmi lewat surat Ditjen Perhubungan Udara. Dia isi suratnya tuh biar bandara kebanggaan warga Bandung itu segera memperluas lagi rute penerbangannya. Dan nantinya maskapai-maskapai itu bakal buka rute baru buat penerbangan domestik dalam negeri gitu atau langsung ke luar negeri juga. Dan mantapnya lagi teman Predue, operasional ini tuh gak cuma pakai pesawat baling-baling aja, tapi pesawat jenis jet juga bakal melesat lagi dari sini dalam waktu yang dekat. Wih, warga Bandung udah bisa langsung teriak lagi dong, pesawat minta uang, kapal minta uang. Dan sekarang pihak PT Angkasa Pura Indonesia In Journey Airport ini lagi sibuk melakukan berbagai persiapan ya teman Pradua, dan juga pembenahan biar rencana reaktivasinya itu berjalan lancar juga. Jadi kita bisa lebih menghemat waktu juga, kita lebih menghemat harga juga teman Pradua, semoga ya gitu nggak harus ada harga tambahan lagi kan kalau ke Jakarta terus yang tadi Rangga bilang travel lagi. Tapi apapun itu Rangga harap ini benar-benar terjadi teman Pradua. Bahkan pemain Persi pun mereka cukup kayak apa ya namanya tuh sedikit mengeluhkan. Karena jauh kan, kita kalau pemain Persib main ke daerah mana gitu ya, harus ke Jakarta dulu. Dari Jakarta baru terbang, kan perjalanan itu nambahnya lumayan gitu. Sedangkan memang beberapa daerah di Indonesia tuh udah ada, kayak kalau di Malang, Jogja itu kan kayak cek langsung bandaranya deket gitu. Alhamdulillah teman-teman Pradua ya. Jadi semoga ini bener ada juga dan lancar. Kita doain yang baik-baik aja, kurang-kurangin buat negative thinking teman-teman Pradua. Kita berdoa yang terbaik buat bandaranya, terbaik buat masyarakatnya juga, dan terbaik juga buat orang-orang yang ada di atas sana. Yang terbang di sana maksud gua, yang lagi terbang.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

saya Rani Biaulia. Saya mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, terus dengerin RRI, Radio Sepak Bola

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Don't go anywhere teman Prodo, masih di Pro 2 Bandung barengan sama Rangga Hadiansyah. By the way teman Prodo, jangan kemana-mana juga ya, di sini aja kita banyak info-info yang gokil banget dan seru banget juga teman Prodo. Kayak salah satunya ada program dari pemerintah yang lagi bikin pasar kreatif di kawasan Summarecon Bandung. Keren! Di dalam Summarecon Mall Bandung, teman Prodo, Rangga tadi habis kesana ngeliat dan ternyata seru banget juga. Terus banyak juga jajanan dari UMKM lokal, brand-brand lokal juga yang buka booth di situ teman Prodo sampai di hari Minggu nanti. Dan ternyata aku baru tahu juga kalau ini salah satu acaranya pemerintah yang emang rutin gitu bikin kayak pasar kreatif gini. Bahkan nanti di bulan depan juga bakalan ada lagi. Nah buat kamu yang belum tahu, teman Prodo mungkin lagi nyari event, pengen nyari belanja-belanja di mana yang harganya diskon dan murah juga, bisa coba datang ke pasar kreatif Jawa Barat atau pasar kreatif Bandung itu yang ada di Summarecon Mall Bandung. Gaskeun.

0: Kok pohon tumbang gak? Kan avatar mah 4 elemen. Angin, air, api, sama tanah.
1: Ini bukan bahas avataran. Ini bahas pohon tumbang.
2: Meskipun pohon tumbang bukan termasuk bencana alam, lebih tepatnya kepada akibat dari bencana seperti angin kencang, hujan lebat, gempa bumi, dan lain-lain, kita tetap harus waspadai pohon tumbang dengan cara, pertama, waspadai saat di jalan dengan mengetahui rute dan mengurangi kecepatan. Kedua, parkirkan kendaraan kamu di tempat aman, tidak di area terbuka, apalagi di bawah pohon besar. Lalu, pantaulah keadaan cuaca setiap hari. Dan terakhir, pastikan kamu tetap tenang ketika berkendara saat cuaca buruk.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: sekaligus aktor dari Jepang Akihiro Miwa alias Akihiro Maruyama meninggal dunia saat berusia 91 tahun. Ia meninggal dunia pada pekan lalu, 20 Juni 2026. Kabar duka baru diungkapkan keluarga pada hari Minggu kemarin. Menhak memberitakan pihak keluarga tidak mengumumkan penyebab pasti kepergian sang aktor, namun Akihiro Miwa disebut meninggal dunia dengan tenang karena usia tua. Info Pro 2. Informasi kedua tahun Pro 2, Shrek menyiapkan spin-off baru yang akan fokus pada sahabatnya yang cerewet dan sangat membutuhkan perhatian, Donkey. Spin-off bertajuk Donkey itu masih akan diramaikan Eddie Murphy dengan pengisi suara. Variety pada Kamis tanggal 25 bulan 6 ini memberitakan bahwa Universal dan DreamWorks telah menjadikan Donkey untuk dirilis di 30 Juni 2028. Nah, film itu disebut akan menyajikan kisah asal mula bagaimana seekor keledai tersebut menjadi Donkey yang dikenal sedemikian rupa dari seri film Shrek.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, pendengar, pihak promotor konser BTS di Jakarta, IMI Entertainment, buka suara setelah mereka dituding penggemar grup tersebut. ARMY telah menjual tiket lewat orang dalam mereka ke sejumlah selebritas Indonesia. Dalam pertanyaan di media sosial pada Senin tanggal 29 Mei hari ini, IMI membantah tudingan tersebut. Mereka menegaskan segala informasi yang menyiratkan mereka sudah menjual tiket konser BTS Jakarta ke pihak-pihak tertentu lewat orang dalam adalah tidak benar.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Masih bersama sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Sore Ceria. I'm back, teman Pro 2. Setelah beberapa waktu tadi Rangga ada satu dulu ya, teman Pro 2. Akhirnya ketemu lagi nih. Baik lagi, dan hari ini atau di sore hari ini Rangga udah gak sendirian juga, teman Pro 2 siarannya. Karena Rangga bakal temenin barengan sama pelajar. Ada Alexandra dan juga Quinara. Kita say hi dulu. Hai Quinara dan juga Alexandra.
4: Halo.
3: Oke, kenalan dulu sama teman Pro 2. Alexandra yang mana, Quinara yang mana. Biasa dipanggil apa juga, coba boleh.
4: Dari aku.
3: Boleh.
4: Hai semuanya, nama aku Alexandra Gracia Putri Haryadi. Biasanya aku dipanggil Sandra.
3: Sandra ya, yeah. Oke, ada Sandra nih teman Pro 2 suaranya, ingat-ingat. Terus,
5: halo semuanya, nama aku Quinara Aisyah Nafiza. Biasanya aku dipanggil Quina.
3: Quina dan juga Sandra ya. Kalian masih sekolah ya?
4: Iya.
3: Kelas berapa sekarang?
4: Aku kelas 8. Aku
5: 2 SMP.
4: Iya, aku.
3: Ini kelas 8.
4: Otw Agit nih.
3: Oh, Agit nih. Yeah. Abis dari AUT ya.
4: Iya. Yeah.
3: Wah, jadi penguasa sekolah dong bentar lagi nih.
4: Iya.
3: apa tadi tuh? Sandra.
4: Iya.
3: Sandra tuh Agit berarti ya. Udah naik Agit kan?
4: Iya, sekarang
3: okay.
4: Naik Agit.
3: Udah kenaikan ya. Kalau Quina?
5: Sama.
3: Sama juga. Kalian satu sekolah apa gimana?
4: Beda.
5: Enggak, beda.
3: Kamu di mana kalau Sandra?
4: Aku SMP Santa Ursula Bandung.
3: Oh, iya, yeah, no. Kalau kamu Quina?
5: Aku di Al Azhar 36.
3: Di daerah mana itu tuh?
5: Daerah Patuha.
3: Oh iya iya iya iya iya. Ih, keren kan SMP kelas 3 teman Pro 2. Yang agit-agit aja deh pokoknya ya.
4: Iya.
3: Gimana sekolah, seru gak SMP menurut kalian? Selama udah 2 tahun di SMP gimana?
4: Aku sih seru-seru aja ya. Cuman mungkin yang bikin stres tugas doang.
3: Tugasnya ya?
4: Iya.
3: Kenapa tugas yang paling susah apa sih? Sekarang anak sekolah aku pengen tahu. Penasaran aku.
4: Ya,
3: banyak yang kayak gini gak sih? Kayak tugas yang kayak kelompok gitu, apa project-project gitu gak sih?
4: Kalau aku sekolahnya banyak. Dan ada juga project UEC. Jadi di situ nanti kita ngambil dari masalah di sekitar kita, dan kita buat solusinya dengan ya yang bisa kita buat.
3: Wow, anak SMP udah sampai disuruh bikin solusi begitu?
4: Iya.
3: Ya ampun, keren.
4: Aku kemarin bikinnya kayak wadah buat korban cyberbullying. Mm-hmm. biar mereka bisa merasa aman dan bisa melaporkan kejadian-kejadian cyberbullying.
3: Wih, keren. Oke, itu versi kamu ya, tapi yeah, tugas-tugasnya yang susah kayak gitu. Contohnya karena harus disuruh cari problem solvingnya ya, jawaban yeah, gitu, dari setiap permasalahan. Kalau kamu kira apa yang paling kayak bete banget nih 2 tahun gitu?
5: Mungkin karena ikut organisasi OSIS jadi lebih padat jadwalnya.
3: Capeknya.
5: Iya betul.
3: Oh gitu. Ya tapi by the way, mereka ini teman Pro 2 selain aktif di sekolah, keren juga di sekolahnya juga dan berprestasi juga ya, keren. Di bidang apa coba kasih tahu ke teman Pro 2 nih?
4: Aku di bidang nyanyi.
3: Wih, keren. Kalian berarti kenal di sanggar apa sanggar nyanyi? Kalau nyanyi sanggar atau apa?
5: Iya, kita di VSP.
3: Wih, bareng gitu. Emang harus kompak gitu ya nyebutnya?
4: Iya dong.
3: Kita dari VSP, harus gitu ya. Oh, kalian dari sanggar nyanyi bareng.
4: Iya.
3: Dari kapan kalian nyanyi?
4: Kalau aku udah dari sebelum sekolah.
3: Dari TK? Sebelum TK juga?
4: Iya, dari belum sekolah.
3: Wow. Literally belum sekolah ya?
4: Iya.
3: Keren. Itu ini aku penasaran. Itu kalau kamu dari sebelum sekolah, apakah kamu yang minta ke mama papa kamu atau mama papa kayak ikut nyanyi atau gimana?
4: Jadi waktu aku kecil tuh kayak udah sering megangin mic gitu, terus sering nyanyi-nyanyi gak jelas, terus di lesin ternyata emang bakatnya dinyanyi.
3: Oh gitu, pantesan. Saya dari kecil megangnya kabelnya, jadi gak bakat saya nih. Tahu diri saya. Kalau Quina?
5: Aku emang udah suka nyanyi dari dulu, tapi kalau untuk join VSP itu dari kelas 5 SD.
3: Oh, 5 SD, oke. Kamu nyanyi dari kecil juga sama?
5: Iya, dari kecil udah suka nyanyi.
3: Apa siapa kamu yang kamu lihat akhirnya jadi sering nyanyi? Apa lihat nonton atau lihat mama papa kamu nyanyi atau apa?
5: Siapa ya? Kalau dulu sih aku suka banget sama Naura.
3: Oh, Naura?
5: Ya.
3: Naura Ayu itu?
5: Iya.
3: Iya, Naura mantan Devano.
5: Enggak tahu.
3: Oh, kok gue malah tahu gosipnya? Gue mah daripada nyanyi ya Naura ya tahu. Oh, dari situ. Oke, nah karena kalian senang nyanyi dari waktu kecil, lagu masa kecil yang pas kalian ingat gitu apa? Nggak harus lagu anak-anak, tapi ketika kamu kecil, kamu nyanyiin lagu itu ya gue inget banget gitu.
4: Aku dulu punya lagu sendiri tau, tapi serius, kayak gak jelas sih, kayak cuman di ditawa.
3: Sumpah?
4: Iya.
3: Dibikin gak, dirilis gak lagunya?
4: Enggak. Terus sama lagu Frozen,
3: Let It Go.
4: Iya.
3: Oh. Oke, okay, di gimana coba?
4: Di ditawa. Di
3: keren. Ditawa. Keren. Itu dari sebelum sekolah udah di gitu.
4: Iya.
3: Ya ampun. Jadi kamu sebelum seneng lagu-lagu yang lain, seneng nyanyi sendiri, akhirnya seneng lagu Frozen.
4: Iya.
3: Let It Go itu. Kalau Quina, apa lagu pertama yang kamu dengar atau yang kamu suka?
5: Aduh, kayaknya banyak deh, tapi
3: masih banyak.
5: Rata-rata lagu anak kecil sama lagu-lagu Disney gitu.
3: Oh, yang paling memorable.
5: Iya.
3: Oke, okay, apa? Coba sebutin kalau yang paling memorable.
5: Kayaknya lagu I See The Light.
3: Oh, bentar, yang mana I See The Light tuh?
5: Film Tangled, Rapunzel.
3: Oh, Tangled. Iya, itu. Eh, kalian nontonin Disney juga?
4: Iya.
3: Moana mau ada live action-nya ya?
4: Iya. Oh, bener.
3: Penasaran nonton juga enggak?
4: Iya, aku udah minta mama sama papa nonton sih.
3: Kamu memaksa mereka buat nonton. Tapi ngomongin soal film juga nih, sebelum nanti ke prestasi kalian lagi, apa film Disney yang paling kalian sukai?
4: Frozen
3: tuh udah ada yang kedua kan?
4: Iya.
3: Ya, terus yang ketiga gak ada ya, belum ya?
4: Nanti.
3: Nanti ya, itu Toy Story tuh Disney gak sih?
4: Iya.
3: Disney kan? Nontonin gak?
5: Aku belum.
4: Aku nanti hari Rabu sama teman-teman aku.
3: Bagus, harus seru tau, beneran.
4: Oh, sumpah.
3: Iya, terus relate juga, sedih dan ngakak banget gitu. Kalau kamu ini apa film Disney kamu suka? Dia kan tadi Frozen.
5: Rapunzel sih, Tangled. Rapunzel,
3: Tangled. Keren. Berarti kebayang gitu teman Prodo dengan tontonan mereka aja tuh, mereka udah seneng film-film yang ada musikalnya gitu. Makanya sejalur dengan prestasi nyanyinya juga. Kalian ikut lomba nyanyi dari umur berapa? Kuina dari umur berapa?
5: Kayak dari SD deh.
3: Dari pas udah masuk VSP itu
5: ya,
3: atau?
5: Dari masuk VSP.
3: Langsung ikut lomba. Oh, itu apa lomba pertama, inget gak kamu?
5: Kalau gak salah aku ikut Honda Got Talent.
3: Wih, keren. Terus hasilnya gimana saat itu?
5: Alhamdulillah dapat juara 2.
3: Wow, keren. Di Bandung?
5: Iya, di Bandung.
3: Wah, kamu inget gak itu bawain lagu apa?
5: Aku, karena itu temanya juga Disney, jadi aku bawain lagu I See The Light.
3: Oh, tapi by the way kalau lomba nyanyi itu ada temanya juga sama gitu? Kalau maksudnya kayak lomba-lomba nyanyi gitu selain kayak idol-idol gitu?
5: Tergantung lombanya gak sih?
4: Iya, ada yang ada temanya, ada yang bebas aja.
3: Oh, selain itu kalian pernah juga dapat tema kan? Kamu tadi dapat tema Disney, itu kan unik juga ya, aku baru dengar. Ada tema lain gak yang pernah kalian dapetin pas nyanyi lomba?
4: Mungkin lagu daerah.
3: Oh, lagu daerah gitu. Yang paling susah apa sih menurut kalian?
4: Lagu daerah.
3: Lagu, nyanyi aja lombanya, dalam lomba nyanyi pas bawain lagu apa yang agak tricky gitu? Atau sejauh so far sejauh ini kayak masih aman-aman aja?
4: Aku masih aman-aman aja sih.
3: Keren. Kamu sama juga aku ini, jadi masih enak aja nyanyi gitu.
5: Iya sih.
3: Alhamdulillah, keren. Emang udah bakat teman berdua ya. Coba kalau tanya ke saya, Rang, apa yang susah semua? Gak mau ikutan, gak mau gitu. Oke, kamu tadi itu lagu pertama di lomba pertama kamu. Lomba pertama kamu, Sandra apa?
4: Waktu TK.
3: TK?
4: Iya.
3: Lagu anak saat itu?
4: Aku waktu itu lombanya dari sekolah, terus aku nyanyi lagu Baba Black Sheep.
3: Keren. Kamu seneng lagu-lagu begitu ya? Di Baba Black gitu. Itu saat itu gimana hasilnya?
4: Aku juara 1.
3: TK. Wah, seru banget. Aku penasaran banget kalau kalian nyanyi ini tuh sesuka apa kalian sama nyanyi sih? Masa sampai juara juga dari kecil loh gitu masanya.
5: Emang seneng dengerin musik sih.
3: Oh, emang seneng dengerin musik. Pertama itu, oke. Terus ketika pas udah, kan kamu dari pendengar dulu, terus jadi akhirnya jadi penyanyi gitu. Tapi tetap punya ini juga ya, tetap punya apa namanya, referensi penyanyi juga ya.
4: Iya.
3: Siapa kalian?
4: Aku Celine Dion, Mariah Carey, sama Agnes Mo.
3: Wah, mantap, besar juga tuh. Kalau kamu siapa?
5: Aku suka Yura Yunita.
3: Hei, Teh Yura keren. Siapa lagi? Ada lagi?
5: Ariana Grande mungkin.
3: Oke.
5: Udah sih.
3: Udah, 2 itu. Oke, siap teman Perdua. Abis ini kita bakal puterin lagu dari favoritnya ini, favoritnya mereka teman Perdua, Don't Go Anywhere. Pasti masih barengan sama Rangga Hadiansyah, Quina dan juga Sandra di Sore Ceria.
2: Perdua FM,
0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Perdua FM.
2: Sore Ceria, Perdua FM. Teman terbaik kamu.
6: Elfie, now that we're friends, I've decided to make you my new project.
7: Oh, you really don't have to do that.
6: I know. That's what makes me so nice. Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it, right,

0: Masih barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pradue, masih di sore ceria. Dan sore hari ini Rangga masih barengan sama Queena dan juga Sandra. Hai.
1: Hai.
0: Wih, gokil. Tapi aku penasaran, ini kalian tadi ngomongin soal kenapa?
1: Gak sengaja mejanya keangkat.
0: Kalian ini kan seneng nyanyi dari kecil, udah ikut sanggar nyanyi juga. Kalau lomba-lomba, kan tadi lomba pertama ya, lomba yang udah pernah diikuti apa aja atau paham, bahkan prestasinya juga boleh diceritain coba. Siapa dulu? Queena dulu boleh.
2: Aku dulu pernah ikut lomba pupu waktu SD.
0: Ih, pupu.
2: Terus
0: pupu yang bahasa Sunda itu ya?
2: Iya.
0: Keren. Terus.
2: Aku juga pernah ikut lomba-lomba dari sekolah sih rata-rata.
0: Oh, gitu. Wah, alhamdulillah. Tapi lomba yang paling memorable di kamu apa? Pas lagi apa, ajang apa, terus kamu juara apa gitu, boleh ceritain enggak?
2: Itu lomba bulan bahasa, jadi itu ada kayak acara gitu di sekolah aku dan alhamdulillah aku dapet juara satu.
0: Juara satu? Ya. Wih, keren. Bawain lagu apa saat itu bulan bahasa?
2: Lagu Jalan Pulang dari Yura.
0: Yura? Ya. Ih, keren. Berarti kalau bulan bahasa tuh baru dong, beberapa tahun lalu dong. Pas SMP kan? Atau
2: ya.
0: Iya kan? Oh, kamu bawain lagu Yura. Wih, kamu nyanyi sedikit gak?
2: Bagian mana ini?
0: Bebas, refnya awalnya jalan yang jauh. Awalnya refnya apa sih?

0: Gila, keren banget suaranya. Ya ampun, mantep. Kamu suka cover-cover di TikTok gitu gak sih?
1: Enggak sih.
0: Kenapa? Belum sefokus itu. Masih kecil main TikTok, jangan terlalu boleh apa gimana?
1: Jarang cover-cover gitu sih, paling cuma nyanyi di rumah aja.
0: Oh, belum, berarti belum mau ya. Ini kamu harus nyoba deh, bagus banget loh tuh. Keren, keren, keren, sangat merdu sekali. Kamu nyanyi lagu itu?
1: Iya.
0: Juara satu. Itu karena pertama kamu suka Teh Yura, terus kamu bawain lagu Teh Yura juga ya, dapat juara juga. Udah pernah ketemu atau nonton konsernya Teh Yura belum?
1: Pernah.
0: Pernah. Wih, konser atau festival gitu di mana saat itu?
1: Waktu itu di mana ya? Pokoknya di Bandung sih.
0: Oh, festival gitu banyak gitu sama artis-artis lain juga atau Yuranya aja
1: sendiri? Yuranya doang.
0: Keren. Udah se-ngefans itu ternyata kamu ya sama Yura Yunita. Oke, kalau Sandra, kamu ceritain soal lomba-lomba yang pernah kamu ikutin.
2: Sebenarnya udah banyak banget. Terus yang paling aku inget tuh aku pernah jadi finalis Bintang Nada.
0: Wow.
2: Dan itu lombanya di Bali.
0: Di Bali?
2: Iya.
0: Itu gimana cerita sampai lomba keluar pulau gitu?
2: Jadi awalnya tuh di audisi dulu di Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Nah, yang kepilih di
0: lanjut ke Bali final gitu di sananya. Yeah. Lawannya banyak dari berbagai daerah apa gimana?
2: Banyak.
0: Daerahnya macam-macam.
2: Macam-macam.
0: Berapa, ingat enggak berapa peserta enggak saat itu, ingat enggak?
2: Enggak.
0: Tapi banyak lah ya.
2: Banyak.
0: Oke, kamu dapat apa waktu saat itu di sana? Gimana hasilnya?
2: Dapat apa sih?
0: Cuman memorable.
2: Iya, aku bangga aja jadi finalis.
0: Wih, keren.
2: Terus aku pernah ikut Indonesia Got Talent juga.
0: Wah, mantap. 2000 berapa?
2: 2023 kayaknya.
0: Wis, mantap. Yang ada XXX gitu di atasnya.
2: Iya.
0: Beneran ya?
2: Iya.
0: Itu deg-degan gak sih di panggung kayak gitu? Saya penasaran, suka nonton yang sulap, yang apa gitu.
2: Deg-degan. Iya, lumayan deg-degan.
0: Kalian pernah juga? Dua-duanya pernah? Iya,
1: kita bareng.
0: Iya. Kalian bareng?
1: Iya.
0: Indonesian Got Talent ya?
2: Iya.
0: Duo?
2: Enggak, grup.
0: Grup, ini grup, ya vokal grup.
2: Iya, tapi ada dance-nya juga.
0: Wow, kalian bagian nyanyi full atau ngedance juga?
2: Sambil ngedance.
0: Kalian dancer juga?
2: Enggak cuma sih.
0: Ada koreonya aja gitu. Oh, itu memorable juga tuh Indonesian Got Talent.
1: Memorable banget.
0: Kenapa? Aku pengen tahu, jujur aku kan biasa suka nonton penonton layar kaca ya. Di mana belakang layarnya itu seperti apa? Dan bener orang tua nungguin di bawah di pinggir tuh nontonin bener.
2: Iya.
0: Gimana gimana?
2: Itu tuh kayak chaos banget. Terus kita tuh kan pas di sana tuh kayak nungguin di syuting satu-satu. Terus kita tuh kedinginan sampai bikin kursi dari bikin kasur dari kursi.
0: Seriusan?
2: Iya.
0: Kedinginan nunggu bagian kalian.
1: Iya. Studionya dingin banget.
2: Iya. Terus. Pas udah pada tampil tuh kan udah ada Kak Rosa, terus ada Kak Ivan. Yang paling aku ingat tuh aku pernah meluk Kak Ivan.
0: Kak Ivan ini?
2: Kak Ivan Gunawan.
0: Kak Ivan Gunawan?
2: Iya.
0: Oh my God, mereka datang ke backstage gitu?
2: Iya.
0: Sengaja buat nyemperin peserta-peserta?
2: Gak tahu sih.
0: Atau saat itu momennya memang ketemu aja lagi ketemu?
2: Iya,
0: gitu.
2: Kayaknya emang ketemu aja.
0: Oh, ketemu sama Kak Igun ya?
2: Iya.
0: Oh, pasti dia naturally funny banget ya?
2: Iya.
0: Oke, terus itu berapa orang emang saat itu di Indonesian Got Talent? Banyak banget itu?
2: Banyak sih. Kayaknya 20-an deh.
0: Oh, sambil bikin koreo juga.
1: Oh, 15.
0: 15. Oh, itu bareng sama Sanggar VSP itu?
1: Iya.
0: Bawain lagu apa kalau ke acara kayak gitu?
1: Kita yang banyak gitu. Waktu itu bawain lagu medley, lagu-lagu anak.
0: Oh.
1: Lalu dibikin medley.
0: Wih, apa aja lagunya? Kayak contoh yang kalian ingat apa?
1: Apa ya waktu itu?
2: Lupa.
0: Cicak di dinding itu masuk?
2: Enggak.
1: Beca ya?
0: Oh,
1: beca,
0: coba bawa saya gitu.
1: Nah, iya itu.
0: Itu sama masuk.
1: Satunya itu.
2: Oh, ada lagu ini tapi aku lupa. Hey kawan.
0: Hey. Oh itu.
2: Aku di
0: sini. Hey. Itu tuh berarti yang ikutan Indonesian Got Talent saat itu masih seusia kalian semua, masih anak-anak juga berarti.
2: Iya. Yeah.
0: Oh, jadi memang konsepnya VSP itu saat itu anak-anak bawain lagu anak-anak pakai plus ada dance-nya.
2: Iya.
0: Yeah. Oh, lucu banget. Mungkin saat itu kalian SMP kelas berapa? Satu ya?
2: Enggak.
1: SD.
0: SD?
2: Iya.
0: Ya ampun. Mereka belum SMP ternyata. Ya ampun, keren. Tapi kalau kamu tadi yang paling memorable di Bali ya.
2: Iya. Sama aku ada satu lagi sih. Gimana? Kemarin cuman aku enggak nyanyi.
0: Apa?
2: Kayak duta remaja gitu, itu kayak model-model gitu.
0: Oh, I know. Pigeon ya?
2: Iya.
0: Yeah. Oh.
2: Terus aku masuk top 5.
0: Wih, keren. Berarti masih menyabet gelar juga dong sebagai top 5 gitu.
2: Iya, yeah, jadi yang masuk top 5 tuh bakal ada program kerja dan selama 1 tahun akan
0: mengabdi gitu ya.
2: Iya, yeah, akan mengabdi.
0: Oh, berarti kamu jadi apa? Top 5-nya di apa? Runner up 1, runner up 2.
2: Runner up.
0: Yeah. Ih, keren banget teman-teman. Mantap. Tapi aku pengen tahu, kalian kan nyanyinya rajin ya. Tapi di sekolah ikut eskulnya juga itu ada enggak?
2: Enggak ada.
0: Atau pure di sanggar?
2: Aku di sanggar sama les dong.
0: Nah, itu pola latihannya tuh seminggu tuh berapa kali latihan atau bisa setiap hari?
2: Kalau di VSP itu cuman Selasa, Rabu sama Kamis.
0: Selasa, Rabu, Kamis. Oh, kalian selalu ketemu dong berarti kalau pas lagi ini?
1: Kita jarang.
0: Beda kelas gitu apa gimana? Atau beda waktu?
2: Kadang ketemu.
0: Oh, kadang ketemu. Yeah. Oh, oke. Okay. Tapi nih, kalian kan sangat bisa dibilang sangat interest banget ya. Naiknya pasti pengen jadi penyanyi dong, bener enggak?
2: Iya.
0: Benar. Yang yakin, benar enggak?
2: Iya.
0: Yeah. Nah, itu. Jadi kita aminin bareng-bareng semuanya. Siapa penyanyi yang pengen suatu saat kalau kalian bisa nyanyi bareng? Pengen bareng siapa? Mau Indonesia boleh.
2: Agnes Mo.
0: Tetap Agnes Mo.
2: Iya.
0: Oke,
2: okay.
0: Selain Agnes Mo, selain yang tadi difavoritin kalian, pengen nyanyi sama siapa penasaran gitu ya?
2: Kahitna.
0: Kahitna, oke. Okay. Kamu seneng banget lagu-lagu yang cukup old juga ya?
2: Iya,
0: Chandra,
2: karena
0: ya?
2: Apa orang
0: Mama Papa kamu iya. Ya seneng denger lagu-lagu ini ya?
2: Selalu nyetel lagu old.
0: Wih, keren. Tapi memang Kahitna tuh gitu di anak-anak Gen Z, kayak gen Z ya? Gen Alpha?
2: Iya, kita Gen Alpha,
0: Gen Z. Gen Z dekat-dekat Alpha ya? Iya. Nah, udah masuk juga Kahitna tuh ya ke kalian tuh. Kalau kamu pengen siapa?
1: Aku siapa aja mau sih pastinya.
0: Oke, okay, Aldi Tahir? Aldi Tahir kan penyanyi juga. Nggak siapa-siapa yang kayak apa ya, apa band, apa kayak siapa itu. Perunggu, anak-anak kecoba makan senangnya.
1: Siapa ya? Masih Yura Yunita sih.
0: Masih tetap pengen Teh Yura ya, keren. Tapi aku penasaran ini tips latihan kalian kayak gimana sih, apalagi tapi tadi kamu belum dites nyanyinya, baru dia doang. Iya, dia tadi udah nyanyi lagunya Teh Yura. Kamu nyanyi lagunya siapa nih?
2: Lagu The Girl in 14G, tapi aku lupa penyanyinya siapa soalnya namanya susah.
0: Nggak apa-apa, coba. Itu dibawain waktu di Bali?
2: Enggak, kalau di Bali tuh aku nyanyi Bubuy Bulan.
0: Oh, Bubuy Bulan, oke, okay, coba lagu yang tadi apa judulnya?
2: The Girl in 14G.
0: Oke, okay, coba Sandra.
2: Not quite three-part harmony. All the nerves singing, zuzun, don, zip up, and boy.

0: Wih, gokil. Itu lagu di Disney juga?
1: Enggak, tapi itu kayak lagu opera-opera doang.
0: Oh gitu? Iya. Wih. Kalian tapi selama di rumah juga terus dengerin nyanyi-nyanyi terus juga ya?
1: Kalau aku enggak sih.
0: Cuman pas di les doang?
1: Iya.
0: Tapi kalian pernah ada rasa magernya gitu gak sebagai Gen Z? Saya juga Gen Z kan kayak, mager latihan, pengen diem di rumah aja, scroll-scroll gitu.
1: Aku selalu merasa mager sih, jujur.
0: Final scene sekali kamu ini ya, sangat-sangat cool sekali. Aku selalu merasa mager. Tapi itu gimana nih cara kamu ngelawan rasa magernya sampai akhirnya kamu tetap terus latihan, sampai ikut lomba, sampai juara? Apa motivasi kamu?
1: Aku motivasinya ikut-ikut lomba terus, meskipun kalah tetap ikutin aja. Jadi biar kayak ada tantangannya gitu.
0: Kamu gak suka hidup yang slow-slow aja ya?
1: Yeah.
0: Asik. Pasti kamu lahirnya Agustus ya, Leo? Juli?
1: Enggak.
0: Oh, salah.
1: Desember.
0: Waduh, ya salah gue. Kalau kamu, Queen, apa motivasi kamu selama ini? Akhirnya kamu masih tetap terus nyanyi, latihan, perform, sampai lomba, sampai juara?
2: Pokoknya semangat aja terus, meskipun kayak lebih susah atau mungkin capek, semangat aja terus.
0: Wih, motivasinya jadi semangat juga dan pengen gapai cita-cita juga ya. Oke, okay. Wina sama Alexandra, makasih banyak udah main ke Pro 2 Bandung ya. Sangat menginspirasi sekali, kalian masih muda, masih SMP kelas 2. Semangat terus, masih panjang perjalanannya juga. Dan semoga nanti aku tunggu kalian di panggung-panggung konser kalian pribadi berikutnya. Amin. Amin. Amin. Terima kasih, bye-bye.
2: Bye. Bye.
3: Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Sama Rangga Hadian, siapa teman Perdu ya di sore ceria. Sore hari ini teman Perdu dapat kabar alhamdulillah baik banget, dapat kabar happy juga. Di mana kita lihat teman Perdu kalau Voice of Baceprot ini tampil di Festival Denmark, keren. FYI mungkin buat yang belum tahu, Voice of Baceprot ini adalah salah satu band metal ya dari Garut kalau misal teman Perdu, dan isinya tuh cewek-cewek semua pada berhijab juga mereka tuh ya. Dan ini mereka tampil sampai udah go internasional. Sebenarnya udah nggak asing sama namanya Voice of Baceprot atau FOB ini teman Perdu, tapi sekarang ini bikin bangga terus gimana sih? Keren banget jujur. Tapi Rangga kan nggak terlalu paham ke musik-musik metal teman Perdu. Rangga pengen ngobrol barengan sama penikmat musik metal. Ada Kang Bambang. Assalamualaikum, selamat sore Kang Bambang.
5: Waalaikumsalam, selamat sore.
4: Wih, luar biasa. Salam cadas gitu. Apa Kang kalau metal Kang?
5: Salam cadas lah, boleh Kang.
4: Apa tuh ya? Salam orang Cicadas. Oke. Okay. Salam apa Kang? Salam apa?
5: Nah, hidup Persib pokoknya.
4: Hidup Persib, Jaka Persib, kumaha ini. Kang seneng metal udah lama?
5: Lumayan Kang, udah main band sejak SMP lah, dari dulu. Dan emang musik yang dimainkan juga dari dulu musik-musik keras gitu, jadi udah lumayan lama lah.
4: Oke, jadi memang udah ke musik keras gitu. Kenapa Kang milih metal kalau boleh tahu? Apa yang akhirnya Kang nemuin kayak ternyata metal tuh seru, asik gitu?
5: Lebih menantang, terus lebih bisa mengekspresikan aja sih.

0: metal sih, tapi nggak nutup sama genre lain ya, tetap dengerin juga.
1: Ih, keren, Kang. Sorry, metal sama rock tuh agak beda berarti sebenarnya nggak sih?
0: Iya, tapi nggak terlalu jauh juga sih. Tapi kalau kalau metal lebih ke distorsi yang kayak gitunya sih, lebih ke vokal kebanyakan. Vokalnya tuh lebih beneran teriak-teriak kan. Kayak kalau rock kan masih ada mungkin bernada lah.
1: Iya, bener, makanya ada rock alternatif gitu ya.
0: Iya,
1: maka pop rock, rock alternatif. Dan kalau metal tuh bener-bener kayak yang makanya kerasuk, karena secara dari vokalnya tuh ya teriak gitu ya, Kang ya. Beda ini itu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Tapi nah, banyak juga yang musik-musik metal juga yang menggabungkan ya apa clean vokal gitu ke dalamnya. Sekarang banyak eksperimental lah sekarang.
1: Oh. Banyak eksperimental sekarang. Nah, Kang, apa band metal yang Kang suka, Indonesia ataupun luar negeri?
0: Kalau band lokal sekarang sih yang lagi naik daun itu 510, Kang.
1: Terus?
0: Yang kalau band luarnya sih saya mengikuti lumayan banyak ya. Mungkin kalau yang ininya yang sama-sama cewek nih, mungkin baby metal gitu, kalau dari Jepang tuh.
1: Oh ya. Kalau Guns N' Roses, Guns N' Roses?
0: Ya sedikit lah, ada beberapa yang didengerin, tapi gak terlalu.
1: Iya. Oke, Kang, tapi kalau Voice of Bacheprot, Kang dengerin, suka juga gak?
0: Ya, sempet dengerin juga dan emang udah tahu dari lumayan lama juga sih kan, dari awal mereka suka nge-cover lagu RATM dulu di YouTube. Saya tahunya dari situ dulu, sebelum mereka rilis lagu ya.
1: Sebelum mereka besar mereka, sekarang ya.
0: Iya, dulu mereka sering nge-cover lagu RATM, Metallica, Slipknot. Dari situ tuh ini mulai, wih, cewek berhijab mainin musik metal gitu, kayak baru banget gitu, nabrak banget ini.
1: Cewek-cewek lagi dari Garut juga, Jawa Barat, jadi asa-asa ada ikatan. Udah. Ya, Kang, jadi ikut support ya, Kang Teh, pas tahu itu.
0: Iya.
1: Ya Kang, gimana ngelihat kabar sekarang Voice of Bacheprot? Akang kan kalau kalau saya ngelihat kayak itu kayak dari tahu dari pas nolnya gitu ibarat kata tuh sampai sekarang udah keluar negeri. Gimana sebagai pecinta metal ngelihat itu?
0: Ya bangga sih. Terus emang dari awal juga ini udah kelihatan gitu dari skill mereka juga nggak cuma gimmick gitu ya. Emang untuk skillnya juga di atas rata-rata lah. Jadi udah percaya gitu ini pas pertama kali lihat juga ini bakal jadi band gede gitu. Dan memang benar setelah mereka ngeluarin lagu pertama mereka yang di Enemy of Earth gitu kalau nggak salah. Nah di situ kan udah mulai ke-recognize lah sama media-media luar juga. Nah dari situ lumayan wah ini band emang bakal jadi gitu. Benar gitu kan sekarang karena dari percaya. Lebih percayanya sih dari skill sama ininya sih dari stereotype kan cewek terus berhijab udah tahu sendiri lah ya bukan maksud
1: iya
0: kan banyak lah gitu yang menyebut musik itu haram gitu kan ada beberapa yang bilang kayak gitu cewek muslim kayak bertabrakan banget. Jadi kontroversial kan. Jadi emang menarik gitu ini band.
1: Oke. Malah jadi keren juga ya. Ibarat kata Voice of Bacheprot tuh jadi syiar Islam melalui musik metal gitu kalau menurut saya.
0: Iya. Terus isu-isu yang diangkatnya juga kan isu-isu sosial gitu kan. Mereka kesetaraan yang relate lah. Jadi relevan gitu buat siapapun gitu.
1: Wih, luar biasa. Berarti kalau ditanya tadi pertanyaan soal terkenal sampai internasional gitu, kenapa bisa? Karena pertama memang udah lihat dari awal dari skillnya mereka udah oke banget dan emang pijarion, jadi udah nggak ragu gitu ya kan kalau mereka sekarang terkenal itu ya?
0: Iya. Udah yakin dari situ juga sih. Gak cuma gimmick gitu intinya.
1: Iya, keren teman Radua ya. Kang, terakhir nih pertanyaannya, harapan untuk Voice of Bacheprot kedepannya apa?
0: Harapannya mungkin. Semoga mereka terus konsisten aja sih di jalur independen. Soalnya ya sudah banyak lah yang kalau masuk ke label besar gitu kan

0: mereka tuh jadi nggak bebas lagi untuk eksplorasi gitu kan. Jadi meskipun mereka tetap di jalur independen, semoga mereka tetap konsisten, tetap bisa eksploratif tanpa disetir industri. Terus ya semoga FOB terus jadi inspirasi lah buat musisi-musisi lokal maupun luar gitu ya, gak menutup kemungkinan buat musisi luar juga, buat perempuan-perempuan tentunya. Dan mudah-mudahan juga mereka bisa jadi pembuka jalan lah bagi band-band Indonesia gitu, yang bisa main juga di kancah musik internasional gitu, untuk buktiin bahwa skena musik metal Indonesia ini bisa diperhitungkan juga gitu.
1: Oh,
0: itu sih.
1: Keren. Kang Bambang, terima kasih banyak sebagai pecinta ya musik metal dan musisi metal juga ya, pemain lagu metal, keren, luar biasa. Semoga sharing ini menjadi sharing yang bikin orang juga semakin terbuka juga kalau musik metal itu seseru itu, dan kita punya FOB yang sangat membanggakan gitu ya Kang ya. Nuhun pisan Kang ya, sekali lagi nuhun pisan. Sehat selalu, lancar selalu juga kegiatannya, dan selamat kembali beraktivitas dan selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Terima kasih banyak teman Prodo buat kamu yang udah dengerin Rangga Hadiansyah dari jam 12 siang tadi. Nah, ini ya teman Prodo, it's time for me to go. Habis ini nanti kamu bakal ditemenin sore ceria sampai jaga malam. Rangganya harus pamit teman Prodo, see you di hari Kamis nanti karena Rangga Selasa dan juga Rabu ini libur ya. Makasih banyak teman Prodo. Makasih Zizu yang udah dengerin, udah datang juga ke sini, Bang Fahri. Tadi ada Safira juga. Semoga kita ketemu lagi di next siarannya teman Prodo ya. Rangganya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Sekaligus Rangga mau infoin juga, sesaat lagi kita akan dengar kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Samantha.

0: ila wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Senin yang terasa kalau buat Randy kayak cepet banget. Perasaan baru tadi pagi mulai beraktivitas kayak udah malam lagi jam 6 gitu. Kamu merasakan hal yang sama juga gak teman Pro 2? Atau justru sebaliknya kayak kerasanya lama banget? Ya namanya juga Senin ya teman Pro 2. Anyway, buat kamu yang mungkin sekarang lagi on the way buat pulang, terus buat kamu yang mungkin bentar lagi nyampe rumah, sabar. Kalau menemukan kepadatan-kepadatan di jalanan sekitar Bandung, tetap sabar. Jauhkan tangan kamu dari klakson. Pastiin kamu tetap dalam kondisi yang sabar tentunya untuk menghadapi lalu lintas sore ini teman Pro 2 ya. Sambil kamu di jalan, sambil ditemenin di sore ceria. Sampai nanti jam 7 malam sebelum kita bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta. Stay tune teman Pro 2.

Halo, saya Bagus Awu, saya penyiar radio dan ngomongin soal Piala Dunia. Nah, ini Piala Dunia yang paling aku ingat karena itu adalah event pertama dan mungkin terakhir aku belum pernah nonton Piala Dunia lagi tahun 2010 di Afrika Selatan kalau nggak salah ya. Terus yang menangnya Spanyol, ya, yang menangnya Spanyol. Aku tuh perdana MC acara kayak gitu, ya. Dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Capek banget, lebih ngantuk dan pusing. Gua harus ngapalin ini siapa pemainnya atau ngasih cari tahu nama pemainnya siapa, siapa dari siapa yang main dan lain-lain gitu. Karena ngedadak. Terus dibayarin sama 100.000 plus satu paket ayam nasi. Itu sih yang paling diinget. Selebihnya pemainnya dari Spanyol, David Villa kalau nggak salah ya, David Villa. Ya bener. Kenapa saya ingat terus karena kalau dia kan suka main di villa, kalau saya main di hotel. Gitu.

Teman berdua, kayaknya warga Bogor khususnya yang mengikuti bola basket lagi pada seneng nih. Karena kemarin Bogor Hornbills berhasil keluar sebagai juara Indonesian Basketball League 2026. Setelah menang 64-61 melawan Pelita Jaya Jakarta dalam pertandingan final game ke-5 di PJ Arena. Bogor berjaya setelah berhasil mengemas 3 kali kemenangan atau rekor laga secara kalkulatif 3-2 dalam seri final best of 5 sehingga berhak menggenggam gelar pertama IBL mereka. Congratulations untuk Bogor Hornbills yang kalau Rani lihat permainannya benar-benar berbeda banget pas di fase grup sama playoff. Terus semifinal makin menggila, Satria Muda Bandung juga dikalahkan ya. Dan ternyata di final dia keluar sebagai juara. Ini pertama kalinya Bogor Hornbills menjadi juara ya, gelar pertamanya mereka. Dan salah satu yang jadi kebahagiaan Bogor Hornbills itu bukan cuma karena mereka juara, tapi salah satu pemain mereka yaitu Trevin Thibodeau dinobatkan sebagai MVP alias pemain terbaik di final IBL 2026. So congratulations untuk Bogor Hornbills dan ini adalah sebuah tim yang memang digadang-gadang sebagai dark horse ya, tim kuda hitam gitu, tiba-tiba masuk playoff. Ya, kalau masuk playoff mungkin masih bisa diraih oleh beberapa tim lah. Ini bisa sampai masuk semifinal tuh pertama kali tahun ini. Pertama kali masuk final juga. Dan ternyata pertama kali juara. Sekali lagi congratulations untuk Bogor Hornbills.

0: kita dari
1: T5.
0: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
1: Pro 2 Hitlist.
0: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
0: jam
2: 10 sampai jam 12.
1: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Ceria, berikan semarang di Aditya Teman Pro 2. Walaupun mungkin masih lama ke weekend yang selanjutnya, tapi apa salahnya Teman Pro 2 buat mulai nge-planningin kamu mau liburan kemana, ya kan? Terutama kalau kamu pengen liburannya teh ke luar kota atau bahkan mungkin ke luar negeri, ya kan? BTW sebelum kamu liburan ke luar kota atau ke luar negeri, pastiin kamu udah install aplikasi RRI Digital ya, biar bisa tetap dengerin RRI Bandung dari kota manapun tempat liburannya kamu. Itu satu aplikasi yang banyak banget fitur dan benefitnya, Teman Pro 2. Kamu bisa streaming RRI, bisa dengerin podcast, bisa baca berita, bisa dapat pantauan lalu lintas juga. Pokoknya lengkap banget, Teman Pro 2. Makanya sekarang juga download atau install aplikasi RRI Digital. Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: banget sih, lagi belajar nih.
1: Hah, sok serius banget sih. Ngapain juga sih belajar tentang tangga bencana?
2: Iya, belum tentu juga bakalan ada bencana.
0: Ih, pelajaran tangga bencana dari usia muda itu penting banget. Karena Indonesia merupakan kepulauan dengan potensi bencana alam sangat tinggi loh. Khususnya untuk bencana alam gempa bumi, letusan gunung berapi, dan juga tsunami.
3: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Jaga malam berikan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Teman Pro 2, puluhan layang-layang raksasa, mulai dari layang-layang 2 dimensi, 3 dimensi, hingga layang-layang naga, diperlombakan dalam Festival Olahraga Daerah atau Forda 3 Daerah Istimewa Yogyakarta 2026, Induk Organisasi Olahraga atau Inorga Perkumpulan Layang-Layang Indonesia di Lapangan Kobanagung, Kecamatan Imogiri, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain menjadi upaya pelestarian tradisi dan wadah pengembangan kreativitas masyarakat, festival ini juga menjadi daya tarik wisata yang ramai dikunjungi selama musim liburan sekolah.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke dunia musik, teman Pro 2, rapper grup idol Korea Selatan BTS, Suga, dikabarkan berinvestasi di SpaceX milik Elon Musk beberapa tahun sebelum perusahaan bidang antariksa itu melantai di bursa saham per 12 Juni 2026. Suga berinvestasi melalui Link Asset Partners, modal Ventura asal Korea Selatan yang berinvestasi di SpaceX. Namun tidak diketahui berapa nilai investasi tersebut. Menurut narasumber yang identitasnya dirahasiakan, investa yang dilakukan pada tahun 2022. Nilai perusahaan SpaceX diperkirakan sekitar $46 miliar pada 2020 dan sekitar $100 miliar pada tahun 2021. Setelah initial public offering atau IPO yang memecahkan rekor di Nasdaq pada 12 Juni dan menjadi IPO terbesar di Amerika Serikat dengan valuasi perusahaan tersebut menjadi $1.77 triliun Amerika Serikat.
0: Info Pro 2.
1: Masih dari dunia musik, teman Pro 2, penyanyi solo dan mantan anggota grup musik One Direction, Harry Styles, tumbang di atas panggung saat konser residensi yang bertajuk Together Together di Wembley Stadium, London, Inggris. Dalam video yang beredar, Harry Styles saat itu sedang melakukan gerakan Wales atau paus yang menjadi kesukaan para penggemarnya, yaitu menyemburkan air ke arah atas dari mulutnya di sela-sela lagu As It Was. Sang bintang diduga tersedak air sehingga terjatuh ke belakang. Setelah jauh, Styles menutup mulutnya dan memegang perut serta terlihat seperti ingin muntah. Dalam video yang beredar, perutnya terlihat kembang-kempis seperti sedang berusaha untuk bernapas. Kejadian itu berlangsung sekitar 17 detik di atas panggung, lalu Harry Styles kembali bangkit dalam keadaan baik-baik saja dan melambaikan tangan kepada penonton.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Jaga malam, berikan sama Randy Aditya teman Pro 2. Kita mulai dengan bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat. Radio

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo semuanya.
0: What's up bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir pagi-pagi.
1: Selalu tuh. Pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Benar. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Yeah, maksudnya yeah. Aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih. Jujur gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Tapi abis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih. Oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: selimut
1: gitu loh.
0: Iya bener sih, banget, bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC itu harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya bener, kan, bener. Itu enak banget gak tau kenapa.
1: Betul,
0: gue setuju. Tapi itu juga yang bikin mager bangun.
1: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya, tete aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Yang akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023.
1: Enggak ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh, 24 mungkin? Ya, sekitar gitu. Situ ya.
1: Enggak tahu deh. Gue kayak enggak pede gitu. Antara setahun-tahun itulah.
0: Oke, okay, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya. Mungkin teman Brodi yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Yo, tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Iya.
0: Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Yes,
1: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: kayak mager ya
1: kayak tidur gak sih.
0: Iya benar-benar.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue nggak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya lah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
0: Asik, gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
1: Ah susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih. Dan gak bisa kayak disamain. Jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa yang ngebedain tuh apa? Maksudnya dari segi apanya itu?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada.
0: Yes.
1: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Bener.
1: Nah sama gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngerti
0: mengulik
1: diri sendiri. Karena ngerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya
1: kan?
0: Betul. Itu dia agak sulit ya.
1: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Iya. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat pusing.
1: Main game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Oh main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngerirun main Pokemon.
0: Oh iya.
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
0: Oke. Okay.
1: Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin, ya udah gue mainin lagi aja.
0: Lu main Pokemon doang atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang lagi rame banget. Wah.
1: Gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mahal banget gue.
0: Bener sih. Kayaknya emang gue goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya gila parah banget.
0: Gila parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon?
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin dan mungkin.
0: Ini seru.
1: Kalau buat seling-selingan gue main bola.
0: Main bola. FIFA.
1: Iya, main FIFA. Seru. Tapi gak jago. Jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat.
0: Baru gue mau nantangin.
1: Jangan pernah ajak gue main bola.
0: Tapi selingan aja ya.
1: Iya, cuma suka aja.
0: Oh, okay. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Pokemon-nya.
1: Iya benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik tuh gimana ya?
1: Joltik tuh dia di generasi, gue lupa, generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon, generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: Oh, I see.
1: Kayak lucu deh.
0: Benar. Gue tuh Pokemon, apa ya? Charizard tuh Pokemon apa sih?
1: Charizard Pokemon kan?
0: Pokemon. Yang api tuh ya?
1: Api.
0: Yang api.
1: Gila, kuat banget dia.
0: Bener. Itu OP banget sih kayaknya sih.
1: Parah.
0: Okay, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
1: Yoi.
0: Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
0: Seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga gak cahap.
0: Bener.
1: Masa di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy ya di panggung ya.
1: Harus
0: bener. Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Okay.
0: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Tadi kita bahas deh pokoknya ya. Tapi bukan. Perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta. Asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
1: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih, salah sih.
0: Tapi sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Iya, kan? Benar.
1: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang, ada orang yang suka sama lo, lo yang kayak awalnya ya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham. Oke, jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
1: Iya, masuk. Jadi bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan. Terlalu mistis ya. Terlalu mistis. Yang menyusup ya, gitu aja ya. Yang tiba-tiba susupi. Bisa. Salah bahasa guys, sorry guys.
1: Bener.
0: Kira-kira bisa masuk gitu ke hatinya. Padahal ya si cowok juga sebenarnya gak membuka kan.
1: Betul.
0: Oh wow, seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu? Atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak ah udahlah gak kena, gak usah, gak doyan gue. Cuman karena ceweknya semangat gitu kan. Dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba oke deh masuk deh. Gitu ceritanya sebenarnya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cucu.
0: Berarti lu tuh gak yang apa ya, kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar.
1: Menurut lu gimana? Kayak enggak gitu ya, iya enggak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Terlepas itu dari dia.
1: Apapun backgroundnya dia.
0: Betul.
1: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Benar. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya why not coba aja deketin gitu kan.
1: Gak bakal jadi kriminal juga.
0: Santai. Terserah aja. Jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan, kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke, okay, iya betul.
0: Lo ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukai sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih ya?
0: Iya.
1: Kayak bener-bener mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru. Wah, atau mungkin lagi sisi dia yang sisi si orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Kita gak ada yang tahu ya. Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya.
0: Why not?
1: Yeah, kan?
0: Trying to apa sih bahasanya? Itulah. Tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomong soal cinta gitu kan. Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih. Yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa ya? Kayak butterfly era, enggak juga sih sebenarnya sih, kayak jatuh cinta lah, fase-fase dimana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta ya seperti apa sih? Berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya deh.
0: Iya, gak apa-apa. Imajinasi lu.
1: Udah lupa masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta?
1: Asik. Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi, apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device lu. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin. Apa ya, jatuh cinta itu, definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilahnya kayak perfect, walaupun juga nggak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lu diterima, entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar, dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
1: Iya.
0: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
1: Yes.
0: Yang sebenarnya ya nggak benar juga sih. Iya, karena sih. Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing. Sumpah.
0: Ah itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
1: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes.
0: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta sama Roro 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati. Asik.
1: Kesel banget dengernya gue.
0: Serah gue ya.
1: Lo yang punya acaranya itu serah.
0: Aduh. Ya udah deh, langsung aja ini dia Kelam J dengan Gerilya Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat, dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J. Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
1: Seneng banget. Seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya. Betul. Tapi seneng banget akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak plek, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu?
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta, jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu.
0: Cuma
1: maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene, jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining shimmering splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi
1: kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak gue ngeliat itu kayak gila ini perasaan apa. Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue ya udahlah, abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar terus kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
1: Yo.

0: bener banget.
1: Ini salah satu apa sih ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
0: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
1: Oke.
0: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
1: Lo bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lo bilang juga lagi nggak mengalami fase ini.
0: Yap.
1: Tapi lo bisa membuat lagu ini, gitu loh. Itu idenya dari mana lo biasanya kalau bikin lagu?
0: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
1: Oke.
0: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
1: Yes.
0: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman?
1: Okay.
0: Apakah ada meja atau apa? Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya? Gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, eh gimana kabar hidup lo? Lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
1: Oh, wow.
0: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, oh apa gue bikin lagu yang ngegambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
1: Oke.
0: Okay. Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue.
1: Wah.
0: Jadi serandom itu sebenarnya. Iya,
1: bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya.
0: Yes.
1: Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
0: Betul. Betul banget.
1: Gokil. Oke, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Yeah. Dari mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
0: Iya, benar.
1: Itu maksudnya itu apa? Maksudnya acapellanya itu beatboxing kayak gimana?
0: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Mm-hmm. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
1: Oke.
0: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
1: Oh wow.
0: Gue inget, pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
1: Iya.
0: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
1: Oke.
0: Terus ya udah kan, udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak kayak gitu segala macam. Jadi lagunya itu playful. Jadi gitu.
1: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
0: Yes.
1: Benar. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah atau tidak sebenarnya?
0: Ini malah cepet yang ini produksinya.
1: Oh ya? Berapa lama?
0: Iya. Kalau enggak salah buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh 1 hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain ya mungkin sekitar 3 hari lah.
1: Wow.
0: Gak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di waktu
1: totalnya terpisah. Totalnya 3 hari ya.
0: Totalnya 3 hari.
1: Wow.
0: Gak terlalu lama kok.
1: Wow, cepet ya. Bisa ya orang bikin lagu 3 hari ya.
0: Bisa lah. Bisa banget.
1: Karena gue masih apa ya, heran aja orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layernya cakep gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak.
0: Yep.
1: Gue nggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
0: Yes, betul sekali.
1: Alright, itu boleh di-spill nggak sih tentang EP-nya?
0: Enggak. Gak boleh
1: sama sekali.
0: Gak boleh.
1: Judulnya pun gak boleh.
0: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
1: Ada judulnya.
0: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
1: Bener.
0: Udah pokoknya itu aja lah. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
1: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya, berarti ya.
0: Pokoknya sejauh ini. Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, enggak ada nangis-nangis. Pokoknya kita semua bakal full senyum sampai wing segala macam, pokoknya enggak ada sedih-sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
1: Oke. Siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
0: Yoi.
1: Ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya. Belum boleh dikasih tau ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman Pro 2. Ini ada dari Afif Mukminin.
0: Katanya,
1: mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujana hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
0: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek, pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo. Gitu.
1: Okay. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya.
0: Iya, yeah, yeah. Tidak terpaut
1: gender.
0: Gender. Okay. Kurang satu kata.
1: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Asik. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
0: Sama pasangan kita sih sebenernya. Kalau ada okay. Kalau misalkan gak ada, mungkin pagi-pagi. Pagi-pagi karena penuh semangat.
1: Iya,
0: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
1: Wow. Iya,
0: kayaknya bakal bangkitin semangat deh.
1: Iya benar-benar.
0: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
1: Ay, seru.
0: Kita sambil ngejim. Tapi ya.
1: Boleh. Karena sambil ngejim lu sambil nyanyi sendiri kan.
0: Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini orang kenapa?
1: Kenapa anak? Lo udah apa bro? Cerita bro.
0: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
1: Akhirnya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
1: Yoi.
0: Yo, bisa ditonton di mana, bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe. ID.
0: Kalau boleh diceritain ini apa masih konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh bener-bener youthful banget kan.
0: Iya bener sih.
1: Anak-anak umur segitu
0: bener-bener asik.
1: Kira tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA?
0: Mm-hmm.
1: Seru kayaknya. Dan gue di situ jadi guru.
0: Ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Di video gue kali ini.
0: Gue jadi main karakternya ya.
1: Iya, biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Okay. Gue pengen. Gue kayak bilang.
0: Seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, benar-benar. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas lagi aja nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Okay.
1: Bener-bener. Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya.
0: Kuning muda.
1: Okay. Kali.
0: Kenapa tuh ada alasan tertentu enggak?
1: Enggak tahu, kebayangnya gitu aja.
0: Okay.
1: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Bener. Cocok sih, bener.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm
0: itu kan sebenernya. Itu dia, bener. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Ya. Yeah. Balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 semua? Atau mungkin fans lo?
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Caleb.
1: Terima
0: kasih. Main. Terima kasih, ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Bye.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Jaga malam berikan semarahan di Aditya. Balik lagi nemenin kamu teman Pro 2. Setelah tadi kita bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin music live chat Randy. Balik lagi nemenin kamu teman Pro 2. And as always, di jam 8 malam kita akan hadirkan orang-orang yang inspiratif, kadang komunitas yang berhubungan dengan olahraga, bahkan komunitas-komunitas yang mungkin kamu baru kepikiran, oh ada ya komunitas kayak gini ya. Nah, malam ini teman Pro 2, Rani bakalan ngobrol sama sebuah band dan nanti kita akan telepon vokalisnya. Ada namanya Ale atau Gabriel Evel Examen, teman Pro 2, vokalis dari sebuah band namanya Tardas. Gokil. Cadas nih musiknya nih teman Pro 2. Buat kamu pengen nanya-nanya juga boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg.

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Randy udah tersambung lewat line telepon. Ada vokalis dari Tardos, Gabriel Evil Examen aka Ale. Selamat malam Ale.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, Ale lagi di mana nih, Le?
1: Posisi lagi di rumah aja kebetulan.
0: Oh, di rumah. Rumahnya di mana, Le? Bandung.
1: Rumah di Bekasi.
0: Oh, Bekasi. Siap. Yeah. Jadi ini baru dakan Bekasi nih ya, Tardos ya.
1: Yap. Aku baru dakan Bekasi kita.
0: Takut salah nih spellingnya. Sebenarnya spellingnya apa sih, Dek? Le?
1: Kan tulisannya Tardos, jadi dibacanya itu Tardas.
0: Tardas. Oke.
1: Okay. Yap.
0: Artinya apa, Le?
1: Jadi kalau di dataran Eropa di Prancis, Tardas itu sebetulnya pemicu kerusuhan.
0: Pemicu kerusuhan.
1: Iya.
0: Sangat.
1: Jadi tuh, yoi. Jadi tuh orang-orang yang suka melakukan demonstrasi atau orang-orang yang senang melakukan anarkisme tuh di dataran Prancis itu dibilangnya tuh Tardas.
0: Oke. Kenapa ngambil referensi dari dataran Prancis itu, daerah itu, Le?
1: Jadi waktu itu basis sama gitaris ku yang memulai Tardas ini itu kebingungan namanya apa, sampai akhirnya mereka bikin konsep lah, kita mau bikin band yang kayak gimana nih sebetulnya, mau yang rock and roll sangar atau rock and roll ganteng tuh mau yang kayak gimana. Sampai akhirnya mereka bilang kayaknya band rock yang sangar kayaknya seru deh. Jadi penontonnya nggak diem doang gitu.
0: Oke. Oke, kebayang. Mungkin bisa diperkenalkan, Le, personilnya ada siapa aja dan megang apa di Tardas, Le?
1: Di Tardas itu kita isinya ada 4 orang. Yang pertama itu ada Awali Raja, dia tuh gitaris, dia main gitar. Terus ada Jikri sebagai pemain bass, dan Yusuf sebagai drummer, dan aku sendiri, Ale, sebagai vokalis.
0: Oke, ketemunya kalian di mana, Le?
1: Jadi tuh di tahun 2021 aku ketemu duluan sama Raja. Tapi belum kepikiran buat bikin band lah. Sampai akhirnya kami bertiga ini nih, aku, Raja, dan Jikri itu kebetulan satu UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa di kampus Universitas Bhayangkara Bekasi.
0: Oke, UKM apa, Le?
1: UKM Seni Musik kebetulan ketemunya.
0: Oke. Terus?
1: Ya, lalu sampai akhirnya di 2023 Raja diajakin sama si Jikri ini, pemain bassnya, buat bikin band. Dan akhirnya ketemu sama salah satu temen juga. Jadi aku tuh bukan personil pertama sebetulnya, bukan vokalis pertama. Aku tuh vokalis ketiga dari Tardas.
0: Oke. Sempet ganti-ganti ya?
1: Iya, sempet bongkar pasang personil mereka.
0: Oke. Kayak Dewa berarti.
1: Iya, bener banget.
0: Oke. Berarti ini Tardas sebenarnya udah ada dari kapan, Le?
1: Tardas tuh terbentuk dari 2023 awal, namun aku baru join di 2024 awal, jadi setahun setelahnya baru bisa join.
0: Oke. Berarti kamu udah join sekitar berapa lama?
1: Berarti sudah sama 2026 ini, berarti udah 2 tahunan lah ya sama Tardas.
0: 2 tahunan, oke. Selama 2 tahun itu apa aja yang dikerjakan secara musikalitas ataupun panggung-panggung, Le?
1: Secara musikalitas, tentunya kita udah produksi single dan puji syukurnya sudah merilis album tahun lalu.
0: Keren.
1: Tanggal 10 September, itu isinya ada 5 lagu. Dan karena waktu itu aku masuk di 2024 dan Tardas sudah memilih untuk fokus band, kayaknya malas nih cover-cover lagu orang mulu, kayaknya kita bikin lagu sendiri aja. Dan akhirnya pas udah masuk ke fase rekaman, untuk rekaman tuh udah vokalnya udah aku duluan.
0: Oke. Ini aku sambil ngecek juga, Le, di YouTube albumnya yang Distorasi, bukan, bener ya?
1: Ya, distorasi, betul sekali.
0: Oke, tadi sempat dengerin juga yang Aum Manggala, betul ya? Boleh juga.
1: Aum Manggala.
0: Si apa namanya? Beatnya dan juga musiknya lumayan sangar juga. Oke. Berarti udah punya satu album gitu ya. Satu hal yang mungkin didambakan oleh band-band yang starting dari teman-teman kampus yang berharap mungkin dari circle pertemanan kampus ini punya visi yang sama dalam bermusik, terus pada akhirnya bikin band dan nyampe di tahap bikin album gitu ya. Apa yang pada akhirnya bikin si satu album berjudul Distorasi ini berhasil untuk dirilis? Karena kan banyak juga yang banyak kendala lah, sibuk dengan aktivitas lain lah. Kalau ini kan berhasil untuk dirilis nih sampai ada 5 lagu. Apa yang kira-kira bisa jadi fire-nya kalian sehingga bisa ngerilis album, Le?
1: Pertama ya pasti kita ini ya, kita berunding dulu tuh berempat dan sepakat untuk gak mau gini-gini aja. Kayak kok kita ngeband cuma untuk latihan atau cuma untuk nongkrong-nongkrong doang, kan pada akhirnya jadi buang waktu ya. Sampai akhirnya kita berempat bersepakat untuk kayaknya bisa deh kita memproduksi lagu kita sendiri dan merilis karya kita. Jadi hasil dari nongkrong dan latihan selama ini gak cuma jadi bualan doang, tapi jadi sesuatu yang punya hasil.
0: Betul-betul, setuju. Dan proses penulisan dan penyusunannya berarti semua personel terlibat nih, Le?
1: Rata-rata untuk buat bikin nadanya tuh gitarisku, dan yang bikin lirik pasti aku, karena aku yang nyanyi katanya, jadi banyak nulis lirik lah di situ.
0: Oke, jadi kamu yang lebih banyak nulis lirik ya. Ada referensi tertentu nggak deh, Le, soal mungkin dalam hal lirik gitu ya, kamu referensinya ke band mana atau mungkin ke karya sastra mana gitu?
1: Kalau untuk band sendiri sebetulnya lumayan banyak ya. Kayak kita tuh berempat sama-sama seneng salah satu band rock dari Jakarta namanya Kelompok Penerbang Roket, itu yang menginfluence kami ngeband juga. Terus ada Duo Kribo. Duo Kribo itu side projectnya Ahmad Albert sama Ucok AKA. Yang kebetulan bersepakat untuk bikin side project namanya Duo Kribo. Nah, dua grup band ini yang pada akhirnya bikin aku terinfluence untuk menulis lirik yang tegas aja sih, tegas dan gak bertele-tele, jadi tidak menggunakan banyak metafora atau puitis gitu, jadi lebih gamblang aja, lebih terang-terangan nulisnya.
0: Oke, berarti kamu di Tardas tuh kurang lebih cokinya ya? Asik.
1: Bisa dikatakan begitu. Bedanya gak main bass aja.
0: Oh iya, benar-benar. Kalau joki main bass ya, terus
1: joki,
0: nyanyi.
1: Joki main bass kan soalnya.
0: Yo. Iya. Benar. Oke, Duo Kribo. Duo Kribo tuh berarti 70s rock mungkin ya?
1: 70s rock dia masuknya. Pada 70-an. 70 menjelang 80. Soalnya kan dia terbentuk sehabis God Bless ya waktu itu kalau gak salah.
0: Iya, benar-benar. Ahmad Albar ya. Oke. Makanya tadi pas aku dengerin Aum Manggala, benar sih. Ada kayak warna-warna KPR-nya ya, Kelompok Penerbang Roket ya.
1: Yep.
0: Wah, ini sangar juga nih. Karena aku juga kebetulan suka banget sama KPR. Pas dengerin lagu yang Aum Manggala, karena ini jadi kayak track pertamanya gitu ya, langsung ngena nih teman Pro 2. Boleh kamu coba dengerin yang Aum Manggala. Oke, tadi masih banyak yang pengen ditanyain sama Ale, teman Pro 2. Stay tune terus. Buat kamu juga yang pengen nanya-nanya sama Ale dari Tardas, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696. Stay tune, masih di Jaga Malam barengan sama Randy Aditya.

0: Jaga malam berikan sama Randy Aditya. Masih ngobrolin kamu teman produser Randy juga masih ngobrol-ngobrol berikan sama Ale dari Tardas Band, sebuah band yang starting dari teman-teman UKM seni musik di sebuah universitas di Bekasi, teman produser, yang pada akhirnya mereka dengan semangat untuk bermusiknya sudah menghasilkan satu album dengan total 5 lagu. Halo, Ale.
1: Halo.
0: Oke, Le, aku masih banyak nih yang pengen ditanyain. Salah satunya adalah mungkin pembagian jadwal ya. Ale sama teman-teman tuh sekarang berarti masih kuliah gak sih?
1: Yang tiga masih kuliah, aku basisku dan gitarisku masih kuliah, dan kebetulan drummerku udah lulus.
0: Oh, berarti mostly personilnya masih pada kuliah ya?
1: Yap.
0: Oke, kalau mungkin si mahasiswa itu kan pasti punya hobi ya, yang mungkin dijalanin pas weekend, pas lagi liburan after UAS gitu ya. Tapi kalau kalian sendiri ngelihat si band Tardas ini, apakah memang jadi ya side project buat hobi aja, atau diseriusin sama seriusnya dengan kalian kuliah, Le?
1: Kalau untuk personal yang lain, aku nggak bisa mewakili. Tapi kalau untuk aku sendiri sih, melihat Tardas ini sebagai proyek yang serius, tapi tidak boleh sampai ngalahin si kuliahnya sendiri. Jadi ya beda setingkat dua tingkat lah, tapi prioritas utama tetap harus kuliah dulu, soalnya janjinya sama orang tua kan lulus kuliah ya. Kuliahnya harus lulus.
0: Betul. Tapi it's more than just hobi ya, berarti ya sebuah passion yang dicurahkan ke dalam bentuk musik yang pengen memang diseriusin sebenarnya.
1: Ya.
0: Oke. Le, kalau misalkan latihan gitu biasanya di mana, Le?
1: Kalau latihan kita biasanya kita pindah-pindah sih di studio latihan, studio musik gitu, studio musik rental gitu. Kadang kita main di kampung studio di daerah Tambun, atau kalau memang lagi nyantai nih, lagi kayaknya nggak harus ke studio, kayak mau ngulik-ngulik biasa doang. Biasanya kita ketemuan di rumah gitarisku di daerah Mutiara Gading Timur, MGT kita bilangnya.
0: Oke, kalian tuh berarti satu jurusan atau beda jurusan, Le?
1: Kalau kita, aku Raja, Jikri satu jurusan, cuman beda angkatan karena Jikri tuh di bawah kita setahun. Kalau Ucup, drummer kita, dia tuh anak teknik.
0: Oh, kalau Ale berarti jurusan apa?
1: Ilmu komunikasi.
0: Ilkom, oke.
1: Ya, anak Ilkom kita.
0: Karena mungkin ada tiga yang jurusannya sama, lebih bisa ngaturnya kali ya? Atau enggak, beda-beda aja jadwalnya?
1: Beda-beda sih, karena kebetulan aku kan ngambilnya PR ya, kemenatannya, dan si dua temanku ini, Jikri sama Raja tuh ngambil broadcasting. Jadi emang jurusannya sama, tapi jadwalnya kan pasti beda ya. So, ya akur-akuran aja paling, ngalah-ngalahan.
0: Ada jadwal rutinnya nggak, Le? Setiap latihan harus hari apa gitu?
1: Kalau untuk hari pastinya nggak ada, cuman kita selalu menekankan kalau bisa seminggu sekali kita ketemu ya, entah buat latihan, entah kita workshop, entah kita sekedar ngobrol untuk menceritakan perasaan masing-masing yang pada akhirnya mungkin bisa jadi alasan kita menulis lirik gitu.
0: Iya sih. Kadang-kadang Rani kalau ngobrol sama musisi yang juga punya pekerjaan lain gitu ya, justru bensin dia dalam bermusik adalah aktivitas sehari-harinya dia gitu. Dengan mungkin ngerasa suntuk, ngerasa pusing, stres segala macam, ketika dia ke musik ya itulah pelampiasan dia. Jadi musiknya lebih jadi karena didasari oleh rasa apa ya, rasa lelah yang kemudian dicurahkan ke dalam bentuk si musiknya. Jadi lebih jujur gitu. Dan beberapa yang Randy ajak ngobrol justru malah setelah mereka resign dari pekerjaan utamanya itu ngerasa, wah ternyata kalau misalkan musik di full time-in kayak gini rasanya ya. Jadi kayak ada sisi yang hilang gitu dari sisi, dari sudut pandang apa ya, kayak biasanya kan ngejalanin ini sebagai ya memang hobi tapi yang diseriusin juga, tapi karena kita ngejalaninnya setelah capek beraktivitas seharian di kuliah ataupun di pekerjaan, jadi ngejalaninnya itu lebih happy gitu karena memang jadi pelampiasan. Oke. Yang menarik dari sebuah band yang berawal dari teman-teman kampus itu pasti ada hal yang mungkin kalian cocok, ada hal yang mungkin kalian nggak cocok gitu ya. Disamakannya mungkin dalam si UKM ini. Berarti semuanya tuh join ke si UKM seni musik ini, Le?
1: Yang join UKM tuh gitarisku, basisku sama aku yang join. Nah, drummerku ini kebetulan dia hobi main drum tapi nggak tertarik ikut UKM.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi pertemuan yang tidak sengaja ini yang bikin kita pada akhirnya jadi merasa, weh bisa ya ternyata di luar. Biasanya kan kalau misalnya teman-teman kita yang lain biasanya nyari drummer ya kebetulan karena memang mereka satu UKM. Nah kalau Tardes mungkin agak sedikit berbeda karena berhasil ketemu sama Ucup karena Ucup sendiri tidak tergabung dalam UKM tersebut.
0: Oke. Kalau dari Ale sendiri untuk tetap mempertahankan fire dari tiap personilnya gitu ya, karena kan banyak ya band yang lahir dari kampus tapi setelah lulus ya udah beres gitu, atau setelah pensinya selesai ya udah bandnya juga selesai, karena ada beberapa band pensi juga gitu kan dibentuk karena ada acara. Nah kalau Ale sendiri yang udah bertahan kurang lebih 2 tahun di Tardes, untuk tetap mempertahankan si fire untuk bermusik barengnya tuh gimana, Le?
1: Sebetulnya yang menjadi alasan kuatnya karena dari diri aku sendiri merasa Tardes tuh bisa menjadi wadah yang kuat gitu untuk aku menyalurkan keresahan-keresahanku terhadap sekitar. Karena Tardes kan kebanyakan ngomonginnya kan isu sosial dan masyarakat ya, kayak apa yang terjadi di sekitar aku, apa yang aku lihat, atau apa yang lagi aku dapat dari media sosial. Itu kadang aku biasanya tuh cuma aku tulis biasa aja sebelum gak ada Tardes, cuma aku tulis jadi diary atau jadi sajak atau jadi apapun. Tapi ketika ada Tardes, akhirnya bisa menemukan rumah nih si tulisan-tulisan ini, dan itu sih yang menjadi fire aku untuk terus bertahan di Tardes dan menjadikan alasan Tardes tuh, oh ini adalah wadah yang cocok nih untuk menyuarakan itu.
0: Karena kamu juga punya keresahan yang berhubungan dengan isu sosial dan perlu wadah untuk menyalurkan itu ya.
1: Ya, tepat sekali.
0: Kalau personil yang lain berarti punya keresahan yang sama, Le?
1: Kebetulan karena kita biasanya tadi ya, kayak kita biasanya seminggu sekali tuh ketemu entah buat latihan atau workshop atau ngobrol. Biasanya tuh itu jadi ladang curhat kita, kayak lihat deh di Instagram lagi ada masalah kayak gini-gini nih, atau lo tau gak di kampus kita lagi ada masalah-masalah kayak gini. Itu biasanya jadi ya jatuhnya emang bahan obrolan kita ya ketika ketemu. Dan ketika kita merasakan ini adalah keresahan yang cukup kuat dan menjadi alasan yang kuat kita juga untuk nulis liriknya atau jadiin lagu, biasanya ya itu karena keresahan bersama itu yang jadi titik temu kita buat nulis lirik atau buat aku yang mewakili mereka.
0: Okay, I see. Karena tadi Ale sempat bilang salah satu referensi yang mungkin menginspirasi Tardes adalah kelompok penerbang roket, dan KPR ini kan salah satu band yang juga sering menyuarakan isu sosial ya. Apakah terpengaruh juga dari kelompok penerbang roket yang sering menyuarakan isu sosial?
1: Dibilang cukup terinspirasi, pasti terinspirasi lah ya, karena yang bikin kita berempat akur tuh ya karena kebetulan kita berempat sama-sama mendengarkan KPR gitu.
0: Oh, semuanya suka KPR berarti?
1: Ya, empat-empatnya mendengarkan KPR. Kalau untuk Raja dan Jikri tuh dia yang paling inilah, paling jatuhnya udah fans beratnya KPR lah mereka berdua. Dan kalau aku sama Ucup kebetulan karena sama-sama suka musik rock dan harus menemukan titik tengahnya, oh ya udah berarti KPR ya yang jadi titik temunya kita maunya kayak gini nih. Itu sih.
0: Iya. Kayaknya band setiap band pun selalu punya itunya ya. Oh, gue suka A, dia suka B, titik temunya ya udah di sini kayaknya nih. KPR nih ada benchmarknya lah, atau mungkin kayak sweet spotnya ya. Oke. Kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk dulu nih. Ale, ada dari Idam di Antapani, katanya pengen nanya, kira-kira apa yang jadi inspirasi terbesar lagu-lagu yang udah diciptakan sama Tardes dan juga Ale sebagai penulisnya? Kalau mungkin tadi Ale bilang ada keresahan, nah biasanya triggernya tuh apa, Le? Apakah kejadian di medsos gitu, atau kejadian di kampus, atau dari mana datang inspirasi-inspirasi keresahan sosial itu?
1: Ya biasanya sih kalau aku kebanyakan ya dari 5 lagu yang ditulis, sebagiannya entah 3 atau 4 itu biasanya melihat dari sekitar sih. Kayak contoh ada satu track di album kita namanya Putra Petir. Itu kita ngomongin soal orang yang kecanduan judi online.
0: Oh.
1: Yang dimana yang kita lihat sekarang judi online tuh udah separah itu, yang dimana bukan cuma orang tua, bahkan anak-anak kuliahan atau mungkin anak-anak SMP SMA tuh udah bisa dengan mudahnya mengakses judi online di era ini. Yang pada akhirnya kita ngerasa, oh kayaknya ini layak deh untuk kita bicarakan dan kita suarakan, karena ini udah mengganggu. Ya selayaknya kita melihat narkoba aja, ini tuh sesuatu yang gak baik dan jarang ada orang yang mau speak up soal itu gitu.
0: Iya, jadi
1: itu sih
0: langsung direspon ya, apa yang terjadi di masyarakat dan dirasa meresahkan langsung direspon dalam bentuk karya lagu. Dan of course ini adalah karya yang jujur ya, apalagi album pertama, album pertama pasti tidak ada tendensi apa-apa, pokoknya mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran. Dan seru banget teman Pro 2 ketika punya band langgeng gitu kan, bertahun-tahun, punya visi yang sama, punya selera musik yang sama juga. Dan mudah-mudahan terutama setelah nanti lulus ya, ini bisa jadi proyek yang lebih serius lagi. Ada ke arah situ mungkin ya, Le?
1: Amin banget, semoga amin. Bisa.
0: Amin. Ale, thank you so much udah mau ngobrol-ngobrol barengan sama Radi di Jaga Malam. Salam buat personil yang lain ya, dari Tardes, teman-teman dari Bekasi. Mungkin terakhir teman Pro 2 yang lagi dengerin, ada yang punya band juga di kampusnya atau mungkin kepikiran pengen bikin project musik, terus dia juga lagi kuliah atau masih sekolah, kira-kira apa yang mau Ale sampaikan?
1: Ya, buat teman-teman yang berpikir untuk ngeband, gak apa-apa menyalurkan hobi atau menyuarakan keresahan, cuman jangan sampai prioritas utamanya dilupain. Itu aja sih, karena pendidikan tuh penting, dan jangan sampai pada akhirnya hobi yang seharusnya bisa sejalan dengan prioritas malah jadi

0: As long as itu positif, kayak yang dilakukan oleh teman-teman dari Tardas itu keren banget, teman Pro 2. Dan di respect juga buat teman-teman dari Tardas. Sekali lagi thank you buat Ale yang udah menjadi representasi dari Tardas juga. Buat ngobrol-ngobrol barengan sama Randi di Jaga Malam. See you Ale, thank you so much.
1: Thank you so much.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengir tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Jaga Malam memberikan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Waktunya sekarang kamu requestin lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favoritnya kamu. Sekalian cerita-cerita. Ada cerita apa di hari Senin ini, teman Pro 2? Kasih tahu Randy. Langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Malam ini Rani bakalan ketemuan dulu sama ada Bang Fahri nih. Udah ngirimin voice note gercep banget dari tadi, teman Pro 2. Kita dengerin yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam A.A. Randy Aditya sama Fahri di Cihampelas yang habis ketemu sama musisi di radio di Jalan Jurang nomor 80 lantai 2 sambil foto bareng di studio. Dijaga Malam aka Jangan Galau Malam-Malam, seperti biasa mau request lagunya Ungu yang berjudulnya Cinta Dalam Hati, atau ga lagunya Sabrina Carpenter Yang Mana Saja. Salamnya buat A.A. Randy Aditya, Mas Daga Rangga Hadiansyah, A.A. Andre Ardiansyah, terus Bung Rana Winata, terus Kang Alan Albana, Armelia Putri, terus buat Tubagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall, terus buat A.A. Jailani Nugraha, Kenny Lazuardi, terus Ibam, Arya Sule, Rizky Gatra. Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Fahri, thank you juga udah request dan salam-salam ya. Next, teman Pro 2, kita ketemuan sama Hanif dari Sumedang. Katanya pengen request lagunya Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa, sama Bernadia yang Bumi Masih Berputar. Oke, untungnya hidup harus tetap berjalan berarti ya. Siap, kita masukin dulu ke playlist buat kamu teman Pro 2 yang masih pengen request, yang masih pengen cerita-cerita. Ini waktunya, ini nih. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa, 30 Juni 2026, pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam bareng Randy Aditya di 96 FM.

0: Siapapun pasti sudah mengenal yang namanya blangkon. Blangkon adalah tutup kepala yang digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Blangkon sebenarnya bentuk praktis dari iket yang merupakan tutup kepala yang dibuat dari kain batik. Tidak ada catatan sejarah yang dapat menjelaskan asal mula pria Jawa memakai ikat kepala atau penutup kepala ini. Ada sejumlah teori yang menyatakan bahwa pemakaian blangkon merupakan pengaruh dari budaya Hindu dan Islam yang diserap oleh orang Jawa. Menurut para ahli, orang Islam yang masuk ke Jawa terdiri dari dua etnis, yaitu keturunan Cina dari daratan Tiongkok dan para pedagang Gujarat. Para pedagang Gujarat ini keturunan Arab. Mereka selalu mengenakan sorban, yaitu kain panjang dan lebar yang diikatkan di kepala mereka. Sorban inilah yang menginspirasi orang Jawa untuk memakai ikat kepala seperti halnya orang keturunan Arab. Pada zaman dulu, blangkon memang hanya dapat dibuat oleh para seniman ahli dengan pakem atau aturan yang baku. Semakin memenuhi pakem yang ditetapkan, maka blangkon tersebut akan semakin tinggi nilainya. Seorang ahli kebudayaan bernama Becker pernah meneliti tata cara pembuatan blangkon ini. Ternyata pembuatan blangkon memerlukan satu keahlian yang disebut virtuoso skill. Penilaian mengenai keindahan blangkon, selain dari pemenuhan terhadap pakem, juga tergantung sejauh mana seseorang mengenal akan standar cita rasa serta ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi standar sosial. Pakem yang berlaku untuk blangkon ternyata bukan hanya harus dipatuhi oleh pembuatnya, tetapi juga oleh para penggunanya.
1: Mau tahu? Simak terus Pro 296 FM RRI Bandung, suara kreativitas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Jaga malam barengan sama Randy Aditya. Lanjut lagi yuk teman pro 2. Kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812 6020 9696. Randy bakalan ketemuan dulu sama Lara. Assalamualaikum kak, selamat malam. Mau izin request lagu Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith and Era. Coba ya Randy, cek dulu di playlist kita malam ini. Siap, ada ya buat Lara. Abis ini langsung kita puterin. Walau ini ada ketemuan juga sama Gerald nih. Belum siap buat hari Senin, kayaknya mood belum mau untuk mulai kerja lagi. Pengen dibuterin lagunya Alex Suara nih, Ordinary. Siap. Waduh. Ya namanya juga hari Senin ya, pasti akan selalu datang menghantui. Dan tenang, bukan cuma kamu doang kok yang gak suka sama hari Senin. Semua orang juga kayaknya gak suka. Dan pada akhirnya nanti ketemu hari Selasa, Rabu, Kamis juga udah terbiasa lagi. Dan weekend juga nanti akan datang lagi teman pro 2. So tenang aja, waktu mah akan selalu terus berputar ya kan. Kadang Senin, kadang Sabtu, kadang Minggu, kadang sayang, kadang enggak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: malam yang membingungkan buat Radi teman Pro 2 karena pesta bola dunia 2026. Ini malam ini cukup membingungkan, pengen nontonnya yang mana ya. Radi harus bangun besok pagi untuk beraktivitas seperti biasa. Tapi beres siaran jam 12 bakal ada Brazil lawan Jepang. Oke. Mungkin nanti akan kepikiran nonton Brazil Jepang terus habis itu tidur. Tapi setelah itu jam 3:30 pagi bakalan ada Jerman versus Paraguay. Saya sebagai pendukung Der Panzer sejati, masa gak nonton Jerman lawan Paraguay ya kan? Apa nonton itu aja kali ya? Oke, plannya mungkin diganti ya. Jam 12 nanti mungkin akan tidur bentar sampai jam 3:30 sore. Lama amat. Sampai jam 3:30 pagi. Terus 3:30, 5:30, 6:30. Ya, tanggung juga ya. Kalau mau tidur lagi juga pasti bentar banget tuh. Ya, oke lah. Kayaknya Brazil-Jepang sih yang paling make sense ya. Brazil-Jepang deh. Karena tanggung banget secara jam tidur. Atau yang paling aman nih, Belanda-Maroko jam 8 pagi. Nah, ini buat kamu yang mungkin nungguin pertandingan Belanda, kamu diuntungkan karena jam 8 pagi. Tapi beruntung bagi kamu yang jam 8 itu bisa standby depan layar. Tapi kalau jam 8-nya harus on the way, waduh, agak PR juga ya. BTW itu di bisa didengerin juga teman produksi siarannya di Pro 3. Beberapa pertandingan dari Pesta Bola Dunia 2026 ya. Mungkin buat kamu yang lagi di jalan jam 8 paginya, we'll see. Ada gak ya pertandingan Belanda versus Maroko ya? Coba Rani cek dulu nih, karena cuma beberapa pertandingan aja nih yang disiarkan di Pro 3. Coba kalau Jerman dan juga Brazil tadi sih ada ya, Rani cek ya. Sebentar. Oh ada. Belanda Maroko ada teman Pro 2 ya. Aduh, Rani masih galau nih nonton yang mana ya. Kira-kira kalau kamu bakal nonton yang mana teman Pro 2? Apakah Brazil Jepang jam 12 nanti, atau jam 3:30 Jerman versus Paraguay, atau Belanda Maroko besok jam 8 pagi?
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

Jaga malam, berikan sama Randy Aditya. Lanjut lagi yuk teman Pro 2, kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812 6020 9696. Kita ketemuan dulu sama Wandi. Kalau Wandi kata pengen request aja lagunya Starly featuring Ryan Ryback yang Call On Me. Salamnya buat semua teman Pro 2 aja. Aku mah jagoin Brazil Kang Randi. Malam ini main ya lawan Jepang ya. Bener kan? Jepang kan? Iya betul. Jam 12 malam, sekitar 2 jam lagi kurang lebih ya. Kadek ketiduran kalau emang mau nonton ya. Malam ini ada Tiana juga. Kalau Tiana katanya pengen request aja lagunya Hi-Fi bebas karena ini yang mana aja. Salamnya buat semua teman Pro 2 aja yang lagi dengerin. Selamat dan semangat siarannya sampai selesai. Thank you. Ada Salsa juga. Kalau Salsa katanya pengen request juga lagunya Rizky Febian yang Berona. Oke, kita masukin dulu ke playlist. Siap, mantap. Randy udah punya 3 playlist yang siap buat Randy putar teman Pro 2. Buat kamu yang juga pengen cerita-cerita, pengen request di malam ini, boleh banget. Masih Randy tungguin sampai nanti jam 12. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah, dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Tahukah kamu, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang rilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company. Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih. Berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Film ini sudah di-remake 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
1: Hai guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
2: Pro 2 FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Semua produk, thank you banget buat kamu udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you buat yang udah request. Thank you juga buat yang udah cerita-cerita. Dan thank you buat yang udah standby dari tadi jam 7 malam teman Pro 2 ya. Abis ini Rani harus pamit, tapi jangan khawatir karena abis ini masih bakalan ada Just More Music yang bakalan nemenin persiapan istirahat atau tidurnya kamu sampai nanti jam 12 malam. Mungkin juga buat kamu yang lagi di jalan kayak ditemenin barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama Music daerah kita Rio sampai nanti jam 12 malam. Rani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Tahukah kamu apa itu déjà vu? Déjà vu bisa diartikan sebagai pernah dilihat, yaitu suatu fenomena merasakan sensasi yang kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini atau sudah pernah dialami di masa lalu. Déjà vu adalah pengalaman yang umum dialami oleh seseorang yang sehat. Antara 31-96% orang pernah mengalaminya.
1: Suara kreativitas. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Guys, kamu masih ingat?
1: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.
2: Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Bagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Bandung yang berada pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali melenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Selalu tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2 barengan sama Relief Adi Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini Raya senang banget karena main kamu di rangkaian Spada dari jam 5 sampai dengan jam 6. Teman Pro 2 spesial banget di hari ini. Bakal ada Mutiara Pagi yang membahas tentang 7 hal yang merusak bersama dengan Ustadz Yoga Suara SPDI. Terus juga teman Pro 2 nanti di jam 6 sampai dengan jam 10 kita bakalan update informasi terbaru yang terjadi di Bandung dan juga sekitarnya. Dan juga nanti kita bakalan ngobrol barengan sama narasumber keren di jam 9 sampai dengan jam 10. Terus juga teman Pro 2 nanti buat kamu yang pengen request di jam 10 sampai dengan jam 12 siang juga boleh banget. Kamu tinggal langsung aja untuk nanti ikutan di Pro 2 Hitlist ya buat request lagu-lagu yang kamu pengen dengerin di pagi hari nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda, teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Bandung dimanapun berada. Pagi hari ini Mutiara Pagi hadir tentunya bersamai Anda. Senang sekali Alan Albana juga bisa menyapa Anda di pagi hari ini. Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait 7 hal yang merusak bersama Ustadz Yoga Suara SPDI. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kemenag Kota Bandung, dan tentunya juga Anda bisa nanti bertanya bersama sama kami juga pendengar dan juga teman Pro 2. Anda boleh WhatsApp ke 08 12 6020 9696 atau di 08 11 220 9760 ya. Untuk line teleponnya Anda bisa menggunakan WhatsApp kami tentunya di nomor tadi 08 11 220 9760 atau di 08 12 6020 9696. Di studio sudah hadir Bapak Ustadz Yoga Suara SPDI. Ustadz Damang.
1: Alhamdulillah Kang Alan, sehat sama ya.
0: Alhamdulillah sehat, walaupun pagi-pagi olahraga dulu Pak Ustadz. Dorong motor.
1: Mempendingin cuacanya.
0: Mempendingin.
1: Jadi hangat ya.
0: Jadi hangat Pak Ustadz. Ya, baik. Jadi itu Pak Ustadz, mangga disilakan untuk paparan terlebih dahulu.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar dan pemirsa RRI Pro 2 Bandung 96 FM dan juga RRI Pro 1 ya. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di acara Mutiara Pagi seperti biasa yang diselenggarakan atau dilaksanakan jam 5 pagi menjelang ke jam 6. Hari ini tentunya kita bersyukur Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Semoga Allah tetap menjaga nikmat yang telah kita terima dan kita menjadi abdan syakuran atau hamba-hamba yang pandai bersyukur dengan segala limpahan rahmat karunia yang tiada henti Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita habibi tertinggi, habibah tercinta baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keluarganya hingga kita umatnya. Pemirsa dan juga pendengar RRI Pro 2 Bandung, insyaallah hari ini kita akan sharing berkaitan dengan tema 7 hal yang merusak yang saya ambil dari kitab Muhtarul Hadis An-Nabawiyah. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan kepada kita semua untuk berhati-hati tentang 7 hal dalam kehidupan ini yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan yang ada atau sedang kita lakukan di dunia ini. Istanibul sab'al mufiqat. Jadi ada 7 hal ini yang dapat merusak segala aktivitas kehidupan kita, juga termasuk ibadah dan amal-amal yang pernah kita lakukan atau sedang kita lakukan. Yang pertama yaitu asyir kabilah, yaitu perbuatan syirik, musyrik, menduakan Allah dalam kehidupan ini. Kita percaya kepada hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kekuasaan atau kemahasegalaan Allah. Kita menduakan Allah dalam kehidupan ini, kita meyakini, percaya kepada benda-benda, percaya kepada tempat-tempat. Artinya kita dalam hidup ini bergantung kepada selain Allah. Ini kan yang gak benar. Jadi ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta tolong pun segala hal ini harus kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah dan beribadah kepada Allah. Kalaupun kita menghadapi satu permasalahan kehidupan, tentu kita bermohon pertolongan kepada Allah. Ini yang dikhawatirkan dalam kehidupan ini kan, kadang-kadang ya kita menyembah Allah, ketika minta tolong, kita bahkan atau tidak jarang bermohon berlindung kepada selain Allah. Ini yang bahaya. Ya kan tadi dalil jelas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka na'budu Waduh kunastain yang salah nih ya Kang Alan. Jadi kita malah datang kepada orang-orang yang sebut paranormal kan, kita berharap mereka memberikan solusi, pengen kaya, datang ke tempat-tempat yang katakanlah ini keramat gitu kan. Ya tadi minta tolong, minta segala, bukan, tapi kita tetap bermohon segala kepada Allah. Artinya menggantungkan segala sesuatu ini kepada Allah. Jangan sekali-kali kita menduakan Allah dalam kehidupan ini. Kan tidak boleh ada ilah-ilah yang lain. Ya, kita berkeyakinan bahwa ya Allah lah yang segala sesuatunya, yang memberikan kehidupan kepada kita. Dalam hal apa saja. Yang kedua, ini ada wasihro, sihir. Ini sihir juga tidak boleh ini. Karena ketika kita bermain atau melakukan sihir, kita sudah bersekutu dengan katakanlah makhluk Allah yang lain. Tapi kadang-kadang ini pertanyaannya, kok bisa ya Allah tidak jadi masalah? Ini kembali kepada kita. Ini pengalaman Kang Alan, bahwa sihir ini kan dalam kehidupan kita nyata ya. Artinya bahwa saya pribadi pernah terkena, bahkan diserang begitu. Diserang oleh sihir yang seolah-olah ini kan memang perbuatan makhluk gaib ya. Makhluk yang memang tidak nyata. Apakah kita percaya kepada makhluk gaib? Iya, pan bil gaibi kita ini. Tapi percaya kepada adanya, bukan kekuatannya. Tapi sekali lagi, ketika pun memang itu terjadi, bahwa Allah ya terserah kepada kita, orang yang bersekutu dengan makhluk gaib itu. Dulu saya masih ingat gitu ya, ketika sholat. Sholat itu bahkan ketika baca Quran itu setelah selepas isya di rumah. Saya sendiri serang begitu dengan makhluk yang memang kasat mata tidak terlihat. Jadi sangat-sangat jelas. Makanya, saya percaya, ya percaya ada bahwa perbuatan ini ada. Dan ini yang merusak gitu, merusak sini-sini kehidupan kita. Makanya kalau orang tua dulu geningan begini ya, di orang Sunda mah, kadeh maghrib tutupan panto. Nah ini kan, tong ayah numuka sana. Bukan bahasanya kita pamali, bukan. Tapi kita menghindari pengaruh-pengaruh sihir atau pengaruh-pengaruh gaib yang memang punya niat jahat kepada kita. Karena menurut keterangan paling tidak bahwa pergantian tugas para iblis dan setan itu di maghrib gitu ya. Di maghrib. Jadi kita harus berhati-hati. Orang-orang tua dulu mah begitulah bahasanya. Kade senasian ku ini. Tapi bahasa itu juga kalau sekarang kan tidak relevan ya. Orang dengan hal yang tadi berbau mistis yang gitulah tidak relevan untuk orang-orang kita sekarang. Tapi kita berhati-hati ya. Bahkan saya pernah dengar dari guru saya bahwa sihir ini juga kita berhati-hati di dini hari, Kang Lan. Ini pemirsa juga dini hari kita harus hati-hati ya. Di waktu-waktu yang memang krusial untuk kita, jam 2, jam 3 ini saat-saat yang memang sangat berhati-hati. Makanya beruntunglah orang-orang yang senantiasa qiyamulail ya. Bangun di sepertiga akhir malam. Kita mengambil wudu gitu kan, kita sholatlah paling tidak, kita zikir dengan membaca Al-Quran. Dan ini pernah kejadian kan. Ini juga saya tidak cerita orang ya, testimoni bahwa dulu ibu saya pun seperti itu. Di jam 2 menjelang jam 3, cek bahasa Sundana malah jual ngagarapak tepuguh gitu Kang Alan. Nah ini ternyata, tapi semoga ini menjadi kifarat ya, cerita saja artinya menjadikan pelajaran dan ibro bahwa hati-hatilah terhadap sihir. Karena memang sihir itu ada. Orang yang melakukannya bersekutu dengan hal gaib atau selain Allah, mungkin jin lah ya, jin yang memang bisa segala hal dalam kehidupan ini. Dan itu benar terjadi bahwa ibu kandung saya pun terkena dari perbuatan orang itu. Saya udah ikhlas, artinya ketika dulu sakitnya berkepanjangan, tapi dalam secara medis sehat gitu. Itu secara medis sehat. Dan ketika dulu malam Jumat tuh kejadiannya begitu, ibu saya tuh nggak apa-apa, tapi ada hal yang menggerogoti dari dalam gitu. Mungkin saya percaya dulu kan tidak pernah terlalu dalam mempelajari hal seperti ini ya.
2: Karena mengalami gitu.
1: Karena mengalami ya. Artinya bahwa si mati kieu gitu kan. Penyakitnya aneh gitu. Oh iya, dulu mah enggak ngeh karena memang masih zaman kuliah ya, saya juga terlalu inilah dulu tahun 2000 tuh masih terlalu polos juga, enggak tahu hal seperti ini. Tapi ketika terus-terus belajar, oh ya, ini menjadi pelajaran terpenting. Makanya pemirsa juga pendengar RRI Pro 1 memanfaatkan waktu dini hari ini untuk menjaga gitu. Karena sihir ini kadang-kadang datang juga di waktu seperti itu. Termasuk tanah-tanah kayak begini, kadang-kadang saya juga sering di rumah gitu ya. Tupuk-tupuk jual bau menyan gedingannya Kang Lan, bau menyan bahasa Sunda. Nah, itu juga ada yang memang sihir masuk ke kita. Banyak kalau para salah satu juga keterangan saya takut salah ya ininya, kita meludah, kata Rasulullah meludah ke sebelah kiri dengan membaca auzubika limalita mati min syarri ma khalaq. Artinya kita berdoa bermohon kepada Allah atau cukup dengan ta'awuz bahwa kita berlindung pada Allah dari hal seperti itu. Ini tolong dijaga juga, hati-hati bahwa pelakunya ini akan merusak seni-seni kehidupan. Termasuk kita katakanlah korban gitu ya. Itu yang kedua, tadi arsir kabilah, hati-hatilah kita, tadi syirik. Yang kedua wasihro, hati-hati dengan perbuatan atau permainan sihir yang ada dalam kehidupan ini, yang mereka pasti dibantu oleh makhluk gaib ya. Yang ketiga, waqatlan nafsi lati haramallahu illa bilhaq, itu kita juga membunuh orang yang diharamkan oleh Allah, ini juga tidak boleh. Artinya bahwa seluruh nyawa ini halal, kecuali memang pada saat orang-orang kafir, musyrik yang memerangi. Itu pun dalam kategori perang. Ketika tidak ada kan tidak jadi masalah. Kita bermuamalah apa berhubungan interaksi sosial dengan yang non muslim selama mereka tidak mengganggu, itu kan haram juga darahnya untuk kita ambil atau kita bunuh. Makanya kadang-kadang dulu ketika zaman jihad dengan bom bunuh diri, kita bertanya ya, bom bunuh diri itu kadang-kadang merugikan membunuh orang yang tidak berdosa gitu di sana. Walaupun memang ada musuh-musuh Islam yang memang secara nyata, secara real mereka memerangi kita gitu kan, memerangi apa umat Islam. Ya wajib kita perangi kalau mereka apalagi sudah mengganggu akidah dan memang merusak kehidupan kita. Tapi ketika mereka hidup berdampingan, bermuamalah ya, berinteraksi sosial, memang menjadi makhluk hidup, kita tidak jadi masalah. Itu haram untuk dikatakanlah dihilangkan nyawanya ya. Yang selanjutnya wa akla riba, makan riba. Ini populer nih di kita, ada namanya Bang Emok ya. Ini saya sering sampaikan kan, kalau pembinaan kepada majelis taklim, pengajian-pengajian, hati-hati keberkahan itu tidak didapatkan dari yang namanya riba gitu ya. Ya dalil kan jelas ya, wa halallahu bai'an wa harama riba. Allah menghalalkan jual beli sajalah yang haram. Apa yang halal gitu ya. Yang memang diridhoi Rasul juga dulu kan praktiknya perniagaan. Tapi kita hindari riba. Riba ini kan menggandakan uang dengan cara zolim ya. Tapi kita akui faktanya itu ada, Kang Alan. Ini pemirsa sama pendengar juga, saya sering benar bukan cerewet ya, selalu nih kepada emak-emak. Makanya sebut juga Bang Emok dan Maman warar emoknya.
2: Bang Sila.
1: ini fakta di lapangan ya, Kang. Saya sering sampai bahwa kade lah ya anu daragang UMKM yang kecil-kecil ya. Riba ini nggak membawa berkah, bahkan kehancuran yang saya tahu. Orang jualan ini katakan sebelah kecil-kecilan lah, sangu koneng, goreng bala-bala, pisang pagi-pagi ya. Masuklah Bang Emok dengan dalil yang memberikan modal, bantuan, berapapun. Tapi kan ini nyekek gitu ya, dengan harian itu nyekek. Dan tidak ada keberkahan, kadang-kadang jadi gulung tikar dan berhenti. Pun pemerintah juga sekarang sudah gencar bahwa janganlah kita terlibat kepada yang namanya riba atau bank-bank emok ini. Dan memang itu susah ya, sulit, selalu ada. Ya, selalu ada. Dan ini benar real fakta di kehidupan tuh bank emok tuh benar-benar. Dan sering begini, kalau saya di pasar nih, orang kadang ini tahrir apa ya kan, kalau misalkan ada kita jualan di kaki lima lah katakanlah, trotoar kan gak boleh secara aturan mah ya, dia trotoar misalkan wah ada saat biasa aja kalau ada aparat dia gak takut, tapi ketika ada waduh ada si tante saya lompat gitu nya sin ditagi gitu kan. Nah ini kan seni kehidupan kita akan terganggu dan rusak ya. Makanya ini pesan nih untuk pemirsa dan pendengar RI Pro 2, jauhilah riba, tidak ada keberkahannya, saya yakinnya tidak ada keberkahan sekalipun ya, sedikit pun tidak ada. Kalaupun memang kita butuh modal karena memang di negara kita juga hukum bank zais ya, silakan selesaikannya dengan secara aturan proporsional ya. Sekarang juga sudah banyaklah lembaga keuangan yang syariah yang lebih aman secara hukum gitu ya, buat kita banyaklah ya bank-bank juga sekarang syariah tuh banyak ya di Indonesia. Yang selanjutnya wa aklamalil yatim, orang yang memakan harta anak yatim, ini juga nggak boleh, ini merusak kehidupan kita ya. Orang yatim ini, anak yatim kan harusnya sama kita dipelihara. Oh boleh nggak, pertanyaan kan begini, bagaimana dengan lembaga-lembaga atau organisasi yang mengelola panti asuhan seperti itu? Selama hal-hal yang wajar itu tidak dipermasalahkan. Jangan-jangannya gini heureunna teh ari pengurusna gendut ari api nomor gang dah kan, ini enggak benar ya. Kita mengumpulkan donasi gitu kan untuk sekedar membantu kehidupan yatim kan. Kita buka apalagi ini di bulan Muharram ya, katakan lebaran yatim lah di tanggal 10 itu, orang banyak yang melaksanakan santunan. ya bentuk santunan atau misalkan kegiatan-kegiatan selain untuk membantu anak-anak yatim. Boleh, memang harus mereka yang yatim, tanda kutip yatim yang tidak mampu artinya ya. Kalau yatim mampu mah ada, saya juga yatim kan ya.
0: Saya yatim piatu.
1: Enggak punya orang, tapi tidak mampu gitu kan. Ini untuk anak-anak yatim memang kategorinya miskin lah atau fakir. Ngebantu. Boleh kita menghimpun dana, boleh, tapi jangan sampai begitu. Terlalu besar yang mengurusnya, yatimnya sedikit. Ya tadilah hari pengurus negara nanut, hari yatimnya bararegang. Yatimnya manger we tuang makannya teh nogde itu ya hari pengurusnya misalkan yang enak-enak. Ini tidak boleh. Makanya saya sering diajak dulu sama teman. Apa saya kehati-hatian lah. Takut ya ada hal yang memang kelebihan, berlebih-lebihan dan kita tidak sadar mengambil hak itu. Yang selanjutnya watawali yauma zahbi, ini lebih kepada pengecut lah, artinya kabur pada saat perang gitu ya, teriak-teriakan hoyo serang. Kalau misalkan kita dalam konteks misalkan dululah kemerdekaan apa mempertahankan akidah, kita perang nih dulu hoyo serang-serang urangna mundur gitu, kadun mundur aja ieu dikorbankan. Nah ini juga tidak boleh ya, kita teriak-teriak semangat-semangat ayolah kita tegakkan wah kita maju bari urangna henteu gitu kan, jadi anu dikorbankan anu hareup teh. Yang terakhir adalah wakod fal muhsonatil gopilatil mu'minat, orang menuduh wanita baik-baik berzina. Ini juga tidak boleh, karena untuk menuduh itu harus ada saksi. Ya, ada beberapa orang yang harus jadi saksi dia telah melakukan perbuatan zina dalam kehidupannya. Apalagi wanita yang baik-baik, kita tidak boleh apa sekedar menuduh mereka. Ya, jadi itu tujuh hal yang kata Rasulullah, berhati-hatilah karena ini akan merusak sendi-sendi kehidupan yang sedang dan kita lakukan dalam kehidupan ini. Lebih baik ditinggalkan, terutama yang nomor satu itu ya. Asyir kabilah, kita musyrik menduakan Allah. Cukuplah kul huwallahu ahad. Allah mah satu, esa, tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Bermohonlah tetap kepada Allah, karena semakin besar kita berharap kepada manusia maka semakin besar rasa kecewa yang didapatkan. Karena kita mah makhluk lemah, tidak ada daya kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Itu sementara Kang Alan, juga pemirsa RRI Pro 2 dan pendengar yang bisa disampaikan untuk tujuh hal sebagai narasi awal dari perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan kita
0: gitu. Baik ya, untuk Anda juga pendengar dan juga teman Pro 2 di rumah, Anda boleh bertanya nih sama Pak Ustadz gitu ya. Anda boleh WhatsApp-kan di 0812 6020 9696, atau Anda juga boleh WhatsApp ke kami ya di 0811 220 9760. Untuk tentunya juga Anda bisa berdiskusi atau bertanya juga kepada Bapak Ustadz juga Suara SPDI Penyuluh Agama Islam Kemenag Kota Bandung. Dan sudah ada yang bertanya, Ustadz. Ada Aki Gazi, ya, izin bertanya, jika telah berusaha memaksimalkan mungkin untuk menghindari dan menjauhi tujuh hal yang merusak, tapi sering tidak disadari masih ada hal-hal yang mungkin dilakukan di bawah kesadaran gitu, Pak Ustadz, ini bagaimana cara bertaubatnya dan bagaimana membentengi bagi para pini sepuh yang memang sudah rentan dengan tujuh hal tersebut gitu. Mohon tausiahnya Pak Kiai Haturun, Kang Alan, sami-sami. Aki Gazi di Subang.
1: Siap, Aki sehat ya, Aki Gazi semoga sehat, panjang umur dan tetap semangat dalam ibadah itu ya, bersama dengan reng-rengannya tentunya yang seangkatan seniornya. Aki sehat semoga ya. Kita tidak memungkiri ya bahwa cek bahasa Sunda pagiling gisik dalam kehidupan ini ya, namanya apa, makhluk hidup lah, apalagi kita makhluk sosial. Tujuh hal ini sadar tidak sadar, misalkan di bawah kesadaran seolah-olah terlakukan ya Kang Alan. Terutama tadi yang nomor satu, kadang-kadang kan selain syirik yang besar itu ada yang syirik kecil yang memang tidak terasa oleh kita gitu ya. Termasuk salah satunya bahwa ria ingin di apa, bukan ria penyanyi ya, ingin dipuji dalam ibadah. Ini tuh kan syirik kecil yang memang secara tidak langsung sadar tanpa sadar orang teh sok begitu gitu nya. Dalam kehidupannya kadang-kadang ya, hayang kapuji ku batur, sedekah hayang ketingali diumumkeun di masjid lah dan sebagainya ya. Dan pasti kita bersentuhan seperti itu. Tapi kalaupun kita melakukan dalam kehidupan ini tujuh hal atau mungkin perbuatan yang lain yang sama juga ya, selain dari redaksi hadis ini, misalkan kita melakukan perbuatan salah, halnya yang telah Allah sampaikan juga kepada kita, kita tidak usah apa namanya itu menyerah dari berharap rahmat dan ampunan Allah. Ya, saya ingat salah satu hadis qudsi yang telah aku sampaikan pada Rasulullah. Lau amil tumul khotaya khotamalati sama humana timtum fataballahu alaikum. Sekiranya manusia ini berbuat dosa, penuh langit dan bumi tidak oleh dosa manusia, ya dengan dosa maksiat, dosa-dosa yang baik besar kecil, kesalahan disengaja atau tidak sengaja, sadar tidak sadar bahwa kita melakukan perbuatan dosa itu, lalu kita menyesal dan bertaubat kepada Allah, fataballahu alaikum, maka Allah akan memberikan ampunannya. Jadi kalau tadi Aki Gaji nanya, kumaha orang-orang anu seperti ini, ya kalau kita melebih takorup, lebih hati-hati berarti ya, hal-hal sesuatu yang kita perbuat kira-kira subhat, kira-kira tidak jelas, untuk kita lebih baik ditinggalkan. Untuk Aki dan rengannya, saya kira sudah senior, sudah pengalaman ya. Tapi ya tadi di bawah kesadaran kita misalkan, oh melakukan ini, ya tinggal kita bertaubat, bermohon ampun kepada Allah dengan kalimat yang sederhana, astagfirullah gitu ya. Apalagi yang tadi kita memaknai hadis qudsi tadi bahwa Allah mah maha besar ampunannya ketimbang dosa yang kita lakukan gitu. Ulah naon? Aduh, kalau tadi hampura mual, ulah gitu orang banyak. Kira-kira memang sudah melakukan dosa atau kesalahan yang kita sadari. Makanya kan ini mah lebih kepada baik diri sendirinya. Orang teh nyen dosa ente. Orang teh benar salah. Ya sudah kita istighfar kepada Allah. Insya Allah akan lebih mudah. Apalagi tadi lah sudah makan asam garam, cek orang Sunda manggil, sudah pengalaman. Sekalipun tadi di bawah kesadaran, misalkan kita telah melakukan itu dan kita ingat, tinggal kita beristighfar. Dan untuk semuanya kita tidak boleh menyerah. Dari tadi kita berharap ampunan Allah mah lebih seueur gitunya. Dosa orang sakitu Allah mah sok Allah digupayan. Kadieu sok carerik maneh ka orang istighfar nyukeun ampun gitu kan. Lain naon istilahna mah tutuluyan gitu kan. Jadi aki sehat dengan reng-rengannya insyaallah. Semoga berkah usia dan segalanya. Ya, amin untuk Aki Gaji ya di Subang ya.
0: Alhamdulillah. Iya. Baik, ada telepon sudah masuk. Assalamualaikum, ada Kang Ahmad Irwan. Sehat Kang Ahmad? Nanti ya, coba
2: cek. Ya kita ke Mutiara Pagi.
0: Ah, gening alhamdulillah.
2: Iya. Bangga, Kang, karena sudah merupakan kewajiban sekalipun lagi senang ramai nonton bola, tapi kewajiban tidak boleh ditinggalkan itu Mutiara Pagi kalau bagi saya. Ya benar. Assalamualaikum Pak Ustaz ya. Menanggapi beberapa pembahasan barusan tentang masalah sihir ataupun tentang masalah tempat-tempat keramat katanya kan. Kan begini Pak, banyak diantaranya istilah jarah itu kan. Jarah ke makam-makam para kepala atau para kiai. Salah satu contoh begini Pak, di tempat saya kan Cibiuk ada tempat jarah ke Hijab Parasidik. Itu dari mana-mana Pak, letter bis itu kan dapat dari letter Surabaya, dari semua. Nah tujuan, maksud tujuannya apa? Kan kebanyakan mining kaya, incari jalan dan sebagainya. Padahal tujuan jarak itu banyak disalahgunakan Pak, di sini aja. Tepat begini, dari mana-mana kan, nambahin pertama tentang masa istilah jarak. Kalau jarak boleh, setiap, tapi intinya bagaimana? Tapi intinya kebanyakan disalahgunakan, apakah termasuk kufur atau bagaimana? Lalu itu yang pertama. Itu lagi banyak dia lalu percaya kepada istilah bandar. Nah, ini boga batu ayu kejualan bakal payu umpamanya kan. Oh, ini kemelet awe gampang di batu ali. Kan banyak seperti itu. Ya seperti itu di anda. Jadi banyak di antara para umat muslim percaya kepada barang benda-benda yang katakan seperti itu lalu masih percaya terhadap para dukun. Nah, seperti istilah orang, kalau istilah tidak istilah orang pintar Pak, dukun ajalah. Kok sok tahu, kadang-kadang fitnah orang karena ini jadi sok tahu. Nah bagaimana Pak, orang yang termasuk percaya terhadap dukun musyrik tidak? Mohon penjelasan Bapak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz langsung Pak Ustaz ditanya.
1: Ya, Pak Ahmad Irwan ya di Cibiuk berarti ya. Tetangga berarti Pak, kawasannya di Cibatu Pak. Enggak jauh berarti ya. Oh, Cibiuk itu Limbangan berarti ya, ke dekat ke
0: ya betul. Emang orang Limbangan.
1: Baik. Saya tidak bicara anti untuk mereka yang memiliki pemahaman ya, pemahaman bahwa ziarah itu buat mereka sesuatu yang dibolehkan. Memang ziarah dalam arti kan mengunjungi ya, dan datang. Dan secara umum mungkin pengertiannya bahwa ziarah juga tidak harus ke tempat maaf ya, misalkan makam atau bahasa kitanya kuburan-kuburan. Tapi ziarah juga kan mengunjungi. Ketika kita ke Mekah melaksanakan umroh juga kita ziarah, artinya pergi ke satu tempat dari tempat yang lain. Kita dari Bandung ke katakan ke Madinah sama ke ini. Nah, ini terlepas kepada mentalitas orangnya. Artinya bahwa kita juga tadi tidak memungkiri bahwa orang yang ziarah ketika betul dia mendoakan yang sudah mati, ya secara apa kaidah saya tidak melarang ya, ketika kita mendoakan orang-orang yang katakanlah para ulama yang memang sudah wafat gitu kan. Tapi yang salah orang ini kan kita minta kepada tadi makhluk ya, ini yang salahnya kita minta dan berharap. Sedangkan orang yang mohon maaf yang sudah meninggal juga kan mereka sudah menunggu doa dari kita. Saya orang tua sudah wafat ya, ketika dua-duanya memang sudah tidak ada. Yang kita doa minimal, kita doa untuk orang tua itu ya, Robbi fili wali walidaya warhamu makamur bayan sugiro. Kalau saya ziarah ya ziarah juga, dalam artian kita napaktilas untuk mengingatkan ya. Sebenarnya ziarah ini kan intinya mengingatkan kematian, bahwa kullu nafsin dzaiqatul maut, bahwa yang bernyawa itu satu saat akan mati. Kalau hari ini yang terbaring itu katakanlah keluarga kita, handai tolan kita, atau memang yang kita anggap mereka adalah orang-orang di apa dulu punya jasa dan sebagainya, san satu waktu kita yang akan sama gitu ya, akan kembali ke balik papan gitu ya, ke tanah, tumpukan tanah yang merah, tidak akan bisa balik lagi. Nah, jadi kalau di Limbangan betul ada makam yang dikatakan Syekh Ja'far Shodiq ya, dan memang kita juga tidak bisa melarang mereka yang datang dari mana-mana untuk melakukan apa yang katakan mereka itu ziarah. Lebih kembali kepada apa namanya kepentingan dan tujuan mereka sendiri. Apakah mereka akan minta ke kuburan, yang memang tidak boleh ya secara kaidah Islam itu tidak boleh. Kita minta ke kuburan, ke batu, kemana apa minta-minta kepada makhluk katakan apalagi yang sudah tidak ada. Tapi ketika memang niat awalnya mereka datang untuk tafakur, tadabur, dalam artian juga kita mengambil pelajaran dari kematian yang sudah menunggu kita ya. Kematian sudah menunggu kita sangat dekat gitu kan. Kita enggak tahu kapan dan di mana. Nah, kita datang ke sana untuk sekedar kita mengingatkan bahwa satu saat sekali lagi kita pun akan sama seperti yang sekarang ada di bawah tumpukan tanah ini. Akan kembali. Itu akan lebih mendekatkan berarti takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan mendekatkan diri beribadah dengan sebaik-baiknya. Lalu ketika ada orang yang apa tadi ke dukun, saya juga sepakat Pak Ahmad Irwan ya, bahwa rek naon datang ke dukun gitu kan. Kita teh miskin, datang ke dukun, nah, dukunnya juga enggak kaya gitu. Ini kan yang aneh. Ini saya juga sering sampaikan kalau di pembinaan kan, halnya hal yang merusak kehidupan itu bahwa orang ini pengen laku jualan, percaya kepada benda-benda tadi batu ali. Saya juga pakai, tapi kan ini perhiasan doang gitu. Dan tengaruh kan lainnya ini. Cuman kalau anak saya nakal, misalnya katakol jadi sakit gitu kan. Gak ngaruh ini kan kabuhulan, ya cair diminum. Gitu. Gak ngaruh sebenarnya. Tapi memang dalam mitologi orang Sunda tuh ada yang seperti itu. Atau di Jawa lah ya. Percaya kepada benda, kalau dia juga ada yang bikin keris kayak gitu ya. Apa pusaka-pusaka, kalau tidak saya pernah bahas juga. Kenaon sih orang neangan nukarar itu? Kan kita punya, kalau bahasanya ginilah, jimat yang abadi gitu ya, yang Rasulullah dapatkan di Sidratul Muntaha, sholat. Ini kan akan menjadi pusaka paling utama untuk umat Islam. Artinya mana orang sekarang di dunia ini yang bisa tembus kepada langit ketujuh itu? Rasulullah kan dalam peristiwa Isra Mi'raj tembus ke sana.

0: Orang minta kadinya, lamun si Mbah apal nih bakal tembus opat tangka, dibeli sih kena kang lan opat tangka tanya si Mbah benghar.
1: Lamun apal gitu
0: ya? Apal gitu?
1: Dukun-dukun cari bandar-bandar toge bisa
0: banyak gitu. Atau lagi yang tadi katakan gini.
1: Ya oke, kalau bisa.
0: Benar ini namanya hese jodoh. Aduh datang ka dukun Mbah abdi teh hoyong gaduh jodoh atuh istri anu geulis anu beunghar anu soleh sakitulah cek paribasa namanya. Heh sidik si Mbah oke pamajikan kan demek beneran. Menta doa atau menta jodoh kepada selain Allah teh dukun apa manfaatnya?
1: Kenapa dukun isinya enggak cantik-cantik kalau gitu
0: ya? Jangan atuh kudu mah dukun heula mun cek dukun teh sampe maneh urang heula atuh ye. Sampai dibikin kamarnya kurang ngerau ya teman-teman nugelis mah. Nah ini sekali lagi tidak memungkiri ya bahwa praktek-praktek atau kenyataan dalam kehidupan ada. Masalah jarah, mohon maaf nih saya takutnya juga nanti orang yang suka jarah juga mensalahkan. Saya tidak mensalahkan, itu kembali kepada niat awal mereka berziarah untuk apa. Selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, saya kira tidak menjadi masalah. Cuman kalau kembali itu ya, orang secara pribadinya kadang meminta gitu Kang Lan. Jadi sepakat, bah kadang mengus mawatinya, so api doakan anu-anu kan tidak bisa seperti itu. Sekalipun dalam kan ada wasilah-wasilah kan bukan seperti itu. Ada berkeyakinan Rabi Toh ini kan mengaitkan dengan Rasulullah jelas ya. Rasulullah sebagai katakanlah yang kelak memberikan syafaat dan memang untuk kita satu teladan dan bisa memberikan apalah artinya kebaikan ya. Kalaupun kita tidak mungkin para ulama dan sebagainya, tapi kan sangat tidak etis ketika kita minta kepada mereka. Padahal yang mengabulkan kan Allah kan sudah jelas ya. Uduni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku. Kan kita tinggal minta itu kalau dalam adab berdoa. Kata Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin, tinggal cari tempat yang istajab, waktu yang istajab, waktu yang apa namanya tuh minal awqati syarifah, waktu yang utama untuk berdoa. Ya tadi seperti kan ahli malam. Apa di sana ada pusakanya, ada sholat kan? Sholat, kita ngaji Quran. Itu adalah hal-hal yang memang dapat melancarkan untuk kita bermohon. Ya skala kehidupan lah, doa apa jodoh, usaha, terus karir dan lain sebagainya. Tanpa kita harus datang kepada tempat-tempat yang dapat merusak kehidupan kita. Seolah-olah kita sudah musyrik, syirik dengan perbuatan menyekutukan kepada Allah. Kan seringlah begitu banyak. Masuk katanya orang yang suka datang ke sana Kang Lan, ke mana itu teh? Tunang jodoh wae ini ka Marongge ka ditu katanya, ka Gunung Kawi, naraon urang. Ada juga praktek-praktek di sosial media saya sering gunung apa namanya? Kemukus ya, orang yang pesugihan dengan plus-plus seperti itu. Nauzubillah minalik. Lah ya kita umat Islam semoga terhindar dari perbuatan seperti itu. Ayo kita ziarah untuk mengingatkan kematian dan kita tetap berdoa bermohon kepada Allah mendoakan yang sudah tiada, bukan kita minta doanya kepada yang sudah tiada. Ini salah berarti ya dari awalnya. Begitu ya Pak Ahmad Irwan, semoga manfaat dan memang nanti ada referensi lagi yang lain.
1: Oke baik, selanjutnya ada Ibu Retno yang bertanya. Ingin bertanya Kang Alan, Pak Ustadz, untuk poin ke-6, pengejut itu bisa dijabarkan lagi lebih luas seperti apa? Karena sekarang kan tidak ada perang seperti itu. Kemudian bagaimana dengan pengejut yang dikenal sekarang sebagai setan bisu katanya, mohon pencerahannya.
0: Setan bisu ya. Ini kaitan dulu ya ketika ya zaman kita dimengerti bahwa Islam juga ada peperangan ya, beberapa perang termasuk perang yang fenomenal ya, perang Badar. Nah ini orang yang teriak-teriak tapi kita lari di medan perang, artinya ketika dimohon untuk berjihad kita malah mundur. Mungkin kalau kiasnya atau perumpamaan dalam kehidupan ini, kita gini Kang, misalkan ada pembangunan madrasah untuk anak-anak biar ngaji gitu kan. Wah, pokoknya kan ini siap berjuang nih, para agnia ini siap berjuang. Artinya ya, kalau tidak tenaga, pikiran, ya kalau agnia mah punya harta misalkan. Itu terus, hayulah kita bantu pembangunan madrasah ini, yang lain nyumbang dia enggak misalkan. Kalau misalkan, untuk zaman sekarang karena perang tidak ada ya. Jadi seolah-olah kita mengajak orang untuk berjihad, berbuat baik, kita sendiri mundur dari kebaikan itu. Kita sendiri mundur dari kebaikan. Tadi pembangunan masjid, madrasah apa atau kita ayo kita bantu yatim dengan kehidupan dan sebagainya. Tapi orang oke tenyumbang ke yatim gitu ya. Kadang-kadang ya orang-orang yang memang secara terang-terangan artinya mundur di medan perang, kalau sekarang itu orang yang mundur dari kebaikan yang ada. Dari perjuangan yang memang sedang dilakukan bersama-sama. untuk dalam kehidupan ini ya. Kalau misalkan di kategorian orang yang memang setia perang, hanya sekarang perang batin saja ya, perang teknologi, perang apa namanya itu pemahaman, pemikiran dan sebagainya.

0: Tapi ya kalau dulu mah ya seperti itu. Nah sekarang mungkin dalam kehidupan begitu Bu Retno ya, orang yang apa teriak-teriak ya sama lah, semangat untuk berjuang, semangat untuk berjihad, dia sendiri kadon munur gitu kan. Padahal kan sama aja jihad ini kan berjuang jalan Allah ya, membebaskan lahan untuk pesantren, untuk segalanya, kita kita mundur dalam hal itu, hanya bisa apa namanya tuh teriak-teriak lah kalau misalkan diibaratkan sekarang yang tidak ada perang gitu ya, tidak ada apa, sekarang tidak ada konflik lah, tidak ada apa, termasuk juga mungkin mohon maaf ada suara yang kita berdemo gini aja demo, ayo anu di tukang nuka harup ya sekarang misalkannya, jadi lebih mengorbankan orang lain. Mungkin pemahaman seperti itu ya Bu Retno yang ada di kehidupan kita, karena memang kita sudah tidak ada perang. Nah kalaupun misalkan nanti terjadi misalkan perang, kita dituntut untuk berjihad, nah itu kan panglimanya kan biasanya mah dulu mundur gitu kan. Ayo anggota heula, ayo pion heula misalkannya kalau dicatur itu yang masuk.
1: Yang maju.
0: Padahal kalau kita menurut kepada sejarah ya dulu bagaimana Khalid bin Walid seorang apa? Pejuang ya, mereka seorang jenderal di lapangan yang
1: paling terdepan,
0: begitu kan. Dia ngajak, dia terdepan duluan, bukan dia ngajak dia mundur gitu kan.
1: Konsep imam kan di depan
0: gitu. Di depan, ya, imam harusnya di depan. Jangan imam mundur, orang komat kita mundur ke belakang, bingung. Dalam konsep begitulah ya. Sering-sering hanya kita mundur dari medan perjuangan atau medan jihad. Ya, termasuk ya tadi lah salah satunya untuk yatim, untuk segala sesuatu. Gitu ya Bu Retno ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan manfaat.
1: Oke, baik, dan tentunya juga Pak Ustadz, kalau ada juga nih Dani di Dago bertanya, Pak Ustadz, di zaman sekarang ini bentuk-bentuk syirik apa saja yang sering terjadi tanpa disadari oleh masyarakat, Pak Ustadz?
0: Itu banyak ya syirik yang tadi sebagian sudah terbahas, termasuk kepada tadi adanya keyakinan kepercayaan kepada benda, termasuk syirik-syirik kecil gitu ya. Kadang tadi mitos-mitos juga kita khawatir ini menjadi syirik gitu ya, perbuatan yang dalam hidup memang sekarang sudah jarang juga kayak duduk di lawang panto pamali kan, itu pamali juga bahasanya bahasa dari ini dalilnya wakolotihi ya, bukan wakutubihi warusuli, ini wakolotihi ya tikoloti kan. Orang percaya akhirnya kan menjadi sugesti hukum ya, benar wae kang lain jadi nonton jodoh misalkan. Aduh jadi gini kade ulah dipoto tiluan anu tengah sok maut anah anu motona ke bakal maut gitu kan, udah di sisi bakal maut. Nah ini kan sadar tidak sadar bahwa apa ke keyakinan ya kepada hal yang masih berbau tidak pasti ini sudah menjalar. Termasuk tadi saya sampaikan, orang ini kan kadang-kadang ingin sesuatu bahkan malah datang ke tempat-tempat yang dianggap tadi percaya ya. Kalian saya juga sering sampaikan itu untuk hal yang merusak itu, tadi pengen jodoh kita datang ke tempat, katakan di daerah itu ada yang namanya ini sudah tahu semua ya, Marongwe, ada yang ke Gunung Kawi bawa beker, atau orang termasuk juga ada yang namanya jang jawokan kalau bahasa apa, kolot bahulah
1: ya, mantra
0: seperti itu yang memang dulu kadang-kadang manjur oke coba itu, tapi untuk seiring perubahan waktu ya, pertukaran masa dan zaman ini semua kan sudah sedikit-sedikit apa terkikis, artinya orang sudah real mana nih yang ini mitos sekedar hanya apa keyakinan tanpa didasari oleh apa keimanan oleh ketauhidan kepada Allah, atau memang keyakinan memang datang dari Allah ya. Jadi dalam kehidupan ini mah hati-hatilah. Termasuk kalau saya bilang asorgi apa asir kasorgi, sogir ya. Syirik kecil tadi kita percaya hal-hal yang apa namanya tuh dalam kehidupan ini kita sombong, takabur, termasuk ria ingin segala sesuatu kan orang mah gitu kan. Duh, nyeri cangkeng noh, tahajud orang turun-urun sapeuti. Makanya ibu-ibu bari balanja, kunaon ibu tanya bahkan wai mastaka aja puyeng teh kirang bobo duh habib udah gugah teh budua wae. Siga teu sengaja orang bilang seperti itu ya. Tapi kita sudah menginformasikan ini juga bahaya syirik kecil yang ujung-ujungnya kita lebih kepada syirik besar dengan menduakan Allah dalam kehidupannya. Jadi kalau misalkan kebaikan-kebaikan maya ketika ada peluang ya dilakukan saja, tapi tanpa harus kita ingin dapat pujian. Ya ada orang mah alhamdulillahirabbil alamin. Uih deui we ka Allah, keun bae urang mah teu dipuji oge nya, da eta mah milik Allah. Tapi hati-hatilah dengan perbuatan-perbuatan sekarang yang memang sudah termasuk juga kadang ini Kang Ran ya. HP ini kan menjadi salah satu, saya juga ngeri ya. Dengan tatanan kehidupan sekarang, zaman sekarang, HP kadang-kadang orang sieun keneh tinggalin HP gitu ya. Ketimbang
1: tinggalin dompet gitu ya.
0: kalau belanja, kalau istri tertinggal bisa pulang sendiri, kalau HP tertinggal bingung dia gak akan pulang. Kita juga takut ini menjadi agama baru dalam kehidupan, ya sosial media itu kan begitu. Kita lebih juga percaya kepada sosial media. Sekarang orang teh entah berpikir seperti apa, kata, ayo kita berdoa kepada yang sakit dengan membacakan Al-Fatihah. Dia ada temaca Al-Fatihah, itu yang tulisan unggul gitunya. Di media sosial sering lah kita di grup WA atau di Facebook apa.
1: Untuk sore itu Al-Fatihah gitu.
0: Tulis Al-Fatihah, pantas
1: dibaca gitu. Dibaca lawan
0: gitu. Nah, ini sering hati-hati juga nih ya. Bahkan dalam satu kangkalan nih juga karena apa master komunikasi lah katakannya ya. Kan kalau di UIN dulu ketika saya masih kuliah juga ada agama, masyarakat, dan medianya. Ini media kadang menjadi agama baru mungkinnya untuk orang-orang yang memang pemahamannya dan kasihkan segala sesuatu teh ditembelekeun curhat mental ke media itu udah ke Facebook terutamanya udah mulai hasil dari gituan banyak orang mau doa mah tuh bari sujud ke Allah ketika sudah sholat ya diawali dengan puji kepada Allah bersalat kepada Nabi ya dengan kebaikan begitu ya iringilah dengan kebaikan kita ingin rezeki dimudahkan iringi dengan doa dan sedekah kepada tadi ya yatim orang miskin tidak ujug-ujug di Facebook pengen kaya besok dapat uang ketik like dan amin nggak sakit gawe doang kira hati gitu benar aneh tadi orang sekarang ya
1: baik baik Pak Ustadz udah nampaknya waktu tidak terasa lagi Pak Ustadz 5 menit di Pak Ustadz terkait dengan 7 hal yang tentunya merusak ini hingga kemudian kita perlu menjaga membentenginya agar tidak mudah terjerumus Pak Ustadz enggak.
0: Baik, pemirsa dan pendengar RRI Pro 2 Bandung, bahwasannya Islam telah mengajarkan dan banyak mengajarkan kebaikan untuk kehidupan. Terutama Rasulullah yang menjadi uswatun hasanah buat kita, sudah menjadi satu contoh dalam kehidupan ini yang harus kita ikuti dalam segala hal. Banyak hal-hal yang memang dapat merusak seluruh amal-amal kebaikan atau seni-seni kehidupan yang ada dalam dan tidak jauh dengan kita. Bijak tentu apabila kita terus mempelajari, memahami apapun yang menjadi kendala dalam kehidupan ini dan dapat merusak. Yang terpenting adalah bagaimana kita senantiasa melakukan kebaikan dalam kehidupan ini. Kebaikan yang senantiasa didasari dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentu kita menghindari hal-hal yang buruk, hal-hal yang dapat merusak kehidupan kita sendiri bahkan dapat menjerumuskan dan mendorong kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ini saja saya kira bukan 7 hal ini saja yang tercantum dalam kitab Muhtarul Hadis ini, tentu banyak juga perbuatan-perbuatan lain yang memang sama halnya, sama kedudukannya dapat merusak seni-seni kehidupan kita. Berhati-hatilah senantiasa kita berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Islam adalah agama yang diridhoi, adalah agama yang tinggi, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih, tidak ada agama yang tinggi selain Islam dan tinggal bagaimana kita memahami dan memaknai Islam yang kita jabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber hukum Islam lainnya yang sudah disepakati oleh para ulama. Kita jangan terkecoh dengan hal-hal yang seolah-olah ini baik, seolah-olah ini tidak ada apa keburukan, tapi ternyata di belakangnya akan mendatangkan keburukan untuk kita sendiri. Tetap kita istiqomah kepada Allah, diawali dengan doa dan ikhtiar dalam kehidupan ini, senantiasa kita menjalankan seluruh amaliyah dengan berkeyakinan, dengan iman, dan tetap kita menjaga ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah bahwa kehidupan ini di alam dunia hanya sementara, yang kekal adalah kehidupan kita setelah meninggalkan kehidupan di alam dunia ini. Kita bukan orang-orang yang sekuler, yang tidak percaya ada kehidupan setelah kematian kita. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita, dan menjaga kita dalam kehidupan ini, dan kelak Allah akan memberikan kebahagiaan di kemudian hari, di hari setelah kehidupan kita berakhir dunia ini dengan surganya yang penuh dengan keabadian dan kebahagiaan. Itu saja untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan atensinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan untuk kita semua. Selamat beraktivitas, selamat melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan kita di pagi hari ini. Sukses untuk semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Baik, terima kasih turun Pak Ustaz Duga Suara. SPDI Penyelenggara Islam Kemen Kota Bandung. Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar dan juga teman Pro 2 yang sudah menyimak Mutiara Pagi RRI. Tadi ada Aki Gazi, ada Bu Retno juga, Kang Ahmad Irwan. Tolong terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga teman Pro 2 dimanapun berada. Sampai berjumpa kembali di Mutiara Pagi selanjutnya. Saya Alan Albana juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 Evang.
2: Pemberi utama di Pro 2 sepada bersama Raya Alifah. Serial spin-off dari Shrek, Eddie Murphy ini akan berperan dalam serial spin-off dari Donkey. Jadi Murphy di sini akan berperan sebagai pengisi suara dari Donkey dan juga akan menyajikan kisah asal mula bagaimana seekor keledai tersebut menjadi Donkey yang dikenal sedemikian rupa dalam series film Shrek. Film ini juga disutradarai oleh Charlie Bean yang juga pernah menyutradarai The Lego Ninjago Movie dan juga live action dari Lady and the Tramp.
0: Info Pro 2.
2: Lalu single terbarunya Faith, Alan Walker kembali berkolaborasi bersama dengan Ava Max dan juga menjadi reuni dari keduanya setelah sukses dengan Alone Part 2 pada tahun 2019. Ini juga menjadi karya terbaru dari Alan Walker sejak merilis album World of Walker Season 1 Rise of the Drones di bulan April lalu.
0: Info Pro 2.
2: Steve Lacy akhirnya merilis kolaborasi bersama dengan SZA melalui lagunya Is It Cool yang juga menjadi rilisan terbaru dari album mendatang Oh Yeah yang juga menyudulkan hadirnya lagu The Feeling yang lebih dahulu dia rilis. Dan Oh Yeah sendiri merupakan salah satu karya paling personal bagi Steve Lacy karena ditulis dan juga diproduksi sendiri selama 4 tahun. Dan juga Is It Cool bersama dengan SZA dari Steve Lacy telah dirilis melalui official YouTube account dari Steve Lacy.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96

hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami, pelajar Indonesia, berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriot.

katanya ini teman Pro 2, kalau misalkan kita tuh mau semangat gitu ya di hari itu, katanya harus ada hal yang kita tunggu-tunggu di hari tersebut. Kalau aku sih hari ini nunggu apa ya? Iya, nunggu siaran lah ya barengan sama teman Pro 2 di pagi hari ini. Kalau kamu kira-kira apa nih teman Pro 2 yang kamu tunggu di hari ini? Apalagi kan ini kayak lagi holiday season, ya enggak sih? Spill dong di 0812-6020-9696. Dan juga Remo, say hi buat teman-teman Pro 2 yang baru station di Pro 2 Bandung.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?